0: untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang penting kan bagi nama.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan

0: Untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026, Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
1: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan timbangan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
0: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
2: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menyedihkan bagi kami.
0: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
5: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
4: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
6: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
4: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
7: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah, menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
8: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
7: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
9: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
7: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
11: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
10: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
12: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
10: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
14: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
15: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
14: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
16: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
17: Dengok ini rutin bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
16: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
17: Harapannya apa, Pak?
16: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
14: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
18: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
19: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
18: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
20: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
21: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
18: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
22: Universitas ini yang wujudnya game.
23: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
22: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Masih di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti ya pukul 10.00 WITA. Nah, pendengar, setelah ini kita akan menyimak ya program Variety Show Piala Dunia 2026 edisi hari Minggu 24 Mei 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026 RRI.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada dalam variety show Piala Dunia edisi Minggu 24 Mei kali ini, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, cegah Ebola di Piala Dunia 2026, pemain Kongo harus diisolasi. Pemanggilan Jordan Henderson ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 termasuk salah satu keputusan kontroversial pelatih Thomas Tuchel. Bersama saya Putu Nirawati, inilah informasi selengkapnya. Wow.

0: Dilansir dari IDN Times, pemerintah Amerika Serikat bakal menerapkan prosedur khusus untuk skuad Kongo yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Mereka diwajibkan untuk menjalani isolasi terlebih dahulu sebelum berlaga di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kebijakan ini diambil karena wabah Ebola sedang merebak di Kongo. Task Force Piala Dunia 2026 menegaskan prosedur ini tidak bisa ditawar dan harus dijalani oleh seluruh anggota skuad Kongo sebelum masuk ke wilayah Amerika Serikat. Dilansir dari ESPN, Kepala Task Force Piala Dunia 2026 dari Gedung Putih, Andrew Giuliani, telah mengirimkan surat ke FIFA terkait kebijakan tersebut. Andrew meminta FIFA memberitahu skuad Kongo untuk melakukan isolasi selama 21 hari. Seluruh anggota skuad Kongo diharapkan bisa mempertahankan bubble yang dibuat selama masa pemusatan latihan TC di Belgia. Andrew menegaskan ada risiko yang dihadapi Kongo jika permintaan itu dilanggar. Bukan gak mungkin seluruh skuad Kongo ditolak masuk bila ada pelanggaran komitmen yang dilakukan. Kongo sebenarnya sempat merencanakan untuk menggelar TC di ibu kota negara Kinshasa, namun semua harus dibatalkan karena wabah Ebola merebak. Tak mau ambil risiko gagal mentas di Piala Dunia yang sudah dinantikan sejak 1974, manajemen Federasi Sepak Bola Kongo akhirnya memindahkan pemusatan latihan ke Belgia. Dengan kebijakan itu, para pemain Kongo diprediksi akan aman masuk ke Amerika Serikat. Kini permasalahannya adalah supporter dan jurnalis yang sudah mengajukan visa Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kongo saat ini sedang menunda pelayanan visa akibat wabah Ebola. Ada potensi mereka nggak bisa datang ke Piala Dunia 2026 nanti.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed shell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas. Namun, diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola. Dari bola kulit sederhana tanpa standar, hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
0: Risiko penyebaran Ebola terhadap para penggemar sepak bola yang hadir di Piala Dunia 2026 dinilai rendah. Namun, peningkatan pemeriksaan kesehatan dan pembatasan perjalanan berpotensi menimbulkan tantangan logistik selama turnamen berlangsung. Hal tersebut disampaikan Dr. Oliver Johnson, akademisi kesehatan global dari King's College London, di tengah meningkatnya perhatian terhadap wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sementara itu, wabah Ebola di wilayah timur Republik Demokratik Kongo telah mencatat sekitar 600 kasus dugaan dan lebih dari 130 kematian. Situasi tersebut mendorong WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Kondisi tersebut juga mulai mempengaruhi persiapan tim nasional Kongo menuju Piala Dunia. Tim membatalkan sejumlah agenda praturnamen di Kinshasa dan memindahkan sebagian besar persiapan ke Belgia. Pemerintah Amerika Serikat juga melarang masuk pemegang paspor non-Amerika Serikat yang dalam 21 terakhir pernah berada di Kongo, Uganda, atau Sudan Selatan. Kebijakan itu membuat staf berbasis di Kongo harus berangkat lebih awal. Skuad Kongo dijadwalkan tiba di Amerika Serikat pada 10 atau 11 Juni dan akan bermarkas di Houston. Ia menambahkan, Ebola sejauh ini hampir tidak pernah menyebabkan penularan di negara-negara berpendapatan tinggi, meskipun pernah ada kasus yang sangat jarang. Menurut Johnson, hal ini terjadi karena Ebola bukan penyakit yang menular melalui udara.
2: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan duduk terlalu lama, karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
0: Pecinta sepak bola di Tabanan siap menyambut Piala Dunia 2026. Di berbagai titik, warga telah menggalang dukungan bagi tim-tim unggulan. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan saya bersama Ketua Umum KONI Tabanan, Made Nurbawa. Pak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Pak Made Nurbawa. Masyarakat di Tabanan mungkin banyak yang pecinta bola. Insan olahraga dari berbagai cabur juga mungkin cinta sepak bola. Kita akan segera menanti Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Seperti apa euforia saat ini dari pengamatan Ketum KONI Tabanan untuk menyambut Piala Dunia di Kabupaten Lumbung Beras?
3: Ya, persiapan menuju Piala Dunia sepak bola itu kan setiap hampir 4 tahun ya, setiap ini selalu menjadi magnet penyemangat insan-insan muda usia dini untuk terjun di olahraga bola. Itu yang lihat, itu kiblatnya. Walaupun kita mungkin seperti masih jauh panggang dari api ya, untuk memiliki atlet-atlet sekaliber internasional untuk bisa tembus di Piala Dunia. Tetapi semangat dan auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini gitu ya.
0: Kemudian menanti euforia Piala Dunia 2026, nobar-nobar itu biasanya banyak gak dijumpai di Tabanan? Mungkin ada di kafe-kafe, kemudian di restoran dan lain sebagainya untuk menyambut itu, Pak?
3: Ya, nobar, nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya, penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya. Karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya. Padahal mereka dulu kan tinggal buka TPRI udah bisa nonton. Dan sekarang ini sudah macam-macam lah. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Nah, jangan sampai masyarakat yang cinta bola ini gagal nonton bola gara-gara aturan-aturan itu. Nobar ini kan bukan sekedar melihat siapa yang menang kalah. Itu ada kebersamaan, membangun masyarakat yang kuyup, dan tentunya juga bisa menjadi apa ya, silaturahmi lah bagi masyarakat.
0: Kalau dari tim-tim ya, ini kan ada 48 tim, bendera-bendera itu biasanya kan semarak juga. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, di Tabanan seperti apa? Apakah di rumah-rumah penduduk juga masang bendera kebanggaan tim mereka atau gimana, Pak?
3: Ya, selalu pasti ada saja warga atau kelompok-kelompok komunitas yang memasang atribut-atribut bola ya, mulai dari jersey, apa bendera dan sebagainya. Yang kita soroti ini kan adalah kadang-kadang kiblat Tabanannya kemana nih? Gitu. Nah, ini yang banyak beragam. Ada, kalau saya dengar, ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu. Nah, ini nggak tahu ini. Nah, artinya yang jelas per hari ini sepak bola sudah berhasil membangun manajemen dan stimulan komunikasi budaya global. Itu yang terpenting. Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
0: Oke. Tapi budaya taruhan itu masih ada nggak? Misalnya megang tim ini, megang tim itu. Kemudian juga kalau dari pengurus KONI Tabanan lah atau insan-insan olahraganya, Pak, biasanya dalam Piala Dunia.
3: Taruhan ini klasik ya. Ini mungkin sudah budaya dunia. Nah, termasuk saya juga. Kalau nobar, kok nonton tim-tim unggulan. Kalau saya tonton biasanya kalah. Akhirnya saya nggak jadi nonton. Jadi dengar aja, doa saja dari jauh. Kalau tonton sering kalah gitu. Nah, gitu. Dan ini teknis nobar-nobar nonton bareng ini perlu disosialisasikan juga oleh khususnya Kominfo di daerah, termasuk juga mungkin KONI membantu. Karena masyarakat jangan sampai terjebak hukum gara-gara ini.
0: Oke, berarti sah apa enggak itu ya kalau berbicara taruhan itu?
3: Sah kalau taruhan. Taruhan ini sah. Taruhan itu adalah dalam rangka merefresh, menyegarkan kembali. Jadi bukan judi ya. Taruhan tidak selalu judi menurut saya. Tergantung minat, motif, dan tujuannya. Nah, akhirnya taruhan ini penyemangat saja supaya enggak jenuh gitu. Nah, ada yang dinanti-nanti, ada ininya sedikit, geduk-geduknya gitu.
0: Nah, terakhir nih, kalau Pak De tadi bilang pecinta atau pendukung tim Amerika Latin gitu, siapa saja tim unggulannya, kemudian ini apa harapannya dan mungkin apa yang akan dilakukan untuk mendukung selama Piala Dunia?
3: Ya, Amerika Latin khususnya negara-negara gurem di sana. Nah, kalau Brasil, Argentina itu sudah top lah. Tapi saya senang gitu. Gak tahu ini, mungkin masa kecil saya dulu pas pengamat bola ketika Argentina jadi juara dunia tahun 78. Saya ke bawah itu. Gitu.
0: Apa yang dilakukan?
3: Ya, kita coba inilah, biasalah gitu ya. Kan ini bisa jadi ya, kita beli dan ini kan kayak euforianya sudah terasa. Sudah terasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana Piala Dunia ini bisa mendorong semangat pembinaan olahraga prestasi sepak bola di daerah. Kita sih masih jalan panjang. Seperti Tabanan sekarang, anak-anak itu sudah direkrut bahkan latih, magang latihan ya. Bahkan sampai ada yang ke Barcelona kemarin. Nah, latihan saja gitu. Tapi melalui klub-klub yang lebih mapan, lebih besar di Jawa. Seperti Persis Solo misalnya. Kita titip di sana terus lanjut ke luar negeri.
0: Baik, kita nantikan semarak Piala Dunia 2026 dan semangat juga untuk masyarakat Tabanan menonton Piala Dunia 2026. Terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Madi Nurpawu.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Perancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
0: Dilansir dari bolaspot.com, pemanggilan Jordan Henderson ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 termasuk salah satu keputusan kontroversial pelatih Thomas Tuchel. Mantan kapten Liverpool tersebut diangkut ke dalam skuad final berisi 26 personel yang diumumkan Thomas Tuchel Jumat 22 Mei 2026. Pemanggilannya ramai dipertanyakan. Bukan hanya soal usia yang sudah menginjak 35 tahun, kehadiran Jordan Henderson dinilai sejumlah pihak tidak lebih pantas dari para talenta lokal yang lebih segar di Liga Inggris. Keputusan Tuchel menolak Morgan Gibb, Wade Nottingham, dan Adam Wharton menuai reaksi kontra. Kedua pemain tersebut termasuk jajaran gelandang yang tampil bagus dan konsisten musim ini bersama klub masing-masing. Sementara itu, label konsisten jauh dari Henderson. Di klubnya sekarang, Brentford, dia pun bukan jaminan starter dan jarang tampil penuh. Kondisi fisiknya juga semakin rentan. Sejak mengapteni timnas Inggris di laga uji coba versus Uruguay Maret lalu, Hendo cuma mendapat jatah bermain 38 menit di Premier League. Dia mungkin boleh unggul karena faktor pengalaman. Hendo memperkuat The Three Lions sejak debut di turnamen besar pada Euro 2020 dan selalu tampil di Piala Dunia mulai edisi 2014. Namun kalau pengalaman jadi acuan, Tuchel keputusan mencoret Harry Maguire dan Trent Alexander-Arnold bikin alasan ini kurang valid.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting, ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
0: Demikian pendengar Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
4: Demikian tadi Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: honorer kembali menjadi sorotan publik setelah muncul informasi bahwa mulai tahun 2027, guru non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Informasi tersebut ramai dibahas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan tenaga honorer di berbagai daerah. Lantas benarkah guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027? Mari kita cek faktanya. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto mengetikkan kata kunci, benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027? Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengeklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoax. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah negeri. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menjelaskan surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di data pokok pendidikan sebelum Desember 2024. Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di data pokok pendidikan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027 adalah salah dan menyesatkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada kebijakan penghentian atau larangan mengajar bagi guru honorer pada tahun 2027. Faktanya, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN diterbitkan untuk menata status kepegawaian guru non-ASN, bukan untuk melarang mereka mengajar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar pagi ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 10 pagi. Dan pendengar di pukul 9 lebih 4 ini kita akan menyimak bersama ibadah hari Minggu Pentakosta 24 Mei 2026 yang dilaksanakan di Gereja Maranatha Denpasar bersama dengan Pendeta Siska Panambunan yang pada pagi hari ini membawakan tema karya Roh Kudus yang menyatukan dan memulihkan seluruh ciptaan. Kepada seluruh umat Kristiani yang melaksanakan ibadah hari Minggu, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah hari Minggu.

0: ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Oikumene saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian.
2: Dan menyertai juga.
0: Jemaat, sila duduk. Nats pembimbing dalam ibadah bulan Oikumene dan perayaan HUT PGI ke-76 tahun 2026 ini dirayakan melalui nats pembimbing dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 yang menyatakan, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan

Dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, seraya memohon ampun dari Tuhan.

Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat.

dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9.

0: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
1: Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan,
2: yang menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
1: Dialah yang memberi makanan kepada hewan,
2: kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap.
1: Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang.
2: Ia tidak berkenan pada kekuatan kaki laki-laki.
1: Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia,
2: kepada orang yang berharap akan kasih setianya.
3: Megahlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.

jemaat sila duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh pelkat PKP Jemaat Maranatha Denpasar. Kiranya pujian ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.

Bapak, saudara, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ada sukacita yang kami rasakan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah situasi dunia saat ini, sekalipun ada gumul dan juang di dalamnya. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Maka saat ini kami mendengar panggilan Tuhan, maka kami datang dalam ibadah di hari Minggu Pentakosta. Kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan, dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kiranya kami diberi

Mampukan untuk membaca dengan benar, kami memperoleh hikmat untuk mengerti dan mengetahui apa yang akan Tuhan katakan kepada kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan akhirnya hamba tidak hanya berbicara, jemaat-Mu tidak hanya mendengar, tapi kami yang menyatakan diri beriman kepada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga melalui hidup kami Engkau ditinggikan dan diagungkan. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami siap untuk

Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13.

0: tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya.

sila duduk. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, selamat pagi. Pasti kita semua pernah menggunakan gunting. Apa fungsi gunting? Untuk memotong. Gunting, jarum, dan benang ini adalah alat-alat yang digunakan oleh tukang jahit. Untuk bekerja pasti butuh gunting, jarum, dan benang. Gunting digunakan untuk memotong kain yang lebar sesuai dengan pola yang telah dibentuk.

jarum dan benang digunakan untuk menjahit, menyatukan kain yang sudah digunting sesuai dengan polanya untuk dijadikan satu dan dibentuklah pakaian sesuai dengan model yang diinginkan. Ibu bapak, saudara dan anak-anak, ternyata dari gunting, jarum dan benang kita bisa belajar untuk memaknai kehadiran kita di dalam kehidupan ini. Karena itu kita pernah mendengar sebuah kalimat bijak yang mengatakan, hidup jangan seperti gunting, meskipun lurus, tetapi memisahkan apa yang sudah menyatu. Tetapi jadilah seperti jarum dan benang, meskipun menusuk dan menyakitkan, namun menyatukan yang terpisah. Ibu bapak, saudara dan anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam terang tema karya Roh Kudus yang menyatukan dan memulihkan seluruh ciptaan. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan janji ini ia sampaikan sebelum ia naik ke surga. Janji yang Yesus nyatakan, berikan, tergenapi pada saat hari raya Pentakosta. Pentakosta dalam tradisi orang Yahudi adalah hari raya 7 minggu yang dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Lukas dalam Kisah Para Rasul yang kita baca saat ini, yang merupakan tulisan dari Lukas, menjelaskan kepada kita pada saat itu para murid berkumpul. Dan ketika tiba di hari Pentakosta, mereka ada di satu tempat. Dan ketika mereka ada bersama, mereka melihat adanya turun berupa lidah-lidah api ke atas mereka, tiupan angin yang besar. Sebelumnya tiupan angin

keadaan mereka berkumpul bersatu hati, janji Tuhan tergenapi atas mereka. Dan peristiwa ini tentu memperlihatkan kepada kita bahwa janji yang Tuhan berikan itu tergenapi, terpenuhi ketika para murid bersatu hati. Karena itu bagi kita yang menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus, hari Pentakosta berarti hari pencurahan Roh Kudus. Berbeda dengan konteks Yahudi saat itu, hari raya syukur panen gandum di hari ke-50 setelah Paskah. Tapi bagi saudara dan saya saat ini yang menyatakan diri beriman kepada Yesus Kristus, hari Pentakosta adalah hari tercurahnya Roh Kudus. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para orang percaya, khususnya para murid Yesus, dalam teks yang kita baca, untuk berbicara dengan menggunakan bahasa yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem, dalam teks yang kita baca, baik orang Yahudi, orang Partia dan sebagainya, mereka dapat mendengar apa yang dikatakan oleh murid-murid saat itu dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam bahasa yang berasal dari orang-orang yang hadir saat itu. Karena itu mereka tercengang-cengang, sehingga mereka bertanya, bukankah para murid Yesus ini berasal dari Galilea? Tapi mengapa mereka bisa berbicara menggunakan bahasa dari orang-orang yang hadir saat itu? Atau kalau mau kita pahami secara sederhana, ketika saya ada saat ini dengan latar belakang bukan orang Bali, tiba-tiba saya bisa berbahasa Bali. Saya bukan orang Batak, tiba-tiba saya bisa berbahasa Batak. Kurang lebih seperti itu kita coba memahami peristiwa yang terjadi dalam hari Pentakosta saat itu. Dan ketika berbahasa dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, dipahami dan diterima, mereka berbicara dengan tuntunan Roh Kudus, menceritakan tentang karya Allah, tentunya di dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau kita baca selanjutnya, maka kita dapat ketahui, karena khotbah Petrus, banyak orang yang akhirnya percaya pada Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, situasi ini hendak memperlihatkan kepada saudara dan saya betapa besar kuasa Roh Kudus bekerja, yang memberikan kemampuan kepada para murid untuk dapat berbicara dengan bahasa yang bukan dari asal mereka. Sehingga banyak orang tercengang-cengang lalu bertanya, apa artinya ini? Namun di sisi lain, bagi sebagian orang mengira para murid sedang mabuk anggur. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta juga diperingati sebagai lahirnya gereja. Ketika hari ini kita bersyukur atas bertambahnya 1 tahun usia pelayanan PGI ke 76 tahun, maka kita diajak untuk merefleksikan keberadaan diri kita sebagai gereja. Gereja dalam bahasa Yunani ekklesia, ada 2 kata yaitu ek dan kal.

melaksanakan misi Allah. Allah menyertai saudara dan saya. Dan penyertaan Allah itu nyata melalui Roh Kudus yang Ia anugerahkan dalam diri saudara dan saya. Secara pribadi, kita disebut gereja, tapi tidak dibiarkan oleh Dia berjuang sendiri. Ada Allah dalam Roh-Nya yang kudus berdiam dalam diri saudara dan saya. Begitu juga dengan gereja yang melembaga, Roh Kudus juga berperan. Jadi bukan hanya bicara orang percaya, tapi gereja yang melembaga, Roh Kudus juga berperan di dalamnya. Dan di dalam konteks kehidupan kita saat ini, banyak sekali denominasi gereja. Hari ini kita menggunakan

mohon izin, tadi kami di konsistori belakang coba untuk mengatur kembali karena kita menggunakan tata ibadah dari Gemit yang tentunya tidak terbiasa kita gunakan, maka ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Diperlihatkan kepada saudara dan saya, ini baru bicara GPIB dan Gemit, belum dengan denominasi gereja yang lain. Berbeda, tapi Roh Kudus berperan di dalamnya. Roh yang sama ada dalam setiap denominasi gereja yang ada di muka bumi ini. Maka apa yang mau kita refleksikan? Kehadiran berbagai macam denominasi gereja di dalam dunia saat ini. Dan kita tahu bersama, dalam kehidupan di dunia saat ini ada begitu banyak persoalan kehidupan yang terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya dengan situasi kehidupan saat ini. Di mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Di tengah-tengah kesulitan perekonomian, di tengah-tengah kehidupan saat ini dalam hal politik dan berbagai macam lainnya, mungkin kita meragukan keberadaan Tuhan, janji Tuhan dalam gumul dan juang yang saudara dan saya alami saat ini. Maka pagi ini kita kembali dikuatkan, Tuhan tidak ingkar janji, Tuhan menggenapi janjinya, dan Tuhan tidak membiarkan kita berjuang seorang diri, baik gereja yaitu orangnya ataupun gereja yang melembaga. Dan tentunya kita belajar dari kisah pagi ini agar kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi. Maka kita mau belajar untuk bersehati, kita mau bersama berkumpul punya kesatuan hati untuk menantikan janji Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh para murid dalam menanti janji Tuhan. Mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, memuji Allah. Hal yang sama juga harus terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja yang ada. Kita bersyukur ada begitu banyak denominasi gereja di Indonesia, tapi kita ada di satu wadah yaitu PGI. Dalam wadah kebersamaan, maka kita mau bersatu hati, berdoa, memohon kepada Allah agar situasi kehidupan saat ini ia pulih.

Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi harus keluar untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan Allah yang penuh kasih, sebagaimana yang terjadi pada hari Pentakosta melalui bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Para murid berbicara tentang perbuatan Allah yang besar. Apa artinya ibu bapak, saudara dan anak? Gereja itu bukan hadir untuk dirinya sendiri. Saudara dan saya bukan hidup untuk diri kita sendiri. Atau mungkin kita berpikir, ya memang bukan untuk diri saya, Bu Pendeta. Tapi saya hidup untuk keluarga saya. Bukan hanya berhenti pada keluarga, tapi kehadiran keluarga kita juga punya arti untuk kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Begitu juga bicara gereja yang melembaga, hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri. Terkadang kita terlalu eksklusif. Ketika kita menyusun program kerja dan anggaran, lebih banyak kita ke dalam, tidak keluar. Kita tidak mau memberikan kesaksian. Kalaupun kesaksian keluar, porsinya sangat sedikit. Tapi pagi ini kita belajar bahwa gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang. Untuk di luar dari bicara tentang gereja yang lembaga itu. Ibu bapak saudara, mungkin kita akan katakan, di tengah-tengah situasi sulit saat ini tidak mudah. Mana mungkin? Betul, mana mungkin ketika saudara dan saya berpikir dengan pikiran kita manusia. Tapi dalam teks bacaan yang kita baca pagi ini diperlihatkan, ternyata kuasa Allah itu bekerja dengan tuntunan Roh Kudus. Sesuatu yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Sekarang tinggal bagaimana saudara dan saya mau atau tidak menyadari bahwa tugas kita bukan hanya di dalam, tapi juga keluar. Memberikan kesaksian kepada orang banyak di luar sana yang sedang bergumul dan berjuang. Bu Pendeta, bagaimana mungkin kami mau bisa memberikan kesaksian di luar sana yang bergumul dan berjuang? Lah, kami pun juga bergumul dan berjuang. Kami juga masih punya persoalan ekonomi. Kami masih juga punya persoalan relasi. Bagaimana kami mau bisa bersaksi di sana, sedangkan kami sendiri belum bisa untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kami. Ibu bapak saudara, jika kita mengandalkan diri, lupakan jati diri sebagai pengikut Kristus, yang dimana Roh Tuhan turut bekerja dalam diri saudara dan saya, maka kita tidak akan mungkin bisa, karena kita andalkan kekuatan diri kita. Tapi kita belajar bagaimana para murid yang dulu ketakutan ketika sang guru ditangkap, mengalami siksaan lalu mati, dan kemudian bangkit dan terangkat ke surga. Tapi ketika Roh Tuhan turun atas mereka, ada keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh para murid untuk bersaksi, untuk hadir bukan pada kalangan atau golongannya sendiri, tapi keluar bagi banyak orang. Bukankah hal yang sama bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya yang menyatakan diri beriman kepada Kristus dan Roh Tuhan itu berdiam diberikan pada saudara dan saya? Itu artinya saudara dan saya akan diberikan kemampuan oleh Dia untuk menyatakan kebesaran cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Kita akan diberikan kemampuan bukan menjadi gunting untuk memisahkan, tapi kita akan diberikan kemampuan untuk menjadi jarum dan benang
yang dipakai untuk mempersatukan sekalipun banyak perbedaan yang ada. Karena itu mari kita mau belajar andalkan Tuhan, maka kita akan dimampukan. Jangan keraskan hati ketika Roh Tuhan berbicara dalam diri saudara dan saya. Tunduklah, ikuti apa yang Tuhan mau ketika Ia berbicara melalui Roh-Nya dalam diri saudara dan saya. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang mempersatukan perbedaan yang ada dalam cinta dan kasih Kristus. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memulihkan situasi yang lagi tidak baik-baik saja. Karena untuk itulah saudara dan saya di

di tengah-tengah kehidupan saat ini dengan selalu bersahati. Dimulai dari keluarga, suami, istri, orang tua, anak memiliki kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan persekutuan, gereja yang melembaga punya kesatuan hati antara presbiter, pengurus unit misioner, dan juga tentunya seluruh warga jemaat. Maka disitulah kita bisa melihat kita dipakai oleh Allah untuk menyatakan

Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP, memberikan kesaksian tentang cinta dan kasih Tuhan.

Semua orang percaya di seluruh dunia, kita akan menyatakan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman percaya iman rasuli. Biarlah masing-masing kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan

Informasi kotak renovasi kantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar ruang basement disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat bahwa pada ibadah hari ini dibuka kotak untuk renovasi kantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Mohon partisipasi Ibu Bapak warga jemaat. Terima kasih. Sebagai penyertaan syukur kita kepada Tuhan atas kasih, anugerah, pemeliharaan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, maka marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada-Nya sambil mengingat akan firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya." Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marinta, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu di tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kisahku ini. Pendengar, seperti biasa, Pro 1 hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan Linda putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini. Dan sebagai informasi pembuka pada Denpasar siang ini nih, kita sudah terhubung dengan Ibu Mega untuk menginformasikan stok darah terupdate dari PMI. Ibu Mega, silakan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 10 kantong, golongan darah B 157 kantong, golongan darah O 37 kantong dan golongan darah AB 33 kantong. Ada pula ketersediaan kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Gereja Mawar Saron Bali, itu pada pagi hari jam 9 pagi dan sore hari jam 4 sore. Dan juga kita ada kegiatan di Vihara Dharmayana Kuta jam 8 pagi. Kemudian untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, yang pertama kita berada di Hotel Guest Denpasar, Jalan Mahendra Data jam 10. Dan sore hari kita gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renon dengan bus donor Renon jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate. Demikian, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Ibu Mega dan selamat pagi, selamat bekerja kembali. Pendengar, itu dia tadi informasi terupdate terkait dengan stok darah dari PMI ya. Bagi pendengar yang mungkin saat ini sudah saatnya nih untuk mendonorkan darah, atau untuk yang pertama kali ingin mendonorkan darah, bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang sudah disediakan oleh PMI ya. Atau bagi pendengar yang mungkin ada keluarganya yang membutuhkan pertolongan darah ataupun ingin mengetahui stok darah terupdate lainnya, bisa juga langsung menghubungi langsung PMI untuk menanyakan stok darah terupdate atau proses dan prosedur untuk meminta pertolongan darah. Pendengar, itu dia tadi informasi pertama yang kita bagikan ya di Denpasar siang ini. Namun tidak perlu khawatir karena kita masih memiliki beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

pendengar, itulah sebuah lagu dari Ran dengan judulnya Dekat di Hati. Tentunya masih di Denpasar siang ini 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Linda di sini. Berikutnya Linda ingin kembali menginformasikan nih salah satu informasi yang Linda kutip dari halaman resmi kami di rri.co.id mengenai 9 relawan dan jurnalis WNI tiba hari ini DPR apresiasi diplomasi Kemlu RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Mahfud Abdurrahman menegaskan tindakan kekerasan militer Israel terhadap 9 WNI relawan kemanusiaan dalam misi global Sumut Flotilla tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, misi sipil yang membawa pesan solidaritas untuk warga Gaza seharusnya tidak direspon secara represif, apalagi sampai berujung pada penahanan paksa. Mahfud menilai tindakan terhadap para aktivis dan jurnalis tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan nilai kemanusiaan. Beliau juga mendorong pemerintah Indonesia terus aktif memainkan peran diplomatik demi perlindungan warga sipil dan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik Palestina. Selain itu pendengar, di sisi lain Mahfud juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI yang berhasil membebaskan 9 WNI tersebut. Sementara itu keluarga relawan mengungkapkan para WNI sempat kesulitan berkomunikasi karena ponsel mereka dibuang ke laut demi alasan keamanan. Meski demikian, kondisi seluruh relawan dipastikan baik ya pendengar. Kesembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di tanah air Minggu sore dan akan disambut langsung Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta. Itu dia tadi informasi yang ingin Linda sampaikan ya. Kita bersyukur ya bahwa kesembilan relawan yang sempat ditahan saat ini sudah bebas dan akan segera berpulang ke Indonesia dengan dalam kondisi selamat. Berikutnya, pendengar, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Blink-182 dengan judulnya Blame It On My Youth.

0: sebuah lagu dari Kenny Chesney Fit Pink dengan judulnya Setting the World. Baru saja kita dengarkan, pendengar, dan jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi tetap di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
1: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Dan selain itu, Linda ingin kembali membagikan informasi yang Linda kutip dari laman resmi antaranews.com mengenai penembakan di dekat Gedung Putih dan mengakibatkan 2 orang terluka.

Mendengar, pada Sabtu kemarin, waktu setempat terjadi sebuah insiden penembakan di dekat kompleks Gedung Putih Amerika Serikat. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 2 orang terluka termasuk pelaku penembakan. Dinas Rahasia Amerika Serikat bersama FBI langsung merespon laporan penembakan yang terjadi di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, New York kepada FBI. Khas Patel menyatakan bahwa pihaknya tengah mendukung penyelidikan aktif di lokasi kejadian. Media lokal melaporkan seorang pria bersenjata mendekati area Gedung Putih sekitar pukul 6 sore dan sempat melepaskan 3 buah tembakan ke arah bangunan. Agen dinas rahasia kemudian melakukan tembakan balasan hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Dalam insiden tersebut, seorang warga sipil juga dilaporkan terluka. Namun pelaku disebut tidak berhasil menembus perimeter keamanan Gedung Putih. Sementara itu pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan dalam kondisi aman dan kawasan Gedung Putih sempat diberlakukan status kunci tara sebelum akhirnya dicabut beberapa waktu kemudian. Itulah pendengar informasi dari mancanegara yang ingin Linda bagikan. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Lila dengan judulnya 1, 2, 3.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Dery dengan judulnya Jonah. Tentunya masih di Denpasar siang ini bersama Linda di sini. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Panic at the Disco dengan judulnya The Greatest Show. Selamat mendengarkan.
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang ini, dan karena saat ini hari Minggu sudah memasuki pukul 11.

Nah, seperti biasa, maka kita sudah memasuki segmen Idola atau siaran Indonesia layak anak. Dan selama 1 jam ke depan nanti Linda akan memutarkan lagu-lagu pilihan yang tentunya berhubungan dengan anak-anak ya. Lagu-lagu yang mungkin kalau bagi kaum-kaum yang sudah mulai dewasa ini bisa menjadi nostalgia. Selain itu nanti juga Linda akan membagikan informasi-informasi baik untuk ibu dan juga anak-anak. Oke, tadi kita sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Nona Fitnola dengan judulnya Kasih Ibu. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Putri dengan judulnya Terima Kasih Guruku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff-Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Tasya dengan judulnya Ambilkan Bulan Bu. Nah, berikutnya Linda ingin menginformasikan nih untuk siapa ya? Untuk ibu-ibu mungkin ya, untuk orang tua, di mana informasi berikut ini mengenai anak perempuan pertama yang kerap jadi sosok paling ditakuti oleh adik-adiknya. Benar nggak ya? Karena kan kayaknya sering ya berseliweran informasi yang mengatakan bahwa katanya anak-anak atau anak-anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini biasanya lebih takut dengan kakak perempuan, bahkan lebih takut dengan kakak perempuannya dibanding sama orang tuanya. Jadi lebih nurut sama kakak perempuannya. Bener nggak sih? Kok bisa begitu ya? Nah, dalam banyak keluarga, anak perempuan pertama memang kerap menjadi sosok yang paling disegani oleh adik-adiknya. Bahkan tidak sedikit anak merasa lebih takut kepada kakak perempuan dibandingkan ke orang tua sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak sulung sering mendapat tanggung jawab lebih besar di rumah, mulai dari menjaga adik, membantu pekerjaan rumah, hingga menjadi perpanjangan tangan dari orang tuanya. Psikolog asal Austria, Alfred Adler, melalui teori urutan kelahiran, menyebut anak pertama cenderung tumbuh lebih bertanggung jawab, dominan, dan terbiasa mematuhi aturan. Sementara riset dalam Journal of Family Psychology menunjukkan bahwa anak sulung sering mengambil peran pengasuh dalam keluarganya. Di balik sikap tegas dan mandiri itu, banyak anak perempuan pertama ternyata memendam kelelahan emosional karena terus dituntut menjadi sosok yang kuat dan tempat bersandar keluarga. Nah, ini harus lebih hati-hati ya bagi ibu-ibu ataupun ayah di rumah, karena jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat membuat anak sulung kehilangan masa bermain dan merasa harus selalu mengalah demi adiknya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kepada si anak perempuan pertama ya. Oleh karena itu, para psikolog mengingatkan kepada seluruh orang tua agar tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada anak pertama, karena anak sulung tetap membutuhkan ruang untuk menikmati masa mudanya dan merasakan kasih sayang yang seimbang dalam keluarga. Buat bunda-bunda nih, atau buat ayah di rumah, dipastikan ya bahwa anak pertama itu mungkin memang bisa membantu untuk menjaga adik-adiknya, tapi kembali lagi bahwa untuk menjaga adik itu bukanlah kewajiban dari anak pertama. Jadi kalau bisa tetap harus didampingi dan juga disayangi seluruh anak-anaknya dengan kasih sayang yang seimbang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya mendengar, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Sherina dengan judulnya Andai Aku Besar Nanti. Oh ya, tadi sebelumnya Linda mau informasikan juga bahwa informasi yang Linda bagikan, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Kita kembali mendengarkan lagu yang berikut ini.

0: Madden Julian Oscillation atau MJO adalah pola gangguan cuaca berskala besar di wilayah tropis. Fenomena ini bergerak dari Samudra Hindia, melewati wilayah Indonesia, lalu menuju Samudra Pasifik. MJO dapat berulang dalam siklus sekitar 30 hingga 60 hari. Dan pada kondisi tertentu, bisa berlangsung lebih lama. Ketika MJO aktif di Indonesia, pertumbuhan awan hujan akan meningkat. Dampaknya, curah hujan bisa naik, disertai potensi angin kencang dan gelombang laut yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Lalu, apa yang perlu dilakukan jika MJO aktif di Indonesia? Pertama, pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kedua, bersihkan saluran air di sekitar rumah untuk mengurangi risiko banjir. Ketiga, siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, kurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat atau cuaca ekstrim.
1: WUSU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Tasya dengan judulnya Aku Anak Gembala. Dulu Linda sih waktu masih kecil suka banget sih lagu-lagunya Tasya nih, karena selalu bikin semangat gitu kalau setiap hari dengerin lagu-lagunya Tasya. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Trio Kwek Kwek dengan judulnya Ayo Mama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Ya, pendengar, itu dia sebuah lagu dari Si dengan judulnya Paman Datang. Dan berikutnya Linda ingin membagikan sebuah informasi untuk para bunda dan ayah ya, untuk yang saat ini mungkin masih jadi orang tua baru, mamah muda, papa muda. Ini informasi yang ingin Linda bagikan terkait dengan anak pendiam yang ternyata belum tentu mereka baik-baik saja. Pendengar, anak yang pendiam dan jarang membuat masalah sering dianggap sebagai sosok yang penurut. Sikap diam tidak selalu menandakan anak merasa baik-baik saja secara emosional loh. Dalam banyak kasus, anak memilih memendam perasaan karena takut dimarahi atau merasa pendapatnya tidak pernah didengar. Sejumlah kajian psikologi anak menyebut bahwa setiap anak memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan emosi. Ada yang memang berkepribadian tenang, namun ada pula yang diam karena mengalami tekanan emosional. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya cenderung menyimpan masalahnya sendiri, mudah cemas hingga menghindari interaksi sosial. Faktor pemicunya pun beragam ya pendengar. Mulai dari pola asuh yang terlalu keras, sering dibandingkan dengan orang lain, hingga larangan mengekspresikan emosi seperti tidak boleh menangis. Nah, pendengar, para psikologi klinis mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka di dalam keluarga. Anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan rasa sedih, kecewa, maupun marah tanpa harus dihakimi. Orang tua juga disarankan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan membangun kebiasaan mendengarkan cerita mereka secara perlahan. Oleh karena itu, anak yang terlihat tenang tidak selalu berarti tidak memiliki masalah ya pendengar. Sikap diam justru bisa menjadi tanda bahwa anak sedang menyimpan beban emosional yang belum dapat mereka sampaikan. Tadi tuh seperti yang diinformasikan para psikolog klinis ya, bahwa penting untuk selalu melakukan ataupun mengajari anak-anak untuk berkomunikasi secara terbuka di dalam keluarga. Berikan mereka ruang agar mereka bisa bercerita, agar mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya. Seperti itu ya pendengar ya. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Tasya lagi nih dengan judulnya Bintang Kejora.

Pendengar, tidak terasa kita sudah mau memasuki pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk siaran Indonesia Layak Anak atau Idola juga sudah sampai di penghujung acara berikutnya. Pada pukul 12 kita akan mendengarkan bersama Puja Tri Sandia. Mari kita menghentikan aktivitas kita sejenak untuk mendengarkan Puja Tri Sandia.

tenana akabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakan,

bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar semua lagu dari Lost Child yang judulnya Menyerah saat ini tengah menemani ruang dengan Anda nih.

Mendengar, tadi kita sudah mendengarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi nih di Denpasar siang ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat.

0: waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi banjir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Lalu, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Boli banjak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Mendengar sebuah lagu dari Doni Maula dengan judulnya Daur Hidup saat ini tengah mengudara menemani ruang dengan Anda. Nah, sambil mendengarkan lagu, Linda ingin kembali menginformasikan nih terkait dengan tiket konser Westlife di Jakarta yang terjual ludes habis kurang dari 12 jam. Pendengar, boyband asal Irlandia Westlife kembali membuktikan popularitasnya di Indonesia. Tiket konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 mendatang dilaporkan sudah ludes terjual dalam waktu kurang dari 12 jam loh. Promotor Volago Pro dan juga Sound Rhythm mengumumkan seluruh kategori tiket habis terjual setelah penjualan umum dibuka pada Sabtu pagi kemarin. Harga tiket konser pun dibanderol mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000 untuk kategori VIP package. Konser tersebut juga disebut-sebut akan menjadi konser stadion terbesar nih untuk Westlife di kawasan Asia Tenggara dan konser untuk perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka nanti. Westlife menjanjikan penampilan megah dengan deretan lagu hits legendaris seperti Dying Without Wings, My Love, dan juga Swear It Again. Bersamaan dengan tour ini, Westlife juga merilis album kompilasi terbaru berjudul 25 The Ultimate Collection yang merangkum lagu-lagu populer mereka selama 25 tahun terakhir. Album tersebut turut menghadirkan materi baru dari para personel, yakni ada Sean Villan, Nicky Burney, Kian Egan, dan juga Mark. Itu dia pendengar, informasi yang kami kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Bagi pendengar, apakah ada yang berhasil war tiket Westlife-nya kemarin? Bagi yang berhasil, selamat. Bagi yang belum beruntung ataupun belum mendapatkan tiketnya, mungkin nanti bisa dicoba kembali di tahun-tahun berikutnya ya. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Daniel Caesar dengan judulnya Have a Baby. Selamat mendengarkan.

0: sana kurs dolar Singapura dan mata uang Malaysia itu sangat kuat ya, menguat terhadap dolar. Tapi di satu sisi di Indonesia itu melemah.
1: Bahwa ini bukan semata-mata adalah masalah kesadaran masyarakat, karena kesadaran masyarakat akan meningkat apabila tata kelola sampah kita juga baik.
2: Selamat siang. Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih cukup baik dibanding beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat tata kelola sampah melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Mendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali dengan informasi. Ketua PHRI Kota Denpasar, Ida Bagus Gede Sidarta Putra mengatakan, dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi tingkat kunjungan Wisma Eropa membuat pariwisata Denpasar harus mengalihkan pasar. Diakui saat ini pihaknya menggenjot Asia termasuk Australia yang menjadi pasar potensial Denpasar. Sidarta Putra menambahkan, sales mission yang mempertemukan 10 pelaku pariwisata dari Denpasar dengan 60 buyers di Australia berlangsung belum lama ini. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih cukup baik dibanding beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Inflasi yang tetap terkendali disebut menjadi salah satu indikator stabilitas ekonomi nasional.
0: Di sana kurs dolar Singapura dan mata uang Malaysia itu sangat kuat ya, menguat terhadap dolar. Tapi di satu sisi di Indonesia itu melemah. Tapi apa yang terjadi ternyata penguatan dolar mereka itu, penguatan mata uang mereka itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap daya beli.

0: beras, kemudian sekarang hanya bisa membeli setengah kilogram beras. Nah ini baru masalah namanya. Tapi kalau kenaikannya baru sekarang kan masih ada kenaikan, tapi masih relatif, kalau kita ukur dengan inflasinya masih relatif rendah. Jadi kalau inflasi itu sampai 5% ke atas itu baru mulai kita harus waspadai. Tapi sekarang masih 2,42%. Jadi ada kenaikan, dan bisa jadi juga kenaikan harga-harga itu kan juga banyak dipengaruhi oleh faktor musiman ya. Seperti cabai itu kan faktor musiman itu, karena kalau tidak musimnya pasti harganya naik gitu. Tomat itu, nah itu faktor-faktor musiman seperti itu.
1: Soyadna menilai kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Meski nilai tukar mata uang Singapura dan Malaysia menguat terhadap dolar Amerika Serikat, masyarakat di negara tersebut justru mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
0: Jadi selain juga karena faktor global ini, kenaikan kurs dolar itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Singapura, kemudian dari Malaysia ya, nah di sana udah pada babak belur. Orang-orang Singapura, nah, coba kita lihat sekarang ya sebagai perbandingan yang jujur. Di sana kurs dolar Singapura dan mata uang Malaysia itu sangat kuat ya, menguat terhadap dolar. Tapi di satu sisi di Indonesia itu melemah. Tapi apa yang terjadi ternyata penguatan dolar mereka itu, penguatan mata uang mereka itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Masyarakatnya justru banyak yang susah membeli bahan kebutuhan pokok.
1: Suyatna berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi kerakyatan dapat terus tumbuh secara positif. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan proyek pembangunan PESEL saat ini yang sedang diproses oleh Danantara terus menunjukkan progres positif di lapangan. Dijelaskan pengolahan sampah modern, PESEL yang groundbreaking-nya 8 Juli mendatang tersebut saat ini proses pengurungan lahan seluas sekitar 6 hektar sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan dan sambil menunggu penyelesaian PESEL. Pemprov Bali terus menggenjot gerakan bersih-bersih. Wayan Koster optimis dengan daya tampung fasilitas baru ini yang diproyeksikan mampu menyelesaikan masalah krusial di Denpasar dan juga Badung, termasuk mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali. Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat tata kelola sampah melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pemkab juga melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah residu di sejumlah TPST.
3: Persoalan sampah di Kabupaten Badung dinilai tidak bisa hanya diselesaikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat semata. Pemerintah Kabupaten Badung menilai penguatan tata kelola sampah menjadi langkah utama agar perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Maderai Warastuti, mengatakan Pemkab Badung saat ini terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satunya dilakukan dengan menurunkan seluruh ASN ke masyarakat untuk memberikan edukasi terkait pemilahan sampah dari sumber.
4: Bahwa ini bukan semata-mata adalah masalah kesadaran masyarakat, karena kesadaran masyarakat akan meningkat apabila tata kelola sampah kita juga baik. Karena setelah kita evaluasi, kemudian kita tetapkan, kita perkuat tata kelola, itu terbukti kesadaran masyarakat untuk memilah dulu. Untuk memilah dan malah mengolah sampah organiknya sendiri itu semakin meningkat.
3: Selain edukasi, Pemkab Badung juga mengembangkan teknologi pengolahan sampah residu melalui penggunaan insinerator di beberapa TPST. Penggunaan teknologi tersebut disebut tetap mengacu pada regulasi dan standar emisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Maderai Wastuti menambahkan hasil uji emisi terhadap 12 insinerator milik Kabupaten Badung menunjukkan hasil di bawah baku mutu. Meski demikian, pemilahan sampah dari rumah tangga tetap menjadi langkah utama yang harus dijalankan oleh masyarakat.
4: Semua memang tidak terbiasa untuk milah sampah. Jadi hasil kajian kami, kalau seandainya memang seperti itu, untuk yang di urban paling relevan memang insinerasi.
3: Pemerintah Kabupaten Badung berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat agar penanganan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Ikadek Agus Arya Wibawa mengatakan saat ini Pemkot Denpasar

0: Makassar fokus dan mengoptimalkan penanganan persampahan di hulu dengan percepatan pembagian komposter bag sehingga masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sampah organik basah di tingkat rumah tangga secara mandiri. Dijelaskan Pemkot Denpasar, menargetkan pembagian bag komposter hingga akhir Juni mendatang. Arya Wibawa menambahkan sebanyak 176.000 komposter bag akan dibagikan ke semua KK yang ada di Denpasar melalui desa, kelurahan, serta dibantu Kaling dan juga Kadus.
1: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Eksistensi Fashion Amot Bali menunjukkan perkembangan signifikan sebagai arsitektur baru industri kreatif modern melalui integrasi inovasi desain, penguatan identitas budaya lokal, dan transformasi digital. Hal ini mampu memperluas daya saing sektor fashion berbasis budaya di tengah dinamika ekonomi kreatif nasional.
2: Di tengah percepatan transformasi industri kreatif nasional, keberadaan Fashion Amot Bali menunjukkan dinamika baru dalam pembangunan ekonomi berbasis budaya. Desainer Pandi Anggara dari Amot Bali kepada RRI Denpasar menyampaikan, bukan sekedar hadir sebagai jenama fashion lokal, Amot Bali berkembang menjadi representasi integrasi antara kreativitas desain, inovasi industri garment, dan penguatan identitas budaya Bali dalam ekosistem ekonomi modern.
3: Amot Bali itu merupakan brand fashion yang berfokus pada custom product untuk industri hospitality. Produk kami berawal dari pengembangan kain bermotif dengan pattern eksklusif yang dibuat melalui teknik batik stem, tie-dye, dan printing. Kain-kain tersebut kemudian kami kembangkan menjadi berbagai produk hospitality seperti uniform, linen hotel, kimono, resort wear, hingga craft and souvenir.
2: Amot Bali turut memperlihatkan bagaimana sektor fashion dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong industrialisasi kreatif yang inklusif dan berdaya saing global.
3: Strategi kami adalah bagaimana tetap menjaga keseimbangan antara identitas budaya lokal dengan modernisasi yang terus berkembang dengan sangat cepat. Saat ini pengaruh media sosial, tren fashion global, dan perubahan gaya hidup menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap konsisten mempertahankan ciri khas Amot Bali.
2: Lebih jauh, eksistensi Amot Bali juga mencerminkan perubahan struktur industri kreatif di era digital, pemanfaatan teknologi dalam proses desain, manajemen produksi, hingga pemasaran daring memungkinkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan konsumen lintas negara. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kota Denpasar, Nimada Suparmi, mengaku hingga saat ini belum ada laporan kasus kematian massal babi seperti di Canggu, Kabupaten Badung, dan Payangan, Gianyar. Ditegaskan meskipun belum ada kasus kematian mendadak babi yang ditenggarai karena virus AFS, namun Distan Kota Denpasar akan melakukan sosialisasi kepada para peternak untuk menjaga kebersihan kandang, termasuk rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Nimada Suparmi menambahkan, Distan Kota Denpasar juga mengingatkan khususnya para peternak untuk tidak sembarangan dan wajib membersihkan diri sebelum masuk kandang babi, terlebih saat datang dari luar. Dari dunia olahraga dilaporkan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna atau IPAT secara resmi kembali memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Jembrana masa bakti 2026-2030 setelah terpilih secara aklamasi. IPAT bersama jajaran pengurus baru resmi dikukuhkan dan dilantik langsung Ketua Umum KONI Provinsi Bali, I Nyoman Giri Praste, di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno.
4: I Gede Ngurah Patriana Krisna, IPAT, secara resmi kembali memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jemberana masa bakti 2026-2030 setelah terpilih secara aklamasi. IPAT bersama jajaran pengurus baru resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bali, Inyoman Giri Prasetyo di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Sabtu kemarin. Wakil Bupati Jemberana sekaligus Ketua Umum KONI Jemberana terpilih Igedeng Urah Patriana Kresna menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal tanggung jawab besar untuk mendongkrak prestasi atlet Jemberana baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Fokus utama kepengurusan periode ini adalah meningkatkan target pembinaan usia dini dan pencapaian prestasi pada ajang bergensi seperti Poprov Bali dan PON. Menurut IPAT bahwa tidak ada atlet yang hebat dari lahir, tetapi yang ada adalah atlet yang terlatih. Sehingga peran besar pengurus cabang olahraga dan KONI sebagai pembina untuk mampu menghadirkan sarana-prasarana serta pembinaan yang matang di setiap level. IPAT juga mengajak seluruh elemen, mulai dari KONI, pemerintah daerah, hingga pengurus cabang olahraga cabor di Jemberana untuk menjaga sinergitas, bekerja secara solid, transparan, dan berdedikasi tinggi demi kemajuan olahraga di bumi mengepung. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Bali, Inyoman Giri Prasetyo memberikan apresiasi atas kualitas SDM olahraga di Jemberana. Ia menekankan agar kepengurusan yang baru segera melakukan penyempurnaan rencana kerja, terutama terkait keakuratan data atlet. Ia juga menambahkan, jaminan dan perhatian khusus wajib diberikan kepada atlet-atlet Jemberana yang telah mengharumkan nama daerah lewat raihan medali di tingkat PON, SEA Games dan Asia Games hingga level internasional. Sementara untuk cabor yang belum mendulang medali akan didorong dan digenjot secara selektif. Selain fokus pada pembinaan atlet, Giri Prasetyo juga menyoroti pentingnya fasilitas olahraga yang mumpuni sebagai kunci utama prestasi. Pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan KONI Jemberana guna menyediakan venue yang representatif. Ia juga membuka peluang untuk menggunakan aset milik pemerintah Provinsi Bali yang nantinya dapat digunakan untuk tempat berlatih bagi atlet-atlet muda Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini.
5: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
6: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
7: What you can see is that two teams play together against each other with
8: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok orang bagus, sosok yang bagus. Kedua tim memberikan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Indo United masalah lalu main melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini sudah banget bisa
7: sehingga. I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
6: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
5: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
6: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Ubed melaporkan.
0: Program Pawiwahan Nganten Pragat Aji Banten yang difasilitasi PHDI Kabupaten Badung mulai dilirik masyarakat Badung. Dengan biaya ekonomis, umat Hindu sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan nilai kesucian tetap terjaga. Selengkapnya terangkum dalam features Nganten Pragat Aji Banten, nilai kesucian perkawinan adat Hindu tetap terjaga dengan biaya ekonomis bersama Ayurini.

0: Ini murni adalah niat pelayanan kepada umat. Kami menekankan bahwa apa yang kami lakukan di Parisada Badung ini untuk upacaranya itu adalah kepada upacara inti, mengingat keberadaan kami sebagai lembaga edukasi, regulasi, dan juga advokasi. Kita diregulasi dan edukasinya yang kita kedepankan. Itu yang kami ambil untuk kegiatan pewiwahan di Parisada.
1: Melaksanakan proses pernikahan di PHDI itu pertama karena saya lintasan tanah.
2: Perkawinan adat Hindu atau pewiwahan bersifat sakral karena merupakan niatnya suci yang sakral secara skala dan iskala. Upacara suci ini bukan sekedar kontrak sosial, melainkan ikatan spiritual untuk melaksanakan kewajiban agama, melahirkan keturunan suputra atau anak yang baik, serta membebaskan leluhur dari hutang karma. Tidak sedikit perkawinan adat Hindu ini justru menghabiskan biaya yang besar. Padahal esensi upacara suci ini adalah yatnya, yang berarti berakar dari rasa tulus ikhlas tanpa memaksakan biaya yang besar atau jor-joran untuk sekedar memenuhi gengsi sosial. Fenomena inilah yang melatar belakangi Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung menginisiasi program pewiwahan Nganten Pragat Aji Banten yang menjadi solusi upacara perkawinan Hindu Bali yang sah dan ekonomis tanpa mengurangi nilai kesucian dari upacara perkawinan adat tersebut. Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung, Iwayan Sukaria kepada RRI di kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung mengatakan, langkah ini dilandasi oleh semangat ngayah untuk meringankan beban finansial krama atau masyarakat Hindu Bali yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program yang sudah berjalan sejak 7 tahun lalu itu mendapatkan respon positif dari krama adat Hindu yang menginginkan perkawinan dengan biaya yang ekonomis tanpa mengurangi nilai kesakralan dari perkawinan adat Hindu. Wayan Sukaria menekankan perkawinan merupakan wadah untuk bersama-sama menegakkan dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta membina kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang yang berakar dari kesucian.
0: Perkawinan itu dinyatakan sah kan, secara prinsip itu sah secara hukum, sah secara agama. Ketika kita berpegang pada prinsip itu sah secara hukum, maka hadirlah negara dalam bentuk akte perkawinan. Sah secara agama, ada proses administrasi yang juga harus melalui lembaga keagamaan. Kemudian ritualnya sendiri memang sudah berjalan. Jadi sah secara hukum, sah secara agama.
2: Wayan Sukaria mengatakan pewiwahan Nganten Pragat Aji Banten tetap sah dan sakral karena menggunakan Banten inti yang meliputi sarana penyucian, pembersihan atur piuning dan sesayut, serta mengutamakan tatwa atau filsafat. Wayan Sukaria menekankan kesahihan pewiwahan atau perkawinan diukur dari kesucian, keabsahan prosesi dan sakralnya upacara, bukan dari kemewahan pesta.
0: Karena kita memang mengarahkan kepada inti. Karena kalau kita lihat upacara perkawinan itu, pertama ada pembersihan, pengresikan, resik dan lain sebagainya. Yang kedua ada permakluman, mohon izin, mohon berkah buat beliau. Jadi ada proses widi widano itu, yang saat mekalan-kalan itu kan kita mempermaklumkan bahwa kami akan mengambil peran sebagai grihastin. Kemudian ada permohonan. Makanya upacaranya pun ketika kita ngomongin upacara inti itu, untuk permakluman dan janjinya ini kan sesayutnya cuma tiga yang inti. Sesayut Semayapati, sesayut Purno Asih, sesayut Pewarangan atau Pakurenan. Bukan mengurangi, bukan menyederhanakan, tapi kepada inti daripada upacara itu. Untuk biaya upacara perkawinan itu tidak lebih daripada 4,5 juta. Kemudian motatah untuk 3 orang itu sekitar 2,5 juta. Kalau untuk Sudewadani, kita hanya memungut 350 ribu. Jadi hanya segitu biayanya, justru kami ingin mengedepankan nilai sakral itu. Nilai sakral itu yang kami ingin kedepankan.
2: Wayan Sukaria mengatakan sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk bisa melangsungkan perkawinan yang difasilitasi PHDI Kabupaten Badung. Di antaranya formulir pernikahan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, surat keterangan pindah domisili jika calon mempelai berasal dari luar daerah, surat pemberitahuan dan koordinasi kepada klien adat atau kepala dusun setempat, serta konsultasi awal secara langsung ke kantor PHDI Badung sebelum hari pernikahan.
0: Sepanjang itu memang secara regulasi terpenuhi, datanya lengkap, kami siap. Undang-undang menyebutkan semestinya 10 hari sebelum hari H, semua proses administrasi sudah selesai. Sehingga ada pengumuman, pengumuman tentang perkawinan. Lalu pada hari H-nya itu bisalah terbit yang namanya akte perkawinan dan lain sebagainya. Karena ini sudah tidak ada masalah kan. Kita sekarang mengarah ke situ.
2: Sementara itu, salah seorang warga Badung yang menjalani program perkawinan yang difasilitasi PHDI Kabupaten Badung Nganten Pragat Aji Banten, Nikomang Triswaryati, mengatakan ekonomi menjadi alasan utama ia dan suami melaksanakan perkawinan yang difasilitasi PHDI Kabupaten Badung. Ia menjelaskan menikah tidak perlu jor-joran karena banyak hal yang harus tetap menjadi pertimbangan, terutama setelah menikah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan seumur hidup. Karena itu dengan biaya ekonomis dengan perkawinan atau nganten pragat Aji Banten menjadi salah satu solusi baik melaksanakan upacara perkawinan yang sakral dengan Banten inti dan sesuai tatwa agama.
1: Itu juga lumayan untuk menghemat budget karena ini pernikahan yang saya tanggung sendiri, jadi saya minimkan budget sesuai kemampuan saya. Pernikahannya juga pakai madio disesuaikan dengan kemampuan kita. Saya tuh ngabisin buat mantan di rumah sama di sana itu kurang lebih 12-13.
2: Komang Triswaryati mengaku senang bisa menikah dengan biaya ekonomis tanpa mengurangi nilai kesakralan perkawinan adat Hindu. Esensi dari nilai-nilai kesucian perkawinan justru sangat ia rasakan. Komang Triswaryati juga mengaku bangga tidak membebani orang tua dengan biaya pernikahan yang biasanya mencapai ratusan juta rupiah, di mana biaya membengkak untuk memenuhi rasa gengsi saat resepsi. Ia juga mengapresiasi program yang diinisiasi PHDI Kabupaten Badung tersebut karena sangat membantu masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dengan harga terjangkau dengan upacara inti. Komang Triswaryati berharap program ini berkelanjutan karena benar-benar meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mencerahkan umat Hindu terkait nilai-nilai kesakralan perkawinan adat Hindu Bali karena banyak petuah dan nasihat yang diperoleh saat melangsungkan perkawinan di PHDI Kabupaten Badung.
1: Kan sekarang banyak tuh yang menikah karena gengsi gitu, agak memberatkan sih menurut yang kasihan kalau misalnya dia, kalau misalnya semua orang dengan uangnya sendiri gitu kan kasihan juga untuk kedepan. Agama itu kan bukan berarti agamanya yang berat, biasa yang berat itu kan adatnya gitu. Jadi agar orang yang pindah ke agama kita itu tidak meragukan atau tidak salah paham tentang agama itu lebih bagus sih. Lebih banyak sih yang ambil acara di sana, makin baik aja sih pikirannya.
2: Program pewiwahan nganten pragat Aji Banten yang difasilitasi oleh PHDI Kabupaten Badung menjadi salah satu solusi yang membantu masyarakat khususnya umat Hindu yang terkendala biaya untuk melangsungkan perkawinan. Prosesi perkawinan secara Hindu yang dilaksanakan PHDI Badung sejatinya sudah dilaksanakan sejak 7 tahun lalu itu mulai dilirik umat Hindu tidak hanya di Badung, namun juga krama kabupaten kota di Bali. Karena dengan biaya ekonomis, tanpa mengurangi nilai esensial perkawinan adat Hindu di Bali, umat yang akan melangsungkan perkawinan nganten pragat Aji Banten hanya dikenai biaya kurang dari 12 juta rupiah untuk pengadaan banten, tenda, kursi konsumsi hingga upacara sudi wedani. Biaya upacara inti hanya 4,5 juta rupiah untuk sarana penyucian, pembersihan atau piuning dan sesayut dengan mengutamakan tatwa atau filsafat. Meskipun prosesnya dipermudah, aspek legalitas hukum perkawinan tetap wajib dipenuhi dengan melengkapi sejumlah dokumen persyaratan pernikahan.
3: Pendengar Future Study sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata siang kembali kami sampaikan berita utama. Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih cukup baik dibanding beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat tata kelola sampah melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

nggak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air. Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Denpasar masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya di Denpasar siang ini bersama Fitri Marlinda di sini. Sebuah lagu dari Shakira dengan judul Whenever Whenever saat ini tengah menemani ruang dengar Anda. Dan kalau berbicara tentang Shakira nih, ternyata ada informasi baru nih dari penyanyi cantik asal Kolombia ini, di mana Shakira kembali mencuri perhatian dunia sepak bola setelah berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy untuk membawakan lagu resmi FIFA World Cup 2026 yang berjudul Die Die. Melalui media sosialnya, Shakira membagikan video musik berdurasi 4 menit yang menghadirkan suasana stadion sepak bola serta penampilan sejumlah bintang dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland. Dan lagu Die Die sendiri menggabungkan nuansa musik Afrika, Latin, dan juga urban dengan judul yang berasal dari ungkapan Italia yang memiliki arti ayo ayo, berarti die die artinya ayo ayo. Nah, video yang disutradarai Hana Lux Davis ini mengambil lokasi syuting di Miami dan dibuka dengan adegan Shakira berdiri di atas monumen Angel of Independence. Klip kemudian menampilkan tarian di gurun bersama anak-anak Afrika hingga suasana stadion dengan kostum bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Video tersebut juga memuat cuplikan legenda sepak bola dunia seperti Diego Maradona, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, David Beckham, hingga Kaká. Die Die menjadi kali keduanya Shakira dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia setelah kesuksesan Waka Waka This Time for Africa pada 2010 silam. Turnamen FIFA World Cup 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko mulai 11 Juni 2026 hingga finalnya nanti pada 19 Juli 2026. Semakin dikenal Shakira, kayaknya semakin kesini dia akan semakin dikenal sebagai ratunya Piala Dunia ya, karena katanya bahkan netizen ada yang bilang kalau belum Shakira belum ada, belum terasa Piala Dunianya. Baru ketika Shakira mengeluarkan video klip ini baru terasa katanya sudah mau ke Piala Dunianya nih. Oke, mendengar dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi dari antaranews.com. Berikutnya kita kembali akan mendengarkan sebuah lagu dari Shield dengan judulnya Die Like Saving.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran CPNS 2026-2027 untuk lulusan SMA sampai dengan S1. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook dan klaim link pendaftaran CPNS 2026-2027 untuk lulusan SMA sampai dengan S1 berupa tulisan sebagai berikut. Pendaftaran CPNS dibuka resmi, kesempatan emas untuk bergabung menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Profesional terbuka untuk lulusan SMA, SMK, D3 hingga S1 dengan penempatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan domisili. Seleksi transparan dan berbasis merit. Proses resmi tanpa pungutan biaya. Kesempatan karir untuk masa depan yang lebih baik. Wujudkan pengabdian untuk bangsa dan negara. Seluruh proses pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya apapun. Unggahan tersebut disertai dengan menu daftar. Dan jika diklik muncul link. Link tersebut mengarah pada halaman situs yang meminta sejumlah identitas, yaitu nama lengkap, alamat lengkap, dan juga nomor telegram aktif. Benarkah klaim link pendaftaran CPNS 2026-2027 untuk lulusan SMA sampai S1 tersebut? Faktanya, cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS untuk lulusan SMA sampai dengan S1. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan 6.com berjudul Menpan RB beri bocoran seleksi CPNS 2026. Ada buat fresh graduate yang tayang pada 11 Februari 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini, menyatakan rencana pembukaan seleksi CPNS 2026 masih dalam tahap perhitungan dan pembahasan lintas kementerian. Saat ini pemerintah tengah memetakan kebutuhan ASN sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Kemenpan RB sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung kebutuhan formasi secara menyeluruh. Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan kemampuan anggaran negara serta kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung program prioritas. Menurutnya, penentuan jumlah formasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan jenis kompetensi yang benar-benar dibutuhkan, terlebih setelah adanya perubahan struktur organisasi di sejumlah instansi pemerintah. Penelusuran juga mengarah pada artikel berita liputan 6.com yang berjudul Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya. Hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com klaim di link pendaftaran CPNS

dari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada gak yang tahu lagu tadi itu lagu siapa? Mungkin kalau penggemarnya Doraemon tahu ya lagunya. Ini lagu Motohiro Hata, salah satu os Doraemon yang kemarin filmnya yang katanya film terakhir, tapi sebenarnya masih ada lagi, dari osnya Stand By Me ya. Nah, kalau kita berbicara anime nih, ada informasi yang ingin Linda bagikan berikutnya, yaitu terkait dengan Crunchyroll. Siapa sih yang gak tahu Crunchyroll? Pasti pecinta anime tahu Crunchyroll ini, dimana tempat biasanya para pecinta anime mencari apa ya, mencari rekomendasi, mencari anime-anime terbaru. Nah, deretan pemenang penghargaan Crunchyroll Anime Awards 2026 sudah keluar, pendengar. Ajang Crunchyroll Anime Awards 2026 resmi mengumumkan deretan pemenang dalam acara yang digelar di Grand Prince Hotel Shintakanawa pada tahun ini. Penghargaan anime terbesar tersebut merayakan penyelenggaraan ke-10 dengan dukungan lebih dari 73 juta suara penggemar dari seluruh dunia. Anime terbaik tahun ini jatuh kepada My Hero Academia Final Season, di mana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh The Weeknd yang dikenal sebagai penggemar anime. Sementara untuk kategori film terbaik dimenangkan oleh Demon Slayer, tentunya Demon Slayer ya, yang sudah tidak diragukan lagi untuk fans-fansnya nih, dan anime original terbaik jatuh ke Lazarus. Serial One Piece kembali meraih penghargaan sebagai serial berkelanjutan terbaik, sedangkan Gachiakuta memenangkan kategori serial baru terbaik, sekaligus desain karakter dan juga latar visual terbaik. Sedangkan untuk kategori aksi dan animasi terbaik, penghargaan ini diraih oleh salah satu anime yang mungkin masih banyak diperbincangkan ya, yaitu Solo Leveling Season 2 Rise from the Shadow. Sementara untuk kategori drama terbaik dimenangkan oleh The Apothecary Diaries yang juga membawa pulang penghargaan karakter utama terbaik melalui tokoh Mau Mau. Di kategori lain, romansa terbaik diraih The Fragrant Flower Blossom by Dignity, sedangkan anime keluarga Spy X Family Season 3 memenangkan kategori Slice of Life terbaik, dan juga karakter yang wajib dilindungi lewat tokoh Anya Frogger. Pasti pecinta anime tahu banget ya, anak kecil berambut pink Anya Frogger di sini memenangkan karakter yang wajib dilindungi, padahal Anya juga licik ya. Oke, ajang tahun ini juga dimeriahkan sejumlah presenter internasional seperti Erza, Young Miko, serta bintang K-pop Bambam dan juga Ten. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari John Newman dengan judulnya Olay.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya di Denpasar siang ini masih bersama Linda di sini. Ya, masih akan menemani dalam beberapa saat ke depan. Nah, pendengar, Linda juga ingin membagikan informasi terkait dengan informasi haji nih.

di mana jemaah haji dihimbau maksimalkan wukuf di Arafah. Jemaah haji Indonesia dihimbau memanfaatkan momen wukuf di Arafah untuk fokus beribadah dan juga memperbanyak doa. Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji sekaligus salah satu tempat yang diyakini mustajab untuk memanjatkan doa-doa. Petugas TUSI Bimbingan Ibadah Dakar Bandara, Dendi Yudas Safrullah, mengingatkan jemaah agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan aktivitas yang kurang bermanfaat seperti terlalu banyak bermain ponsel, berfoto, ataupun membuat konten ya. Gak boleh ya, karena lagi beribadah. Menurutnya, tidak semua orang mendapat kesempatan hadir di Arafah untuk menunaikan puncak ibadah haji. Dendi juga mengingatkan pentingnya menjaga niat dan membersihkan hati sebelum menuju Arafah. Ia menyebut banyak jemaah biasanya melakukan istihlal atau saling bermaaf-maafan sebagai bagian dari persiapan spiritual. Selama berada di Arafah nanti, jemaah dianjurkan memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran, serta berselawat. Pelaksanaan wukuf nantinya juga akan diisi khutbah serta salat zuhur dan juga asar secara jamak kasar berjamaah di tenda masing-masing maktab. Selain itu, pendengar, menurut Dendi, waktu setelah khutbah dan salat sebaiknya dimaksimalkan untuk berdoa sebab Arafah dikenal sebagai salah satu tempat yang diyakini menjadi makom ijabah atau tempat dikabulkannya doa. Dan informasi haji tadi kami kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Avamax dengan judulnya Kings and Queens.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar tidak terasa saat ini waktu semakin mendekati pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya lagu yang saat ini kita sedang dengarkan dari Bubu Giri dengan judulnya What About Us akan menjadi penutup ya di Denpasar siang ini bersama Linda. Pendengar sebelumnya, di sini Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu, Linda juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan juga semoga tadi informasi yang sudah Linda bagikan sepanjang Denpasar siang ini bisa menghibur ya, bisa memberikan ilmu ataupun wawasan baru kepada pendengar. Dan juga untuk lagu-lagu yang sudah kami putarkan bisa menghibur siang hari Anda yang mungkin ada yang cuaca di rumahnya sedang mendung, panas, ataupun bahkan sudah hujan. Dan pendengar, jangan khawatir karena setelah ini rekan saya Santiari akan hadir menemani ruang dengan Anda menggantikan saya nih sampai nanti pukul 8 malam di Denpasar sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi

Wyoming punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Untuk Asmara, tentunya lagu ini akan mengawali siaran kita di sore hari ini. Pendengar, selamat sore seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada ya. Senang sekali di sore hari ini, tentunya di hari Minggu 24 Mei 2026. Waduh, gak kerasa nih, Mei-nya cepet banget ya, udah tanggal 24 aja nih gitu. Dan semoga pendengar di hari ini, apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga berjalan lancar ya. Apalagi nih hari Minggu nih, waktunya cuci-cuci biasanya. Ayo, yang udah nyuci yang mana nih? Waktunya serika-serika persiapan untuk menyambut hari Senin di esok hari nih pendengar. Tentunya sembari mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan tentunya saya Santiari akan menemani Anda selama 5 jam ke depan, tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan akan ada banyak sekali informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda, diselingi dengan lagu-lagu pilihan dari kami. Untuk itu pendengar, lanjutkan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Berger masih di Pro 1 era Rida Pasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Satu informasi saya sajikan untuk Anda. Pendengar, biasanya kalau kita membeli es buah gitu ya, pasti ada satu item gitu kecil berwarna putih cenderung bening juga yang kenyal-kenyal gitu. Nah, ini adalah kolang-kaling ya, pendengar, biasanya memang selalu ada nih dalam es buah. Dan kolang-kaling ini menjadi salah satu makanan yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Dan selain jadi campuran es buah nih, ternyata hidangan ini juga menjadi hidangan pencuci mulut. Dan makanan bertekstur kenyal ini juga memiliki berbagai manfaat loh untuk kesehatan tubuh. Mengutip dari Allo Dokter, kolang-kaling ini berasal dari pohon aren yang diolah hingga menghasilkan warna putih bening, dan teksturnya itu juga khas nih. Dan dibalik rasanya yang segar, pendengar, kolang-kaling juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti serat, karbohidrat, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, hingga antioksidan. Kandungan nutrisi tersebut juga membuat kolang-kaling ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya itu membantu melancarkan sistem pencernaan karena kandungan seratnya yang dapat mencegah sembelit dan juga memperlancar buang air besar. Nah, selain itu juga kolang-kaling ini juga dipercaya oleh lupa dengar untuk membantu menjaga kadar gula darah untuk tetap stabil karena kandungan serat dan senyawa polisakarida galaktomanan di dalamnya itu juga memiliki manfaat dalam membantu mengontrol gula darah. Wah, banyak sekali ya ternyata manfaat dan juga vitamin-vitamin yang ada dalam kolang-kaling ini. Tentunya saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gratis, gratis, gratis, gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Itu dia satu lagu dari Cakrakan dengan judul Kepada Hati. Dan tentunya pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Denpasar. Dan tentunya kita masih lama nih, masih beberapa jam lagi tentunya saya Santiari menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, tadi kita membahas mengenai manfaat dari kolang-kaling ya, yang vitamin dan juga beberapa kandungan-kandungan yang ada dalam kolang-kaling itu sendiri. Masih terkait dengan kolang-kaling nih pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata kolang-kaling ini juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan untuk sendi. Kandungan nutrisi di dalam kolang kaling ini disebut dapat membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan tulang. Mengutip dari Halodoc, kolang kaling ini mengandung galaktomanan, serat dan juga mineral yang berperan dalam mendukung kesehatan sendi dan jaringan tulang. Nah, kandungan ini diketahui memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi akibat peradangan. Selain itu, kandungan serat dan mineral pada kolang kaling ini juga disebut baik nih untuk menjaga kekuatan tulang dan jaringan ikat di sekitar sendi gitu. Nah, agar manfaatnya itu bisa lebih optimal nih, kolang kaling dianjurkan untuk dikonsumsi dengan cara yang sehat juga, tanpa ada tambahan gula berlebihan. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan merebus kolang-kaling selama 10 hingga 15 menit, lalu dikonsumsi langsung atau dicampur ke dalam sup dan juga buah segar ya pendengar. Dan kolang-kaling ini juga dapat dipadukan dengan sayuran loh, seperti wortel ataupun brokoli untuk menambah asupan nutrisi harian. Pengolahan rendah gula ini juga dinilai lebih baik ya, karena konsumsi gula berlebihan itu justru dapat memicu peradangan dalam tubuh. Jadi mungkin bagi Anda yang memiliki peradangan ataupun masalah nih pada tulangnya, mungkin boleh sesekali mencoba kolang kaling tanpa tambahan gula ya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Tak selamanya gaji yang menjadi alasan seorang karyawan mencari pekerjaan baru. Perilaku dan kecerdasan seorang bos juga ternyata mempengaruhi laju keluar masuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Hasil studi Gallup terhadap 7.000 responden mengungkapkan sebanyak 50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk menurut laporan jurnal itu sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, tujuan dan prioritas atasan dalam tim kerja juga menjadi alasan yang memberikan efek terhadap hubungan bos dan anak buah. Tidak mendapat arahan yang baik dan ekspektasi dalam bekerja menjadi alasan kedua yang paling banyak diutarakan responden. Sebanyak 12% responden mengatakan bahwa pekerjaan jadi lebih mudah ketika bos mereka memberikan panduan dan arahan yang baik. Selain produktif, responden juga mengaku lebih bahagia. Laporan dari Gallup juga memperlihatkan bahwa kunci tim kerja yang langgeng adalah atasan mampu berkomunikasi pada anak buah mengenai ekspektasi dan bimbingan itu. Sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: dan Pasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Masih di 105,2 MHz bersama Santieri. Berikut satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda ya. Banyak orang dewasa di zaman sekarang ini pendengar yang merasa bahwa hidupnya berantakan hanya karena sering lupa, sulit fokus, atau hobi menunda pekerjaan nih hingga menit ke terakhir. Nah, seringkali label pemalas atau tidak bertanggung jawab ini juga disematkan oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh diri sendiri. Padahal pendengar, bisa jadi itu bukan masalah karakter ya, melainkan tanda dari ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder yang selama ini tersembunyi di bawah radar kesadaran kita. Berbeda dengan anak-anak yang biasanya menunjukkan gejala fisik yang tidak bisa diam, ADHD pada orang dewasa ini lebih sering menyerang sisi kognitif. Gejalanya muncul dalam bentuk pikiran yang terus balapan, kesulitan mengatur skala prioritas, hingga rasa bosan yang ekstrim nih terhadap tugas-tugas rutin. Kondisi ini juga membuat aktivitas sederhana seperti membalas pesan atau merapikan jadwal kerja itu terasa seperti mendaki gunung yang sangat melelahkan. Dan dikutip dari Dr. Christina Siti SPKJK, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, ADHD ini pada orang dewasa seringkali terabaikan karena gejalanya tertutupi oleh masalah lain seperti stres atau kelelahan kerja. Padahal ini adalah gangguan neurobiologis di mana otak mengalami kesulitan nih dalam mengatur dopamin yang berfungsi sebagai rem dan juga pedal gas untuk perhatian kita. Jika dibiarkan tanpa penanganan, pendengar, kondisi ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental. Rasa frustasi karena terus-menerus gagal untuk memenuhi ekspektasi pekerjaan atau sosial dalam memicu stres berat dan juga rasa rendah diri yang kronis. Pengidap ADHD pada dewasa ini juga seringkali merasa mereka itu memiliki potensi yang besar, pendengar, namun seolah-olah ada tembok transparan yang menghalangi mereka untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut dengan konsisten. Dan dengan bantuan profesional dan juga strategi pengelolaan diri yang tepat nih, hambatan terkait dengan ADHD ini sebenarnya bisa untuk dikendalikan. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai istilah ADHD pada orang dewasa yang cenderung sulit untuk fokus, yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Putri Aryani dengan judul Aku Mau.

0: ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Sebuah berita mengejutkan terjadi belum lama ini, kota-kota besar di Tiongkok, Italia, India, dan Iran seolah diwajibkan berperang melawan polusi udara. Dikutip dari BBC dan The Washington Post, dalam waktu sebulan belakangan ini, polusi di negara-negara tersebut melampaui batas aman. Yuk, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. Jangan biarkan bumi terus teracuni. Beberapa kali penduduk bahkan mendapatkan peringatan bahwa udara sudah masuk dalam ranah bahaya. Teranyar di Milan dan Roma, Italia, diberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan demi mengurangi asap. Mobil, sepeda motor, dan skuter dilarang melintas selama 6 jam per hari di Milan, yaitu pada pukul 10 sampai 16. Kendaraan yang boleh melintas hanyalah taksi dan angkutan umum, itu pun kecepatannya tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Para pemilik kendaraan yang melanggar akan didenda. Untuk memudahkan penduduk, pemerintah Milan memperlakukan tiket khusus untuk transportasi publik, yaitu cukup membayar Rp22.000 dalam duit kita untuk bisa naik angkutan umum apapun sepanjang hari. Sejak beberapa tahun lalu, Milan telah ditabiskan sebagai kota yang paling terpolusi di benua Eropa. Dan hingga saat ini, predikat itu belum juga hilang. Di Iran, sama saja. Suatu ketika saking tingginya angka polusi mengakibatkan dua pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dibatalkan. Masalah serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Beijing, pemerintah sudah dua kali mengumumkan Red Alert, polusi udara. Itu adalah peringatan tertinggi untuk polusi. Red Alert diberlakukan jika kondisi udara stagnan selama 72 jam. Partikel polusi udara di Beijing bahkan sudah sampai pada level yang sangat berbahaya, yaitu PM2,5. Dan partikel tersebut sangat kecil dan mampu masuk ke paru-paru. Jika berlarut-larut, itu bisa memicu kanker.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari tentunya pendengar. Siapakah, apakah ada dari Anda gitu ya yang hari Minggu ini sudah merencanakan untuk ikut Car Free Day atau CFD tapi gagal ya gara-gara ketiduran atau ternyata malas nih di pagi hari untuk beraktivitas ya karena udah terlalu nyaman sama kasur gitu ya. Tapi memang benar pendengar, bagi warga kota termasuk di Denpasar ya, Car Free Day ini menjadi momen mingguan yang biasanya paling dinanti nih untuk menghirup udara segar tanpa gangguan polusi kendaraan. Namun lagi-lagi seringkali niat kita untuk sehat di pagi hari gitu ya saat CFD itu kalah dengan godaan bantal di pagi hari atau mungkin deretan jajanan-jajanan nih di pinggir jalan yang justru berubah nih fokusnya bukan mau olahraga tapi mau jajan gitu. Dan agenda mingguan kali ini juga memberikan dampak yang nyata ternyata pendengar bagi kesehatan dan juga suasana hati. Anda butuh strategi yang lebih dari sekedar jalan santai, yakni kunci utamanya adalah dengan disiplin waktu, dengan tiba di lokasi saat matahari baru saja terbit. Udara di awal pagi memang jauh lebih bersih dan juga sinar matahari di pagi hari itu biasanya masih sangat bagus ya gitu untuk memproduksi vitamin D dalam tubuh, gak terlalu menyengat juga kayak di siang hari. Selain itu dengan datang lebih awal nih pendengar, Anda juga punya ruang gerak yang biasanya lebih luas untuk berolahraga secara maksimal sebelum jalanan itu berubah menjadi lautan manusia yang cenderung itu kita akan sulit untuk bergerak. Selain itu nih pendengar, tips supaya Anda nggak sekedar wacana nih untuk CFD itu adalah lakukan pemanasan gitu ya ketika akan melakukan CFD itu sendiri. Nah, dikutip dari Dr. Michael Triangto, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari RS Mitra Keluarga, aktivitas fisik di pagi hari seperti CFD ini sangat baik untuk memacu metabolisme, namun penting untuk memperhatikan intensitasnya. Pastikan Anda melakukan pemanasan agar otot ini enggak kaget. Gunakan juga sepatu yang sesuai dengan jenis aktivitasnya untuk menghindari cedera pada persendian. Selain itu pendengar, yang biasanya menjadi godaan banget nih ketika CFD adalah jajanan-jajanannya. Emang sulit ya untuk menolak aroma kuliner yang menggoda sepanjang CFD. Tapi pastikan juga nih pendengar bahwa prioritas utama Anda ke sana adalah untuk berolahraga. Dan pastikan juga Anda harus memprioritaskan hidrasi dengan membawa air putih dari rumah dan juga ingin mencicipi kuliner lokal, jadikan itu sebagai hadiah setelah Anda menyelesaikan target langkah atau putaran tertentu gitu. Jadi fokus utamanya nggak boleh melenceng nih pendengar, harus berolahraga dulu, capai target yang memang Anda targetkan gitu, baru kemudian boleh self reward dikit lah dengan jajan gitu. Itulah pendengar beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan supaya CFD Anda itu gak sekadar wacana tapi memang bisa terrealisasi dengan baik. Nanti coba lagi di minggu depan ya buat yang kelupaan untuk CFD di minggu ini karena terlalu mager untuk bangun mungkin. Itu pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cuciannya di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih kak.
4: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
2: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan yang prostitusi.
3: Selamat sore. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Santi Yari.
4: RRI Denpasar.
3: Berdengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar penyintas gangguan jiwa mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan.
1: Itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
5: Stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiasa mengatakan, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya.
1: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang tergabung dengan sebagai penyintas itu di Indonesia, ya aku tadi pernah dari Bali, stigma masih kami rasakan sih lumayan besar sih stigma terhadap orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu adalah klinik seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu, kami sama penyintas itu kadang lambat mendapat pengobatan seperti itu.
5: Sudiasa menjelaskan, komunitas peduli skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya, dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial.
1: Kami sebagai penyintas KPSI di Rumah Berdaya itu, ya kami memberi kesempatan atau pandang yang berbeda bagi masyarakat untuk melihat gangguan skizofrenia ini, bahwa kami di komunitas, di KPSI, baik di KPSI Simpul Bali maupun di Rumah Berdaya ini, kami memunculkan bahwa teman-teman yang mengalami skizofrenia bisa juga berkreativitas, bisa berdaya, bisa aktif, bisa kayak kemarin tuh kami bisa ikut pameran di Jogja seperti itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
5: Sudiasa berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini sebagai momentum untuk menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia.
6: Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia diperingati setiap tahun pada 24 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi publik, menghentikan stigma negatif, serta menunjukkan dukungan bagi jutaan orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental kompleks di seluruh dunia. Tanggal 24 Mei dipilih untuk mengenang jasa Dr. Philip Pinel. Ia adalah pelopor gerakan kemanusiaan dalam memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan lebih manusiawi dan penuh empati, bukan dengan cara dikurung atau dipasung. Berikut fakta dan gejala utama skizofrenia. Pertama, bukan kepribadian ganda. Skizofrenia adalah gangguan otak yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Kedua gejala umum. Penderita seringkali mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan delusi atau waham, halusinasi atau seperti mendengar suara-suara, gangguan tidur, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Serta ketiga, dukungan sangat penting. Deteksi dan penanganan medis sejak dini dapat memberikan hasil jangka panjang yang jauh lebih baik dan memungkinkan penderita hidup mandiri.
3: Berikut suara masyarakat terkait menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia.

0: masih dianggap berbahaya tanpa pemahaman yang tepat. Nah, menurut saya cara menyikapinya adalah dengan membangun rasa empati, tidak langsung menghakimi, dan mencari informasi dari sumber yang benar tentang kesehatan mental ini. Pengidap skizofrenia juga tetap manusia yang membutuhkan dukungan dan pendamping, serta lingkungan yang aman untuk menjalani proses pemulihan mereka.
1: Pendengar, skizofrenia masih menjadi tantangan serius dalam isu kesehatan jiwa karena gangguan mental kronis ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir dan emosi, tetapi juga kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya halusinasi, delusi, hingga perubahan perilaku yang memerlukan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Trilara Sati bersama psikiater di RS Mana Santi Mahotama, Dr. Igede Yudi Kurniawan, Mbiomed SPKJ, MHKES.
2: Ya dokter, ini berkaitan dengan topik kita di hari ini 24 Mei 2026, menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Dok, kalau di tengah yang masih kuatnya stigma sosial terhadap pengidap dari skizofrenia ini, bagaimana dokter memandang urgensi edukasi publik dalam membangun pemahaman bahwa skizofrenia ini merupakan gangguan kesehatan jiwa yang dapat ditangani secara medis, dok?
3: Wah, tentunya edukasi publik ini merupakan hal yang utama ya, bahkan menjadi mungkin pintu buat pemulihan. Selama ini masyarakat masih memandang skizofrenia ini sebagai aib ya, kutukan mungkin yang menakutkan. Sehingga banyak pasien dan keluarga akhirnya menunda untuk mencari pertolongan medis. Padahal sebenarnya secara bukti medis, skizofrenia ini jelas, ini adalah gangguan otak. Ada dasar biologisnya, ada ketidakseimbangan zat-zat di otak ya, utamanya neurotransmitter yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi artinya skizofrenia ini sendiri sama ya dengan penyakit medis seperti hipertensi, seperti diabetes yang membutuhkan pengobatan dalam jangka yang panjang, bukan hanya masalah yang kutukan-kutukan tersebut. Yang ingin saya tekankan tentunya bahwa skizofrenia ini bisa diobati. Ada obat-obat antipsikotik, ada berbagai jenis psikoterapi, ada rehabilitasi psikososial, dan tentunya ada dukungan keluarga sehingga mereka dapat bisa kembali berfungsi, mendekati fungsi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah edukasi ini diharapkan membuka pengetahuan masyarakat sehingga deteksi dini ini akan terjadi makin cepat. Karena ketika penanganan itu dilakukan lebih awal, maka prognosisnya akan semakin baik. Jadi semakin cepat untuk mendapatkan penanganan, semakin cepat diobati, maka hasilnya semakin baik. Nah, ini saya rasa edukasi ini bukan semata sekedar untuk simpati, tetapi ada intervensi kesehatan buat masyarakat untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak agar beban tentang skizofrenia ini menjadi berkurang.
2: Baik, kalau untuk bentuk stigma yang paling sering dialami dok oleh pengidap skizofrenia di masyarakat dan dampaknya ini seperti apa terhadap proses pemulihan serta kualitas dari hidup pasien dok?
3: Baik, kalau kita bicara stigma ya, jadi ada dua hal yang penting ya, adalah stigma internal dan stigma eksternal ya. Ya stigma ini ya paling kasar ada labeling ya, nak buduh gitu ya, orang gila gitu. Ini anggapan atau ada anggapan bahwa identik sekali pasien gangguan jiwa itu adalah pasien yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. Lalu ada juga stigma-stigma bahwa pasien ini tidak bisa bekerja, ditolak di masyarakat. Nah, ini tentu hal-hal ini juga akan membuat ya keluarga menjadi merasa malu sehingga pasien ini disembunyikan, tidak dibawa berobat atau mungkin diarahkan ke pengobatan-pengobatan yang non medis.
2: Ya. Kalau untuk strategi, dok, ini menjadi pertanyaan terakhir pula. Dari sisi strategi, apa yang perlu dilakukan? Ya, secara kolaboratif, entah itu dari tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, serta mendukung pengidap skizofrenia ini tanpa diskriminasi, dok.
3: Ya, saya rasa tidak satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, ya. Perlu usaha kolaboratif dari sisi tenaga medis.

0: tenaga kesehatan, sepertinya kita lebih perlu ya untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas ya, melatih kader-kader di puskesmas, kader-kader di layanan primer agar deteksi dini bisa terjadi lebih awal, serta konsisten ya, ini juga sangat penting ya, konsisten menggunakan bahasa-bahasa yang memanusiakan, bukan bahasa-bahasa labeling seperti nak bodoh, seperti orang gila. Lalu keluarga sangat penting mendapat edukasi bahwa pengobatan ini adalah hal yang penting. Kekambuhan bukan adalah suatu kegagalan. Penting mengenal tanda-tanda awal dari kekambuhan ya. Penting menjaga pengawasan pengobatan agar pengobatan bisa menjadi reguler dan konsisten. Bergabung dengan komunitas dukungan seperti komunitas peduli skizofrenia menjadi solusi juga agar keluarga menjadi merasa tidak sendirian menanggung beban ini.
1: Baik, terima kasih dokter telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Igede Yudi Kurniawan M. Biomed SPKJK MHKES dari psikiater di RS Manasanti Mahotama. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng pun memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
4: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan.
5: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
4: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama ini di Panti Asuhan itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan dan itu ke pemerkosaan.
5: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
4: Sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
5: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
4: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat RDP evaluasi investasi.
6: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masalah, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 Ketua DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdane meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
6: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap asal, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
6: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
7: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama Bea Cukai, kepolisian serta unsur polisi militer berhasil mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal dalam jumlah besar yang diduga berasal dari Surabaya dan akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok serta Sumbawa. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
8: Jadi berdasarkan info dari masyarakat bahwa ada pergerakan rokok ilegal dari Surabaya. Ya.
9: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat, bersama tim gabungan dari Bea Cukai, kepolisian, dan unsur pengamanan pelabuhan, melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah, Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
10: Jadi di bagian atas ditaruh mie, di bawah mie itu baru ditaruh rokok yang ilegal itu dengan berbagai macam merek. Bukti kita langsung bawa ke Bea Cukai, kita hitung total semuanya itu jumlah batangnya itu 1.003.040 batang. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499.000.000 sekian. Itu nilai barang. Kalau dihitung potensi kerugian negara itu 978.000.000.
9: Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang.
3: Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026. Dipastikan para GTT dan tenaga honorer tersebut akan tetap bisa mengajar dan bekerja di sekolah masing-masing. Randy Pramata melaporkan. Pratama melaporkan.
11: Itu semata-mata mengacu pada kontrak.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk guru GTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honor akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTT dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
11: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama 1 tahun. Artinya 2027 dan seterusnya itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di satuan pendidikan yang memang masih membutuhkan atau kekurangan guru.
12: Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576 orang.
3: Dengan sementara itu dari dunia olahraga dilaporkan para atlet judo Bali telah meruntaskan perjuangannya di ajang Kapolri Cup 2026 Samarinda. PJSI Bali memberikan sejumlah evaluasi penting terhadap raihan hasil medali dalam kejurnas tersebut.
13: Polda Bali menjadi juara umum 3.
14: Para atlet judo Pulau Dewata telah menuntaskan perjuangannya di kejuaraan nasional judo bertajuk Kapolri Cup 2026 di Samarinda. Pejudo Bali dalam ajang ini membawa 2 bendera, yakni mewakili tim Polda Bali dan PJSI Bali. Hal hasil tim judo Polda Bali berhasil meraih juara umum 3 dengan koleksi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan tim PJSI Bali mengantongi 1 emas dan 2 perak. Ketua 2 Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali, Agus Putra Adnyana, kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan perjuangan seluruh atlet sudah cukup maksimal.
13: Jadi untuk perjuangan tim Polda Bali kali ini sudah maksimal untuk di nomor fighter kita itu sebenarnya di peringkat 2 karena tergabung dengan kata atau seni bela diri Polri, maka perolehan medali digabung sehingga Polda Bali menjadi juara umum 3 dalam Kapolri Cup.
14: Pria yang juga ketua umum Pengkot PJSI Denpasar ini juga memberi apresiasi untuk tim PJSI Bali. Meski jumlah atlet yang dikirim sangat minim, namun 1 emas dan 2 perak yang dihasilkan tim menjadi modal yang bagus menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
13: Untuk penampilan atlet PJSI Bali sudah maksimal dengan jumlah atlet yang diberangkatkan minim dengan hasil 1 emas dan 2 perak itu menjadi catatan kami dan koreksi ke depan untuk perbaikan sehingga atlet ini bisa menghasilkan medali emas nantinya dalam PON 2028 NTB NTT nantinya.
14: Adapun para peraih medali kejurnas judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda, masing-masing Ikomang Arda Widrayana meraih emas min 81 kg putra, sedangkan 2 perak disumbang Eril Gibran Rapsanjani min 55 kg putra dan Imade Arianta min 66 kg putra. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, dengan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindel, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan, seringkali stres ini tidak dikenali, karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkatan dari nyokot weteng yang dalam bahasa Indonesia berarti menggigit perut. Aslinya dalam bahasa Hokkien adalah su kotung atau si gotang yang berarti sup empat buah dan merupakan sebuah hidangan tradisi masyarakat Tionghoa. Karena di Indonesia sulit dilafalkan, maka lebih dikenal dengan nama sekotang. Selain penamaan yang jadi berbeda, bahan-bahan pembuat minuman ini juga sangat berbeda. Di Cina, sekotang terdiri dari kacang amandel, buah jali, kelengkeng, dan biji teratai. Di Indonesia, diisi dengan bahan-bahan yang sudah disesuaikan, ada kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti tawar. Di Tiongkok asalnya, minuman tradisional ini sudah dikonsumsi sejak masa pemerintahan dinasti Qing, sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kaisar Qin Shi Huang merasa kesehatannya meningkat setelah meminumnya. Tubuhnya hangat lebih lama, dan pencernaannya menjadi lebih baik.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat, adalah memaafkan orang yang menjolimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh. Sesungguhnya, Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu jika ia meminta kepadanya. Sesungguhnya ia suka untuk diminta setiap yang dimilikinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Aku Vian.
2: Saseli.
1: Rambutku lurus.
2: Sarambut keriting.
1: Kulitku putih.
2: Sa kulit hitam.
1: Aku suka makan soto.
2: Sa suka papeda.
1: Aku kalau ke kampus pakai motor.
2: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
1: Aku Vian, sahabat Seli.
2: Saseli, Vian pun sahabat.
3: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff-Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah. Melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Ya, itu dia satu lagu dari Yunionce dengan judul Beautiful Life. Wah, pendengar, kita sudah memasuki waktu malam ya. Biasanya di jam-jam ini sudah harusnya ya pendengar mulai untuk memikirkan untuk mau makan malam apa, atau mungkin ada yang udah beli nih buat makan malam. Nah, kalau ngomongin tentang makanan gitu ya, biasanya makanan yang kalau misalnya kita sangat lapar gitu ya, pasti kita pengen makanan porsinya tuh besar gitu. Mungkin seperti nasi padang, apalagi nasi padang ini mungkin banyak orang yang suka karena selain dengan rasanya yang enak ya, tapi juga porsinya juga besar dan yang pasti adalah mengenyangkan. Tapi pendengar, apakah Anda pernah berpikir gitu, kenapa sih nasi padang itu identik dengan sajian porsi besar dan juga mengenyangkan? Ternyata fenomena ini bukan sekedar strategi dagang loh pendengar, tapi berkaitan erat dengan masyarakat Minangkabau. Nah, melansir dari kompasregional.com, alasan mengapa nasi padang ini identik dengan porsi besar adalah budaya menghormati tamu dalam masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minang nih pendengar, tamu dianggap sebagai orang yang harus dimuliakan. Tradisi tersebut membuat makanan disajikan melimpah agar tamu merasa puas dan juga dihargai. Konsep tersebut yang akhirnya terbawa ya ke rumah makan padang di Indonesia, sehingga porsi yang diberikan itu cenderung banyak. Selain dari budaya menghormati tamu, tradisi merantau orang Minangkabau juga mempengaruhi konsep penyajian makanan ini. Banyak perantau Minang yang membuka rumah makan padang di berbagai daerah sebagai sumber penghidupan. Untuk menarik pelanggan dan juga menjaga reputasi, mereka memberikan porsi yang besar agar pelanggan juga merasa puas dan kembali lagi nih ke tempat mereka untuk membeli makanan. Strategi ini juga terbukti efektif pendengar, hingga rumah makan padang tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di mancanegara juga. Porsi besar pada nasi padang ini juga berkaitan dengan solidaritas masyarakat. Melansir dari orami.com, dahulu pemilik rumah makan padang ini sengaja memberikan nasi lebih banyak nih pendengar, agar pembeli dapat makan bersama di rumah bersama dengan keluarga. Tradisi ini muncul pada masa sulit ekonomi dan menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat kecil. Jadi gak heran ya pendengar, kalau misalnya kita beli nasi padang terus kita bungkus, itu tiba-tiba porsinya gede banget dan banyak banget gitu. Ternyata ada makna-makna di balik porsi dari nasi padang itu sendiri. Tentunya ini saya kutip dari rari.co.id. Sekarang kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Ungu dengan judul Saat Bahagia.

0: Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar lansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Mendengar faktanya, klaim berupa tautan untuk pengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JPKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Semua ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari. Pendengar, tadi kita sudah membahas mengenai nasi Padang ya, makanan berat. Gimana kalau sekarang kita akan membahas mengenai makanan ringannya ataupun dessert nih. Pendengar, popularitas Dubai Chewy Cookies ini memunculkan berbagai perbandingan unik dari warganet Indonesia. Salah satunya adalah anggapan bahwa Dubai Chewy Cookies ini memiliki kemiripan dengan jajanan tradisional kita di Indonesia, yakni kue Bugis. Perbandingan tersebut bukan tanpa alasan, karena kue Bugis sama-sama memiliki tekstur kenyal dan juga lembut dengan isian manis di bagian tengah. Ya, Dubai Chewy Cookies ini memang tengah populer ya saat ini. Tentunya Dubai Chewy Cookies ini juga dibuat menggunakan pistachio cream yang dicampur dengan kunafa crunchy beserta coklat premium sebagai daya tarik utamanya. Sedangkan kalau kita bandingkan nih dengan kue Bugis yang dibilang mirip gitu ya dengan Dubai Chewy Cookies, kue Bugis ini hadir dengan cita rasa tradisional berupa kelapa parut dan juga gula merah yang dibungkus dengan adonan ketan lembut. Menurut Indonesia Kaya, sensasi legit dan chewy inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa kedua camilan ini ternyata memiliki karakteristik yang serupa. Selain dari tekstur yang mirip nih pendengar, bagian dalam kedua dessert ini itu juga sering dianggap menyerupai satu sama lain ketika dibelah. Dua Dubai Chewy Cookies ini biasanya menampilkan filling lumer dan padat, sementara kue Bugis ini memiliki isian kelapa manis yang lembut dan juga basah. Fenomena ini secara tidak langsung membuat kue Bugis ini kembali mendapatkan perhatian di publik. Generasi muda yang mulai penasaran kemudian juga mencoba jajanan tradisional Indonesia ini. Jadi kue Bugis telah lama menjadi bagian dari kuliner tradisional Nusantara ya, dan banyak juga ditemukan di pasar tradisional maupun acara adat. Dibungkus dengan daun pisang dengan aroma khas yang harum, jajanan ini juga dikenal sederhana tapi kaya rasa. Beberapa pelaku usaha kuliner bahkan mulai memodifikasi tampilan kue Bugis agar terlihat lebih modern dan juga menarik bagi pasar anak muda. Ada yang menyajikannya dengan kemasan premium, menambahkan topping kekinian hingga membuat varian rasa baru. Wah, perbandingan antara kue Bugis dan Dubai Chewy Cookies ini juga menunjukkan pendengar bahwa kuliner tradisional Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk kembali populer. Tekstur chewy, rasa manis gurih, dan sensasi lumer yang kini menjadi tren modern itu ternyata sudah lama menjadi bagian dari kekayaan jajanan Nusantara. Jadi bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mencoba Dubai Chewy Cookies versi tradisional ini? Mungkin boleh nih langsung ke pasar-pasar yang menjual jajanan tradisional ya, lalu memburu kue Bugis ini. Itu mendengar sedikit informasi mengenai kue Bugis yang mirip dengan Dubai Chewy Cookies yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Jakarta Hari Ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai kereta api, tut-tut-tut.
4: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar Rina masih bersama kami tentunya di Pro 1 era Rina Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19.57 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita sudah harus berakhir di malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai Santia dari tadi pukul 3 sore, dan sekarang kita akan merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putar hari ini bisa menemani sore hari Anda hingga malam hari Anda di malam hari ini tentunya. Dan mendengar, besok Santi akan hadir kembali untuk Anda dalam Denpasar malam ini dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu 12 malam waktu Indonesia Tengah ya, dalam Senandung Malam juga nih. Santi akan menemani Senin Anda esok hari di malam hari ya. Dan tidak usah khawatir juga mendengar, karena selesai sudah akan ada rekan saya Wandi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri, semangat untuk mengawali hari kita di esok hari. Dan untuk itu satu lagu saya persembahkan untuk Anda untuk mengakhiri siaran di malam hari ini ya. Itu satu lagu dari Tulus dengan judul Manusia Kuat. Karena kita harus menjadi manusia kuat untuk bisa beraktivitas di Senin esok hari. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
1: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
2: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
0: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: kemarin sempat 1.350.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Naik harga anu cil emas
1: turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
1: Ya ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
1: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
1: Yang 423.75.
6: Emas 99 berapa, Cem?
1: 92.550.
5: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin.

0: kita nih bagi pabrik kecil aku nih lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai
1: anu sekali menggiling kah atau siapa tuh
0: 5 liter pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung nih kayak apa kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah aku membagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kau menapalakan juga aku baninya kada banyak air sehari di pabrik paling dua kaung tiga kaung tuh dinya kada kau ditapalakan.
2: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
3: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kesian. Harganya yang melangit.
4: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam.
3: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
2: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
7: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu. Istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
6: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan

0: kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Husuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya
3: pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. 32 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang selalu pakai streaming ya, rri.co.id dan juga terestrial 105,2 MHz. Dan saya Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya banyak deng-deng. Saya banyak teman di sini ya. Ada Pak Wayan yang akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Dan jangan lupa nanti ada Sandiwara Radio juga. Ini produksi dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lari. Dan sebelum Sandiwara Radio akan hadir mimbar agama Kristen dengan judul Menjaga Teladan Bagi Semua Orang oleh Made Narawati. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar malam.

dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Madena Rawati, penyuluh Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 dengan tema menjadi teladan bagi banyak orang. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi teladan bagi semua orang. Tentunya menjadi teladan ini tidak mudah. Karena apa? Karena seseorang tentunya untuk menjadi teladan itu membutuhkan sebuah perjuangan. Bagaimana ia menjadi contoh atau menjadi role model di dalam kehidupannya, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, itu harus menjadi teladan. Kita harus meneladani jemaat di Tesalonika. Salah satu jemaat di Makedonia adalah jemaat Tesalonika. Paulus sangat memuji jemaat Tesalonika. Dalam 2 Korintus dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang berarti keteladanan jemaat-jemaat di Makedonia nyata pada jemaat Tesalonika. Jemaat ini sangat istimewa. Mereka mengikuti teladan Tuhan dan menjadi teladan bagi semua orang. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi semua orang? Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi semua orang? Atau pertanyaan bagi kita, apakah kita lebih sering menjadi teladan atau menjadi batu sandungan? Nah, ini menjadi pertanyaan pribadi bagi kita masing-masing. Kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat Tesalonika mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menyatakan firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan iman yang memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya. Selain itu, teladan mereka adalah memiliki usaha kasih dan ketekunan pengharapan.
dan kita akan melihat apa sesungguhnya teladan mereka, sehingga mereka sungguh memberkati banyak orang. Bahkan mereka menjadi teladan bagi semua orang. Yang pertama adalah pekerjaan iman. Dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena mereka sudah menunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempunyai iman yang kokoh, sukacita di dalam peniadaan, sukacita di dalam penindasan yang berat, menjadi teladan bagi semua orang. Dari antara mereka firman Tuhan tersebar, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sabar menantikan kedatangan Tuhan kembali, yaitu Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan memiliki iman dan akan melakukan pekerjaan perbuatan iman melalui iman kita. Pekerjaan atau perbuatan itu bisa dilihat orang seperti kita ini, seperti ikan yang ada dalam akuarium. Kita akan diperhatikan apa yang kita lakukan, dari sudut pandang mana. Dari sudut pandang mana saja kita akan diperhatikan orang. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam bertekun di dalam iman, hidup dalam ketekunan di dalam Tuhan, sehingga hidup kita ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian juga dikatakan di sana bahwa mereka memiliki pertobatan yang sejati. Pekerjaan iman dalam hidup mereka, mereka memiliki pertobatan yang sejati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu memiliki pertobatan yang nyata. Epistrepo itu berbalik atau kembali atau berbalik dari berhala-berhala dan dia menyembah Allah. Pernyataan ini adalah suatu pola atau cara hidup yang jelas. Jelas berbeda, jelas terbalik dari sebelumnya. Dulu mereka tersesat, dulu mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka sungguh menyaksikan iman itu di tengah-tengah hidup mereka. Artinya bahwa mereka mengikut Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati. Mereka meninggalkan apa yang lama, mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan mereka yang lama, kehidupan yang lama, dan mereka sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Mereka juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak mengeraskan hati. Mereka mau membuka hati mereka, merendahkan hati, menerima kebenaran dan menerima Injil keselamatan yang membawa sukacita bagi kehidupan mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang bertekun di dalam kehidupannya. Mereka orang-orang yang bertekun sehingga mereka sungguh-sungguh iman itu nyata disaksikan oleh banyak orang. Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ini yang pertama yang mereka lakukan. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pekerjaan iman seperti ini dalam hidupnya, maka kita bisa menjadi jemaat Tesalonika yang mampu memberikan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan, dan memiliki kesaksian hidup, dan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kemudian yang kedua adalah usaha kasih. Jemaat Tesalonika tidak hanya memiliki pekerjaan iman, tapi juga memiliki usaha kasih karena mereka telah memberikan diri kepada Tuhan. Seperti Yason yang rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya, itu dalam kisah 17 ayat 5-9. Ia bersedia membayar harga dan dengan sukarela menderita bagi Tuhan. Inilah usaha kasih. Ayat 5 mengatakan, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini berarti bukan hanya dengan perkataan, tapi harus ada tindakan nyata dari usaha kasih, sehingga Injil tersebar. Paulus sangat memuji jemaat desa Tesalonika karena mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Seperti di dalam kisah 20:35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan inilah manifestasi dari usaha kasih. Jemaat yang ada di Tesalonika, dia tidak hanya kaya iman,
pengetahuan tentang Allah, menikmati sukacita, mengalami kasih karunia, kebaikan, kemurahan, kelimpahan yang dari Tuhan. Tetapi mereka juga bagaimana membagi iman yang berlimpah itu dalam hidupnya. Dengan apa? Usaha kasih. Mereka tidak pelit, tetapi mereka mau berbagi. Bahkan dalam kekurangan sekalipun mereka mau membagikan apa yang mereka miliki. Inilah teladan. Sudahkah kita mau berbagi? Sudahkah kita mau memberi? Ataukah kita masih menyimpan segala harta kita untuk diri sendiri? Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemudian yang ketiga adalah, di situ ada ketekunan dan kesabaran dalam berpengharapan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rick Warren juga mengatakan, satu hari nanti detak jantung saya ini berhenti, tetapi itu bukan dari akhir dari hidup saya, tetapi itu hanya akhir dari tubuh saya, fisik saya, karena saya akan menghabiskan waktu bertriliun-triliun tahun di dalam kekekalan. Artinya ketika kita sabar dan bertekun, kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan masa depan yang jelas, yaitu di dalam kekekalan. Di dalam pengharapan pasti ada kesabaran, karena pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Jemaat di Tesalonika bisa berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang benar, karena mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar, Tuhan yang bangkit dari kematian. Seperti Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, bermahkota duri, kaki dan tangan terpaku dari lambungnya, mengalirkan darah segar, tapi ia sabar sampai mencurahkan titik darah penghabisan. Karena itu salib gantinya mahkota mulia. Tanpa salib tidak ada mahkota mulia. Jika kita sabar, firman Tuhan mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setiap orang yang menanam pasti akan mengharapkan pohon itu bertumbuh dan sehat, pada akhirnya berbuah dan bisa menikmatinya. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika, yang bukan hanya berakar tetapi juga bertumbuh, bahkan berbuah. Ia bersyukur kepada Allah, ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata. Dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena mereka menerima Injil yang disampaikan Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan, karisma seseorang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati yang mendengarkannya. Respon jemaat di Tesalonika luar biasa. Mereka menerima Injil dengan sukacita, meskipun dalam penindasan yang berat. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka, penyembahan mereka kepada Allah yang hidup dan yang benar, dan melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, bertumbuh dan berbuah penuh kasih dan berpengharapan kepada Tuhan. Hal ini menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat di sekitar mereka, sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dalam menyambut Tuhan Yesus. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua orang-orang percaya juga terpanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Menjadi teladan bagi banyak orang adalah bagaimana hidup kita ini menghasilkan pekerjaan iman. Kemudian kita ada usaha kasih, berbagi dan peduli, memberi dan memberi. Kemudian yang ketiga adalah terus bersabar, bertekun dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sadu untuk kita. Ya Tuhan, hambamu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini Tuhan. Iman kami semakin berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah. Ada pekerjaan iman yang dahsyat dalam setiap pribadi kami. Karunia-karunia surgawimu Tuhan akan terus bertambah melimpah dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan
untuk berbagi kasih. Kasih bukan hanya dalam tataran perkataan, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan dengan berbagi dan memberi sesama kami yang membutuhkan. Dan kami juga terus mau bertekun, bersabar apapun kondisi dan juga posisi kami saat ini, keadaan yang kami alami. Tapi kami mau tetap untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Berkatlah seluruh pendengar RRI Stasiun Denpasar dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Bila semuanya, setiap kami mengalami jaman dan lawatan Tuhan. Ya Tuhan, berkati terus RRI Stasiun Denpasar ini supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi Pulau Bali, dan bagi banyak orang. Dan juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan berkenan melawat Indonesia di Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah siraman rohani mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nak licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: lấy hà
1: cậy lấy hà cậy lấy hà ôi
0: ý ơi cậy lấy hà
2: ý ơi giọng nó vô nhở
0: kenapa tak pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikum nya
1: ai maklum lah nak cepat kak leha eh kak leha
0: ya yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
0: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni.
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
0: Alah, masuk Joy ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha,
0: ya.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
0: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Ha, engkau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
0: Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
1: Ha. Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Ilaiha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayang.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how that is? As mana dia mah?
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak tahu benda kerja wah. Dari aku datang sini sama sekarang belum keluar-keluar dia wah. Gaya-gaya dia nak bertelur di lem nak.
0: Au ni ngada-ngada je Is, Is. Eh Is, mana jauh kumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni Is.
2: As, As, aku lama nu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh.
4: Ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
4: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendai aku nak? No?

0: Dia?
1: Dia?
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak, Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat Kak Leha.
1: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami bertiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makci Joy, Makci Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja, tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia

jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan. Kalau ada toleransi. Kalau ada saling menghormati. Kalau tidak ada diskriminasi. Kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Itu kata Bu Ani ya. Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senandung Malam hari ini, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an akan hadir untuk Anda. Untuk Anda yang dari tadi sudah mencoba. Bu Wigati ditunggu ya. Ini penelpon pertama tadi di 0361-222-161. Saya coba angkat. Halo, selamat malam Senandung Malam.
6: Halo, selamat malam ya. Senandung Malam.
5: Oke, sama ini. Masa orangnya sama? Kayaknya Bu Wigati menguasai udah apa, air dan angin dan udara. Tak kirain orang berbeda nih. Wah, effort ya. Oke.
6: Yang penting
5: sama. Iya, benar itu, Bu Wigati.
6: Gimana caranya gitu?
5: Gimana aja? Saya pikir tadi, mohon maaf ya Bu Wigati, tunggu telepon ternyata orangnya sama. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya?
6: Alhamdulillah. Saya sehat. Sore hari ini kebetulan alhamdulillah terang.
5: Oh, terang?
6: Iya, wow. Tadi hujannya agak-agak sore tadi.
5: Agak-agak sore terang. Itu jam berapa kira?
6: Asar.
5: Oh, asar. Berarti jam 3.30-an. Ya. Oke. Okay.
6: Iya. Sebentarnya sekitar 1 jam, alhamdulillah.
5: Lumayan lah.
6: Kalau
5: ya,
6: kemarin itu Mas Wandi,
5: hujan
6: petirnya
5: tuh
6: kayak di atas kepala.
5: Wah.
6: Oh, serem banget sampai sekitar jam 2 malam itu.
5: Ah, serius?
6: Serius. Wah.
5: Tapi listrik nggak mati kan?
6: Listrik enggak. Hujannya kecil, tapi petirnya luar biasa.
5: Oke. Tapi sekarang sudah agak ini, udah agak tenang lah ya cuacanya.
6: Ya, kalau cuacanya kalau saat ini tenang.
5: Berarti nggak makan yang anget-anget dong kalau nggak hujan.
6: Ya, hujan nggak hujan makan yang anget-anget
5: tadi. Kirain makan yang dingin-dingin.
6: Saya baru aja bikin mie ayam.
5: Enaknya. pakai ceker nggak?
6: Iya.
5: Serius? Oh, bener dong tembakannya.
6: Kesukaan. Tapi kalau di sini, Mas Wandi, ceker di sini sudah tanpa tulang.
5: Lah, itu kerupuk kali ya?
6: Enggak, sudah masih mentah gitu, tapi tulangnya sudah diambil, sudah bersih.
5: Oh, oke, okay. Enak dong ya, tinggal glek gitu. Itu kan,
6: iya, tinggal masak.
5: Iya, itu kolagen loh itu. Biar lebih ganteng, lebih cantik, makan ceker gitu.
6: Iya.
5: Mengantuk.
6: Wah, itu kolagen. Itu paling mengasihkan makan ceker.
5: Wah, mantap. Ya. Oke, Bu Yati. Waktunya mau request apa? Masih bebas.
6: Rasel dong.
5: Bes. Saya gara-gara Bu Wigati suka loh denger itu.
6: Lagunya enak kan? Sahdu-sahdu gitu. Seneng saya. Terus syairnya bagus-bagus.
5: Syairnya bagus-bagus. Wah, pokoknya seru dah. Gitu.
6: Memory remind.
5: Sebentar.
6: Iya.
5: Bentar, internetnya kayaknya ada gangguan. Internetnya kok diem aja ini. Memory.
6: Belum memory reminds.
5: Remind. Bentar. Oke.
6: Ada. Asik. Mas Mandi sama siapa nih malam ini?
5: Saya sama Pak Wayan.
6: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam sehat. Mm-mm. Jangan ngantuk dulu Pak Wayan, temani Pak Mas Wandi.
5: Kayaknya saya. Kebanyakan jalan-jalan di itu, di Car Free Day, terus langsung bukan jalan-jalan sih Bu, bukan olahraga maksudnya, tapi belanja-belanja. Tujuannya itu.
6: Kan mau lebaran ya.
5: Hah? Bukan, Car Free Day itu makanan aja isinya.
6: Oh, kira belanja-belanja mau lebaran.
5: Bu, belanja makanan Bu, apa aja di situ ada dari makanan berkari ya, masakan Sumatera ada. Oh, banyak makanan.
6: Macam-macam ya.
5: Macam-macam.
6: Itu Mas Wandi itu ngantuknya bukan karena capek, karena kekenyangan.
5: Bener kayaknya.
6: Itu sih.
5: Oke. Mau nyapa-nyapa, Bu? Silakan, Bu.
6: Oke, buat Mas Wandi ya, sehat-sehat, amin. Semangat. Pulangnya jangan ngantuk di jalan.
5: Tadi hati. Berangkat aja udah mulai ngantuk.
6: Loh, kalau kira-kira ngantuk gak bisa pulang. Yeah. Maksudnya dibawa, jangan dipaksakan, dibawa ya sejam setengah jam gitu Mas Wandi. Jangan buat jalan kalau ngantuk. Bahaya di jalan.
5: Iya benar, bahaya. Berarti singgah dulu ke cari yang pedes-pedes gitu.
6: Iya, bakso panas, pedes.
5: Ada gak ya jam 12 malam bakso buka?
6: Ada lah.
5: Nah, saya sih di jalurnya saya kayaknya ada itu, ini kayaknya ayam pedas-pedas gitu, ayam level 1-2 itu.
6: Iya, ayam pedas-pedas gak apa-apa sih, penting pedasnya gak usah pakai nasi, makan ayam
5: iya,
6: sama sambelnya.
5: Maunya sih gitu, iya benar. Ide yang bagus.
6: Pokoknya hati-hati di jalan, jangan memaksakan kalau ngantuk ya, Mas Wandi.
5: Siap.
6: Ya sekalipun jalanan tidak begitu ramai, tapi kalau kondisi ngantuk kan sudah capek, ngantuk, ya harus ya dibawa apa dulu biar ngantuknya hilang sebentar sampai di rumah.
5: Iya benar.
6: Oke.
5: Ini kenapa sih suka lagu Memory Remind dari siapa tadi lupa?
6: Rasel.
5: Karena kan ini lagunya dulu dinyanyikan Metallica juga kan?
6: Betul. Dulu dinyanyikan Metallica. Terus
5: apa?
6: Termasuk itu Mengong kan juga pakai lagu-lagunya Rasel.
5: Siapa?
6: Yu Menglong.
5: Oh iya, itu makanya saya kok kayaknya lagunya familiar, tapi yang nyanyi orangnya orang-orang Cina apa Korea ya?
6: Iya, itu lagu-lagunya Rasel kayak Do You Miss Me Too. Yang versi Jepang juga ada, versi Italia ada.
5: Lengkap ya.
6: Iya, versi Arab Padang Pasir. Padang Pasir juga ada.
5: Rasel ini dari mana?
6: Dari Mesir apa ya?
5: Kayaknya lengkap ya. Saya nyoba aja nanya-nanya. Lengkap banget tahu.
6: Saya kalau suka saya cari. Oh, ternyata ini. Ya soalnya sekali itu kan terus keluar, ada versi Chinese-nya, ada versi ininya gitu. Enak syairnya juga bagus, sahdu-sahdu sih.
5: Iya benar, sahdu.
6: Yang itu yang meledak kan Do You Miss Me Too sama sama ini sama memori
5: memori
6: yang meledak. Soalnya tampil di itu loh apa talent?
5: Hah?
6: Amerika talent, iya.
5: Oh,
6: talent okay. Amerika. Jadi kan okay. Anu viral.
5: Lagi. Siap.
6: Oke, salam-salam ya Mas Rani.
5: Monggo, silakan.
6: Buat Ibu Yanura, selamat malam. Anu Mama Yoseli ya lama iya. Ya Mas.
5: Mama Yoseli kemarin Mama kayaknya di jam saya sih terakhir masuk, nggak tahu di jamnya iya. Mas Dharma.
6: Oh, saya kalau hujan nggak berani.
5: Nah iya pas, kayaknya pas Bu Igati info hujan tuh.
6: Ya selamat malam Mama Yoseli, okay. Ada Bu Resmi, mm-hmm. Ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Ani, Bu Wida.
5: Wi, hah?
6: Indayati. Apa ya? Aduh,
5: Widawati. Saya ingatnya Bu Wigati.
6: Iya, Bu Wigati Widayati. Terus buat Pak Mangku, Pak Janggulan, Mas Sandi. Lagunya enggak tak minta lagi Mas Sandi, sangat sedih. Terus ada Pak Andi Yudhistira, Teh Dinda. Siapa lagi ya? Yang belum
5: Pak Mangku,
6: Pak Made, Pak Mangku, Pak Widi, Pak Govinda,
5: Benijo, terus Leman,
6: terus Bu Farida, aduh semuanya ya. Kalau itu ketemu di mana-mana. So, pokoknya untuk yang di Denpasar dan sekitarnya. Selamat
5: siap.
6: Malam, selamat okay. Istirahat. Mas Wandi, pulangnya ya. Hati-hati betul loh, jangan
5: okay.
6: Paksakan kalau ngantuk.
5: Kayaknya kalau udah ketawa-tawa nggak mungkin ngantuk.
6: Iya, nanti kan ketawa ketiwi banyak teman-teman.
5: Iya benar. Iya. Siap.
6: Nanti okay. Banyak yang masuk, mm-hmm. Terhibur, ya. Ngantuknya hilang ya, Mas Wandi.
5: Oke,
6: okay.
5: Baik.
6: Oke, okay, terima kasih.
5: Dengan senang hati. Malam. Baik, terima kasih Bu Wigati yang ada di Wonosobo. Kita angkat langsung penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Widi, udah sembuh Pak Widi?
7: Masih lagi sedikit nih,
5: pilek masih
7: hilang-hilang batuknya juga.
5: Batuk, ada batuk lagi ya?
7: Ya, yang pileknya aduh.
5: Tapi udah mulai kerja belum?
7: Udah
5: ya. Oke.
7: Kalau enggak kerja gimana ya?
5: Iya benar.
7: Iya.
5: Enggak ngapa-ngapain malah makin capek ya.
7: Iya.
5: Ya.
7: Soalnya ini cuacanya ini panas.
5: Iya benar.
7: Besok katanya 28 kan
5: panas. Oh. Wow.
7: Hari ini kita 23.
5: 23.
7: Iya, hari ini
5: dingin.
7: Panasnya. Nanti besok lagi nambah lagi. 28 katanya kan lebih panas ya.
5: Itu dah.
7: Enggak menentu lah.
5: Oke. Pak Widi, oh, iya, mudah-mudahan
7: sehat ya.
5: Alhamdulillah masih sehat lah ya.
7: Iya.
5: Agak-agak flu gimana itu karena kebanyakan tidur ya waktu libur.
7: Sekarang di Denpasar juga banyak gitu ya, di Singaraja aja di pasar hujan kadang-kadang.
5: Iya benar.
7: Tadi dengar di sana tuh di Singaraja bagian barat di Lopina tuh deras sekali sekali hujannya katanya.
5: Oh justru kalau di Denpasar sama Bandung tadi kayaknya nggak hujan deh.
7: Barusan nelpon adik saya kerja di hotel di sana.
5: Di mana?
7: Deras sekali baru jam di
5: Singaraja.
7: Lopina Barat ya dan
5: oh, Lopina. Oh.
7: Hotel Aditya itu namanya. Kejauh sekali di sana. Kalau pulang dari sana,
5: yeah.
7: Lumayan lah kira satu jaman sampai baru sampai rumah. Okay.
5: Yeah.
7: Timur soalnya cuma saya.
5: Mm-mm.
7: Baru nelpon adiknya. Baru reda hujannya katanya. Berarti kan udah deras sekali dari tadi.
5: Oke. Okay. Baik, semoga sehat ya, kembali sehat. Ya, mau salam-salam atau request dulu Pak Widi?
7: Ya, lagunya apa?
5: Bebas ya. Masih jam segini.
7: Masih bebas. Oh. Lagunya dulu ya, lagunya yang tahunnya bebas juga ya.
5: Masih bebas. Nah. Nanti baru tahun 80-90-an Indonesia.
7: Oh, gitu ya. All of Me dari John Legend ya.
5: Dari John Legend?
7: Ada.
5: Judulnya apa?
7: All of Me.
5: Full.
7: All of Me. John Legend punya itu.
5: Full of.
7: Bukan full, All of Me judulnya.
5: Suara Pak Widi masih kecil.
7: Masih agak getuan jelek ya.
5: Kecil.
7: Enggak ada ya.
5: Kalau John Legend di sini adanya Talking to the Moon itu. Iya. Yeah.
7: Itu aja.
5: Talking to the Moon.
7: Gitu. Talking to the Moon kan itu Bruno Mars punya kan?
5: John Legend kalau di sini. Coba bentar saya cari lagi. Mm-hmm. John Legend.
7: Sambil jalan-jalan dulu ya Bang Wandi. Nanti kalau enggak ada nanti Bang Wandi aja milihin lagunya. Pokoknya John Legend pasti ada.
5: John Legend. Ini adanya Stay With You, Woman, Imagine, Jealous Guy sama All of Me. Itu John Legend. John Legend ya.
7: Ya. Oh, berarti
5: ejaannya gimana, Pak? Aja. John Legend, judulnya apa tadi?
7: All of Me.
5: All of Me.
7: Ya.
5: Oh ada All of Me. Ya saya yang salah dengar.
7: Sepertinya kayaknya itu sedikit reggae.
5: Kalau All of Me ada John Legend.
7: Ada.
5: Ada. Aman.
7: Oh ya itu dah. Oh.
5: Oke, okay. Saya dengarnya tadi salam. Moon.
7: Wah, agak suara pulang gini.
5: Mungkin ya kecil. Karena kalau ada bunyi telepon itu kita suaranya terbagi. Suara Pak Widi sama suara King gitu. Oh. Di telinga pakai chat. Silakan menyapa-nyapa.
7: Yes. Nyapa-nyapa dulu yang baru saja ada Bu Wigati di Wonosobo ya. Selamat malam. Terima kasih sapanya. Kemudian ada Bu Farida di Palu. Mudah-mudahan beliau monitor Ayu Masuhi di Maluku Tengah juga. Ken Arok, ya Bang Kerspati, Bu Janura, Pak Andi di Batam, sudah ada Purnama Sari di Peliwari Mandar, Bang Edo, Anwar, Mas Sandi, Pak Nyoman di Negara, kemudian Pak Nyoman di Gianyar juga, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, ada Bu Ani di Gunung Talang, Gek Mas di Payangan, Pak Suhadana di Tabanan, dan ada Pak Nasrul di Palu, Gopinda Lampung, Gopinda Deva, Pak Tami di Karangasem, yang di Lingkuh Pak Mangku Wijana ya?
5: Iya, benar.
7: Kemudian ada siapa lagi ya? Jahmangwati di Tinggawase, Pak Kebendese, Mas Bro, ya Pak Ketah Sangulan.
5: Oke. Okay.
7: Pak Ramadan di Sorong, Irwan di Bandung, Viola di Makassar, Pak Jero Mahadiasa di Bondalem, dan ada siapa lagi? Lupa ingat kah ya? Pak Ketua Harke jarang masuk ya?
5: Jarang
7: ya? Dan ada Pak Mangku Romo juga ya, di Bandung Atur. Mudah sehat selalu. Bang Binijo juga ya. Untuk semuanya aja dulu salamnya ya, digabung jadi satu asam.
5: Siap.
7: Asam reset. Dan Bang Luhut ya di Kapanuli juga
5: Kapanuli.
7: Ya. Lupa lagi ya. Makasih ya Bang Wandi,
5: sampai jumpa. Siap dengan senang.
7: Saya selalu bersama keluarga. Arigato.
5: Arigato. Arigato. Baik, terima kasih Pak Widi. Kita angkat penelpon ketiga langsung ya. Gas. Aduh. Enggak ini. Keputus ya. Coba lagi, silahkan di 0361-222-161. Kita angkat penelpon berikutnya. Bu Janura, Bu Bu Resmi, Mas Sandi itu sepertinya lagi bertarung di atas. Gak bisa saya angkat teleponnya. Oke, saya angkat penelpon yang lain telepon ya. Halo, selamat malam.
8: Malam, bos.
5: Malam. Halo, jangan dengan...
8: Mas WA ya.
5: Kenapa?
8: Jangan Mas WA.
5: Mas WA?
8: Wandi Aziz.
5: Ini Bung Krispati.
8: Panjang siang ini di mana ini? Katanya kan tadi kan sibuk di mana sih?
5: Car Free Day.
8: Car Free Day, yo. Oh. Itu asam lakatnya tinggi udah itu. Tapi udah dinasihat sama yang tercantik dari Wonosobo itu. Bilangin maaf, hati-hati ya kalau jalan, kalau lagi ngantuk jangan dipaksakan. Aduh.
5: Oh my God. Nggak apa-apa kan, boleh kan? Gimana kabarnya? Di jam saya kayaknya jarang banget naik nih, Bung Krispati, sibuk.
8: Ya saya tunggu Bang Wandi masuk, baru saya masuk.
5: Masa sih? Yang kemarin-kemarin juga saya ada.
8: Oh, itu pas tadi saya lagi pilek.
5: Oh, semua pada pilek ini.
8: Saya takut kesampean ketularan.
5: Gaya.
8: Faktor AI ya.
5: Gayanya. Oke, okay, berarti sekarang sehat ya?
8: Sehat dong.
5: Amin.
8: Cuma dompet aja nggak sehat, dompetnya.
5: Belum, akhir bulan emang ini masalah semua orang nih akhir bulan. Yang punya apa bisnis aja juga pusing nih.
8: Apa sering-sering digali apa diguyur sama sapi-sapi nih. Aduh, bang sih dompetnya itu loh.
5: Oke, mau lagu apa? Ini masih bebas.
8: Love you.
5: Hah?
8: Love you. Love you. Judulnya Love You.
5: Love ya. Yang nyanyi?
8: Penyanyinya LK sama Willy Sopakua.
5: Love.
8: LK duet ini dia. LK dan Willy Sopakua.
5: Oh ya, Love You LK
8: dan Willy siapa gua? Ya ini duet ini.
5: Siapa gua?
8: Iya. Ya sekali-sekali dong kasih lagu daerah.
5: LK Ngantung dan Willy siapa gua? Kok LK di tempat ya. Saya tempat kita nggak ada ya? Bener.
8: Itu.
5: Yang
8: dong sama Om Google itu.
5: Bukan sama Om Google di Aircase maksudnya.
8: Oh iya, betul.
5: Di kalau di Aircase yang nggak ada.
8: Pasti ada itu.
5: Nggak ada di sini LK. LK kan ya LK Ngantung ini Pak Wayan yang LK Ngantung nggak ada.
8: K L K E.
5: Oh, nggak ada. Willy Sopacua juga nggak ada. Bagus kayaknya ini ya. Tahun berapa itu?
8: Dia. Lagu judulnya Piggy Jodeng dia. Piggy Jodeng dia.
5: Piggy Jodeng.
8: Iya.
5: Piggy?
8: Piggy Jodeng dia.
5: Ini lagu okay. Lagu Indonesia atau lagu siapa?
8: Iya, seputar Indonesia ini belum sampai ke luar-luar negeri. Kan enggak suka luar-luar negeri.
5: Oke.
8: Piggy Jodeng dia.
5: Oh. Enggak. Oh Piggy, oh oke, okay. Ini nggak ada di sini Piggy. Lagunya kayaknya sulit banget. Lagu yang
8: Potong Bebek Angsa aja deh.
5: Nice. Itu nanti Bung apa Mas Sandi aja. Bener loh, ini apa aja ada di sini kecuali yang itu. LK itu belum, nggak ada kayaknya. Apakah dia tahun 2026? 2026 atau
8: belum? Bukan, dia masih sekitar 2000-an.
5: 2000-an, oh oke. Okay. Tapi maaf, boleh. Lagu apa itu? Daerah ya? Mungkin Pro 4 kayaknya.
8: Ya, lagu daerah juga, tapi ya masih Indonesia banget.
5: Indonesia. mungkin lagunya yang lain apa boleh?
8: Emang nggak jadi pesan, saya minta pesan Fernando aja deh.
5: Fernando?
8: ABBA.
5: Oh, oke. Okay. ABBA, nama judulnya Fernando.
8: Iya, ada.
5: Oke, okay. Ada. Kalau itu ada, tahun 76 ya. Oke. Okay.
8: Terima kasih untuk Bang Wandi yang tak angkat beda pun telepon. Selamat bertugas malam ini. Semoga kantungnya bisa ditahan lagi. Tetap, pulangnya pasti ada yang menunggu di rumah.
5: Ya, masih goreng.
8: Salam-salamnya berikutnya. Ini siapa yang masukannya, Pak Widi ya?
5: Pak Widi, Bu Wigati.
8: Oh, Wigati. Wigati sih berarti nama itu sebenarnya Ibu Sudewo. Iya, Ibu Sudewo dia itu. Dia kan jadi RT di mana itu, di lingkungan dari situ.
5: Oh ya,
8: jadi nama Ibu Sudewo. Apalagi kan sering-sering hujan tuh, jadi dia itu ya.
5: Kalau di Wonosobo pasti hujan.
8: Jadi katanya tadi kan makan-makan ceker tadi itu. Bayangkan kalau ayam itu kan main di lumpur tuh, aduh, main-main. Itu kan cekernya nggak pakai tulang lagi, aduh.
5: Enak ya.
8: Kata gini, dia kan promosi. Dan cekernya tuh dari Wonosobo tuh pada tulangnya udah dibersihin.
5: Iya, makanya.
8: Kenapa nggak pakai kirim di Sumba? Bilang. Kalau sebelum sampai satu minggu di Sumba masih bisa lah, atau di kirim dalam lewat.
5: Ceker enak Bang Kris.
8: Itulah
5: kata Bu Wigati.
8: Ceker permisi saya buang.
5: Tapi saya suka loh ceker, apalagi yang di ceker pedas itu.
8: Terus saya bayangkan isinya di mana kalau tulangnya dikeluarkan, isi yang mana mana lagi isinya itu?
5: Ya itu kulit. Kulit cekernya maksudnya. Oh, kebayang ya. Aduh. Oke, okay. Ini Mas Sandi, ditunggu Mas Sandi, Bu Indi, Bu Janura.
8: Mas Sandi.
5: Enggak, soalnya tadi enggak bisa naik karena mereka lagi beradu ini di atas.
8: Ya, emang jalur tol aja.
5: Kalau di sini emang jarang nih 0361.
8: Kan itu jalur tol. Ada Ibu Janura, ada Ibu Ani Gunung Kalam, ada Ibu Widiawati, ada ada Mama apa Bunda Yos.
5: Iya.
8: Yos. Kabar mencana ya. Selamat malam Bunda. Ini Nona Ambon nih, Nona Ambon.
5: Iya, keputus. Bung Krispati sepertinya terlempar. Oke, okay. Ayo dicoba lagi. Ayo. Wah, ayo. Bu Indi, Mas Sandi, Bu Janura ini lagi coba telepon, coba pelan-pelan. Biar bisa saya angkat ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak bisa ternyata. Ini kalau nggak ada yang pelan-pelan habis. Baik, satu penelpon lagi kita tunggu. Untuk Anda yang pengen bergabung, silakan. Sudah tiga penelpon ya. Ada Bu Ikati. Bu, ini saya nulisnya Tokyo aja loh, Pak Widi. Pak Widi, kemudian juga ada Bung Krispati ya. Nah, halo, selamat malam.
9: Malam Mas Wandi.
5: Akhirnya. Tadi itu saya mau angkat gak bisa loh. Ada Mas Sandi, Bu Indi, Bu Janura, Bu Resmi.
9: Lagi pilek Mas.
5: Iya, baru aja pilek nih. Gara-gara gara-gara apa ya, gak tahu pokoknya.
9: Mintain rujak ke Bu Indi yang
5: benar. Oh iya benar. Bu Indi rujak-rujak.
9: Salam Mas.
5: Ya silakan.
9: Ini lagunya belum lho.
5: Oh iya, mau lagu apa?
9: Sang Penggoda, Tata.
5: Ois, Tata.
9: Sama siapa Mas?
5: Sama Pak Pak Wayan.
9: Wayan. Anu alam itu Pak Wayan. Itu Mas Wandi, semoga cepat sembuh.
5: Amin.
9: Bang Krispati, Pak Widi.
5: Bang Krispati semoga cepat sembuh. Udah sembuh dia.
9: Pilek dia.
5: Iya, dia baru sembuh juga. Pak Widi malah masih pilek gitu. Iya.
9: Suaranya masih dia, Pak Widi. Bu Indi, Bu Ani, Tadinda, Bu Janura, Bu Hikati, Bu Nyarus, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Andi. Yang di Batam Bang siapa Mas?
5: Andi Yudhistira. Oh, bukan. Oh, yang di Batam. Itu Bengkulu. Kalau yang di Batam siapa ya? Saya enggak ini.
9: Bang Andi kayaknya.
5: Bang Andi yang di Bengkulu. Iya.
9: Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu. Ya. Bang Indu, Bang Ruhut, Kak Sanggulan, Pak Butuh Pendeso, Pak Mangku Kelungkung, Pak Tami, Bang Anwar, Bu Kartika, Bu Gekmas, dan untuk semua-semuanya damai. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Sudah ada 4 penelpon, saya cukupkan dulu ya. Nanti kita akan buka kembali sesi kedua. Ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Yang sekarang sesi pertama saya hadirkan Memory Remain dari Russell Hitz. Kemudian juga ada All of Me dari John Legend kan. Kemudian juga ada Fernando dari ABBA dan Sang Penggoda dari Tata Janeta. Jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di Senandung Malam bersama saya Wandi Aziz.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali,
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Dan Pasar malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa

0: jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
1: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
0: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
3: Denpasar malam ini.
4: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Sesi kedua kita buka di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya siapkan. Ada banyak penyanyi di sini ya. Boleh ikutan di line telepon WhatsApp boleh, atau telepon ya 0361222161. WhatsApp-nya di 0896 7812 3830. Oke. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Senandung Malam, Bang Wandi.
4: Halo, selamat malam, Bu Kartika.
5: Nah, gimana kabar, Bang Wandi? Selamat
4: malam. Baik, baik. Emang kan kayaknya udah sering deh susah masuk di sini.
5: Kan gini ya. Kenapa nama saya nggak disebut-sebut di WhatsApp? Karena saya tahu kalau di WhatsApp tuh rebutan, makanya saya teleponnya ke telepon ini, ke nomor yang
4: iya,
5: ini.
4: Benar.
5: Jadi Bang Wandi nggak tahu kalau saya lagi monitor.
4: Oh,
5: susah, iya. Susah masuk. Mm-mm.

0: Kalau saya sebut pasti Bu Kartika lagi miss call kan ya. Gitu. Tapi di sini enggak ada Bu Janura aja belum masuk nih.
1: Iya, makanya saya sengaja enggak telepon ke WhatsApp karena saya sudah tahu kalau di sana rebutan. Kok apa telepon lagi ke sana gitu, ke WhatsApp gitu.
0: Ya, tapi sehat ya, saya, Bu Kartika.
1: Sungkare. Doa yang sama ya.
0: Ya.
1: Bang Andi, semoga selalu sehat juga ya.
0: Amin.
1: Iya. Bang Andi.
0: Iya.
1: Ini apa lagunya apa malam ini?
0: Lagu Indonesia tahun 80-90-an. Indonesia lo ya. Ada Ikang Fauji, Ebet Jade, Foni Sumlang, Titi DJ, Bruri, Reza, Siti Nurhaliza, Nia dan Niyati Dewa 19.
1: Enggak jelas suaranya Bang Andi.
0: Hah? Suara saya enggak jelas.
1: Jelas. Di telepon suaranya enggak jelas. Emang kok kalau di radio kecilin banget soalnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bang Andi, lagunya apa?
0: Aduh.
1: Maaf ya.
0: Ada Iwan Fals, Dewa 19.
1: Nggak masuk malah.
0: Masa?
1: Di telepon nggak ada suaranya.
0: Itu halo? Itu suara siapa? Oh, delay itu kali, Bu.
1: Oh, nggak delay. Ini karena sinyalnya main-main.
0: Uh-huh.
1: Nggak delay kok. Cuman sinyalnya nggak bagus. Ini apa namanya, kalau satu gitu, kalau udah hampir putus tuh nggak kedenger ada suaranya. Kalau dua, tiga itu masih bisa didengar gitu.
0: Ini sinyal apa nih? HP? Sinyal HP atau HP. Sinyal? Oh, oke. Okay. Tapi sinyal radionya bagus ya? Maksudnya frekuensi kami? Bagus ya?
1: Astongkare, alhamdulillah iya. Bagus kok. Sejak tempo hari dibetulin tuh sampai sekarang
0: bagus.
1: Normal terus.
0: Tapi jarang bukan masuk dah, Bu Kartika.
1: Iya, jarang masuk. Orang susah gimana?
0: Bu Indi tadi udah janjian loh mau masuk miss call, tapi nggak nelpon lagi gitu.
1: Udah, Bu Indi lagi mesiram beliau.
0: Mesiram. Gitu. Mau lagu apa ini?
1: Diulang tadi ada siapa aja?
0: Ebit Jade.
1: Ebit Jade ya.
0: Rita Effendi. Ada band. Reza.
1: Kalau mau request lagunya Jupika ada enggak? Bisa enggak?
0: Bentar. Nah, ya. Jamnya tahunnya kan? Bentar. Judika.
1: Yang bersama April.
0: Ini tahun 80-90-an berarti belum ada Judika kayaknya.
1: Oh, belum ya. Oh iya. Yang tadi itu aja siapa tuh tadi?
0: Ada Ahmad Dhani, Ani Carrera, Atik CB, Bruri.
1: Ani Carrera. Apa lagunya?
0: Ani Carrera
1: apa lagunya judul?
0: Banyak. Kau Bukan Dirimu, Matahariku. Biarlah kita berpisah. Hati siapa yang tak luka. Surat undangan.
1: Hati siapa yang tak luka.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam dulu ya Bang ya.
0: Silakan.
1: Siapa aja yang udah masuk? Ada Bu Janura udah masuk belum?
0: Belum, Bu Janura malah belum masuk.
1: Kok tumben?
0: Iya, mungkin karena berapa kali mencoba sehingga beliau seperti istirahat dulu tangannya.
1: Malah disinggar aja tadi kedengeran suaranya.
0: Nah, itu.
1: Lagu Bali.
0: Oh.
1: Susah masuk di sana. Ya, semoga aja lagi monitor ya Bu Janura. Yeah. Ayo cepat masuk, gampang kok kalau di sini.
0: Kalau lewat telepon 0361 gampang ya.
1: Iya. Ini salam juga buat Bu Gemas, gimana kabarnya ya?
0: Biasanya baik sih, cuma kok kayaknya ini jarang menaik dia.
1: Iya, jarang masuk. Kalau Bu Gemas ada di Payangan, pasti setiap malam bisa masuk tuh. Naiknya di kampungnya kayaknya.
0: Iya.
1: Ya, semoga aja baik-baik aja ya.
0: Amin.
1: Bu Gemas. Kemudian ada Bu Indi ya, cepat mandi Bu Indi.
0: Mandi?
1: Ada kamu sama Bang Wandi.
0: Belum mandi Bu Indi, tumben. Biasanya. Oh, oke, okay, baru datang.
1: Ya, semoga aja bisa masuk nanti ya. Bu Indi ada Bu Wandi Gunung Talang ya. Bu Cantik gabung yuk. Bu Wandi Gunung Talang. Kemudian ada Bunda Yas juga ya. Semoga aja lagi baik-baik saja. Kemudian ada Ibu Bu Ani Gunung Talang, Bunda yeah. Rini ya. Selamat malam. Kemudian ada Ibu Widati ya. Selamat malam juga. Ada Mbak Viola, juga ada Mbak Ayu di Maluku ya. Kemudian barusan ada Bang Krispati atau bukan?
0: Iya, benar Krispati.
1: Oh iya ya. Gimana kabarnya Bang Krispati? Selamat malam ya. Tumben gabung gitu. Ada Pak Widi, ada Kenaro, gimana kabar ya? Masuk Pak Widi.
0: Pak Widi udah masuk, Pak Widi.
1: Udah masuk.
0: Udah yang kedua.
1: Ya, terlambat saya mundur. Kasihan deh diriku. Coba lagi. Ada Pekak Sanggulan ya. Mm-mm. Ada Bang Sandi, Pak Sandi apa Bang itu Bang Sandi.
0: Mas. Ada,
1: iya emas ya. Bang sama emas lah. Sama ada Pak Putu Bendese juga ya. Selamat malam. Ada ya. Bang Benny Jo. Mm-hmm. Ada
0: Andi Yudhistira.
1: Siapa lagi tuh?
0: Andi Yudhistira.
1: Bang Andi Yudhistira, ada Bunda Farida juga ya. Selamat malam.
0: Tumben malam ini enggak ini. Oh, pasti kondangan nih.
1: Oh, kok tahu?
0: Ya biasanya kalau menjelang Idul Adha itu banyak pesta.
1: Kapan hari raya Idul Adha? Kapan?
0: Hari Rabu. Tanggal Rabu merah 27.
1: Besok.
0: 27.
1: Oh, iya. Oh, iya. Kenalannya tuh siapa lagi? Bu Janora, Bu Gemas. Aduh, siapa lagi ya?
0: Dan semuanya.
1: Tapi lupa. Ya, pokoknya semuanya aja ya. Yang belum saya konek-konek namanya, mohon maaf. Oh iya, ada Pak Mangku yang di
0: Kerungkung.
1: Oh
0: iya, Pak Mangku.
1: Ya, selalu salam-salam kok kalau dia masuk ya. Mm-hmm. Semoga aja lagi monitor. Salamnya buat kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali, mohon maaf. Jika saya nggak bisa sebutin namanya karena lupa. Yeah. Buat Bang Wandi, makasih waktunya ya. Yeah. Lagunya saya tunggu, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Sampai tuntas dan sampai jumpa Bang Wandi.
0: Siap.
1: Makasih, bye.
0: Bye, dengan senang hati. Baik. Terima kasih Bu Kartika. Sekarang kita lanjut penelpon berikutnya.
2: Yang kata ini mau ketawa ketiwi. Jangan hanya sekali.
0: Berkali-kali.
2: Selamat malam Bung Wandi.
0: Selamat
2: sehat
0: Wani.
2: Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
2: Tadi ada Mbak Kartika. Benar. Ya. Terima kasih salamnya.
0: Uh-huh.
2: Mau request lagunya Bruri?
0: Bruri boleh. Judulnya apa Bu?
2: Aku orang tak punya. aku miskin.
0: Bururi. Ya.
2: Kalau ada.
0: Judulnya apa? Aku.
2: Ingin aku membencimu.
0: Kok?
2: Namun diriku tak mampu. Ya segitu aja dah.
0: Aku apa judulnya Bu? Aku.
2: Aku orang tak punya.
0: Orang
2: ada Bang Wandi?
0: Bruri ya?
2: Orang tak punya gitu.
0: Bruri atau siapa?
2: Bruri?
0: Bentar. Aku orang
2: ada.
0: Oh ada. Aku orang tak
2: ada.
0: Punya
2: apa
0: Bruri
2: itu?
0: Pesolima.
2: Orang tak punya apa? Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya.
2: Ya, aku memang orang tak punya.
0: Hai. Punya cucu banyak, punya.
2: Cucu banyak.
0: Oh itu. Punya cucu banyak.
2: Pokoknya kalau sudah hidup semua dirasakan, sudah merasa kaya raya,
0: apalagi benar.
2: Di udara, berketawa ke TV, jangan hanya sekali,
0: berkali-kali.
2: Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara saya ya, karena ini hiburan.
0: Iya benar, ditunggu nyanyinya loh satu album.
2: Iya, mau nyalam-nyalam buat Pak Widi di Tokyo, juga ada Kak Mas, ada Mbak Indi. Ada Pak Putu Bandese, ada juga Bu Janura, ada Mama Yos, selamat malam. Ada juga Pekak Sanggulan, ada juga Romo di Banyuwates, ada Romo Mangku di mana di Klungkung.
0: Yeah.
2: Juga Pak Putu Bandese sudah ya.
0: Putu Bandese jarang jarang masuk sekarang.
2: Lagi ada yang di Singaraja, ada Bu Resmi, ada Diawati juga. Mini S jarang masuk ya sekarang.
0: Iya, Bu Mini S.
2: Sibuk ya.
0: Kayaknya belum sibuk.
2: Ada Mas Anwar, ada Mbak Ayu, juga ada Tete Dinda, ada yang di Spalu, Bu Farida. Yeah. Selamat malam. Ya, sama mendengarkan Senandung Malam buat Bung Wandi. Okay. Selamat tugas sampai tuntas. Saya tunggu lagunya.
0: Bye.
2: Dah.
0: Dah. Oke, Bu Ani, terima kasih banyak. Ya, sudah. Oke, kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bu Andi.
0: Selamat malam Bu Indi. Sehat selalu.
3: Aduh, lagi ini ya, lagi flu ya.
0: Ya, lagi gitu.
3: Gila lagi.
0: Karena kebanyakan istirahat kayaknya.
3: Sama dong, Bu Indi juga radang nih tenggorokan habis makan kacang kapri.
0: Oh, kalau saya apa ya? Apa karena kebanyakan belum makan kapri. Durian kayaknya?
3: Sama gini, apa namanya, minum, kalau minum dingin tuh sudah pasti.
0: Iya, benar-benar.
3: Pasti radang lah.
0: Kalau dulu, saya itu paling anti minum dingin, tapi sekarang kok bisa ya? Gitu. Nggak tahu
3: pilek jadinya ya,
0: jadi sekarang. Tak bisa, cuma akhirnya karena kebanyakan ya pilek gitu
3: ya. Bukan cepat sembuh ya
0: Duri Marantika.
3: Pak Widi sudah sembuh kayaknya.
0: Pak Widi belum, katanya masih sedikit lagi.
3: Oh belum. Lagunya apa nih Bu Andi?
0: Lagu tahun 80-90an.
3: 80-90an.
0: Katanya belum ini, belum mandi. Hah? Kata Bu Kartika.
3: Baru nih, masih anduan nih di rumah nih. Baru datang dari kamar mandi. Untung enggak ada.
0: Bekas Sanggulan mana, bekas Sanggulan.
3: Makanya keburu-buru nonton gini. Apa namanya, cari Senandung Malam biar biar enggak lewat.
0: Iya. Oke, siap. Mau lagu apa?
3: Apa? Siapa tuh tadi?
0: Hah? Tadi Bu Ani.
3: Yang ada?
0: Bu Ani.
3: Enggak, siapa tuh? Enggak, yang
0: nyanyinya.
3: Yang ada ya.
0: Penyanyinya yang ada
3: Ebit
0: di.
3: Sama siapa? Ya,
0: siapa?
3: Ebit sama siapa? Yang di Ebit sama siapa di sana?
0: Oh, ada Ebit Ki Ade, ada. Ada yang sama Bunga, apa? Mau lagu yang mana, Ebit? Ebit adanya Pesta, Kamelia, Kalian Dengar Keluhan, Dosa Siapa?
3: Enggak tahu, enggak pernah dengar lagu.
0: Oh, terus lagu apa? Ada Ahmad Band, Alda, Ane, Ati CB.
3: Ada band itu apa lagunya? Ada band.
0: Ahmad Band. Jadi Ahmad Dhani itu punya band dulu. Ahmad Band namanya.
3: Oh, ada band. Oh.
0: Ahmad.
3: Ya.
0: Kayaknya enggak kedengeran ya suara saya ngebas atau gimana, Bu?
3: Kedengeran.
0: Ahmad.
3: Suara Bu ini gimana?
0: Ahmad Band.
3: Suara Bu ini gimana?
0: Bagus. Kedengeran. Ada kedengeran Atik CB.
3: Kayak orang pilek tuh.
0: Bindek. Beragi, Brur, ada Bru Krisya ada.
3: Beragi ya.
0: Beragi judulnya apa?
3: Apa judulnya tuh?
0: Ah, ini ada dua, Karena Kau dan Hanya Untukmu. Pilih yang mana?
3: Ya, yang mana aja.
0: Hah?
3: Yang mana aja nanti.
0: Oke. Siap. hanya untuk
3: yang mana mau dipilih. Iya.
0: Saya juga salam jarang. Salam ya. Dulu. Boleh silakan. Jarang salam dengerin Braki.
3: Jarang denger biar Bu ini sekarang yang request.
0: Biasanya kan denger itu.
3: Salamnya buat Bu Janura. Ayo Bunda naik Bun. Bu Ani Gunung Talang, thank you senggolannya. Bu Kartika juga, selamat malam. Bu Farida, Bu Ayu, Teh Dinda, Bu Kartika, Bu Diawati, Gemas, Bunda Yuseli, Pak Tami, Bang Sandi, Andi Yudhistira, Bang Andi Yudhistira, Krispati, Pak Putu Bendesa sudah gabung belum?
0: Belum.
3: Bu Resmi, Pak Putu Bendesa, ayo gabung. Terus siapa lagi? De Anwar. Sama Pak Mangku Romo, Mangku Klungkung. Terus buat siapa lagi ya? Mas Bro Adi Rai.
0: Pak Made Tabanan.
3: Pak Made Tabanan, Pak Made Sukajana. Siapa? Pak Made Wijana.
0: Wijana
3: ya? Wijana. Mangku Klungkung tuh siapa ya? Mangku Wijana.
0: Wijaya, Bu Wijana kalau itu. Wijana. Berarti Tabanan.
3: Mangku Wijana Made
0: Sujana.
3: Ya. Made Sujana, Teh Dinda, Cik Guria gitu ya.
0: Heeh.
3: Itu yang belum.
0: Teh Dinda,
3: Bu Resmi, Diawati. Yang cewek-cewek udah semua kayaknya.
0: Tuh. Udah,
3: ya.
0: Yang buat belum rujaknya
3: kayaknya. Selamat juga. Ya rujaknya, ini lagi bikin rujak nih.
0: Rujak apa?
3: Datang dari kampung.
0: Oh, enggak ngerujak berarti.
3: Ngerujak nih, colek-colek aja. Rujak timun. Pas Bu Andi gini, pas naik gininya, pas bisa diangkat teleponnya si Mambo Andi langsung taruh. Jadi maaf.
0: Siap.
3: Oh, iya. Okay. Pak Wayan sama Pak Wayan ya, Bu.
0: Pak Wayan.
3: Siap. Ya, salam buat Pak Wayan.
0: Okay.
3: Selamat tugas. Pulangnya hati-hati. Bang Andi.
0: Okay.
3: Makasih. Bye-bye.
0: Ya, senang hati.
3: Bye.
0: Baik, terima kasih Bu Indi. Sehat selalu. Kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Ini dari Tapanuli.
0: Dengan Pak Leman atau siapa?
4: Tapanuli.
0: Aih, Bang Luhut. Aih. Tapanuli suara kadang-kadang.
4: Karena sudah malam banyak orang yang tidur, suaranya dikelanin sedikit.
0: Oh, iya ya. Kirain lagi manortor di sana.
4: Mana ada manortor mana-mana.
0: Ada kalau pas pesta kan.
4: Iya, kalau pesta itu pas.
0: Iya, itu dah. Oke, okay. Sehat ya, Bang Luhut ya.
4: Kabar baik-baik aja di sini, Bang.
0: Oke. Okay. Mati-mati lampu di sana enggak?
4: Itu mati lampunya
0: di Medan.
4: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Sekarang sudah enggak.
4: Hari Jumat malam.
0: Berapa jam sih mati lampunya?
4: Jumat kemarin itu jam 7 sampai pagi Sabtu.
0: Serius?
4: Iya, sampai jam 3 atau jam 4-an itu.
0: Sore?
4: Pagi Sabtu.
0: Wih, wow. Makanya ibu aku telpon, ibu saya telpon gak bisa.
4: Iya.
0: Terus, habis baterainya katanya.
4: Iya, hampir semalamnya itu lampu mati.
0: Makanya, iya dah.
4: Iya.
0: Tapi sekarang sudah aman ya? Udah semua kayaknya iya. Hidup. Iya.
4: Sudah semuanya itu di Pulau okay. Tanu Utara sudah, sama Ovir sudah, sama Rantau Perapat sudah.
0: Oke, okay. Udah terang lah semua ya, aman.
4: Iya udah.
0: Mau lagu apa, Bang Luhut?
4: Nah, itu yang dari Iwan Fals tadi.
0: Iwan Fals?
4: Iya, okay. Lagu apa judul yang dari Iwan Fals?
0: Iwan Fals, Bebas, ini Iwake. Buku ini aku pinjam. Aku menanti seorang kekasih, Nona, Senandung Lirih, satu.
4: Aku menanti seorang kekasih aja lah.
0: Kenapa?
4: Aku menanti seorang kekasih.
0: Oke, okay. Belum adanya. Belum. Berapanya umurnya Bang Luhut nih?
4: Masih muda, masih di bawah 30-an.
0: Serius? Tapi berteman sama Bu Farida juga ya, di udara banyak.
4: siapapun bisa teman, mau tua, mau keren. Muda, siapapun teman itu semua. Tidak ada itu beda-bedanya, karena muda, karena tua, tidak ada itu beda-bedanya.
0: Buat kita mantap lah. Siap. Siap.
4: Yang penting kita ini
0: bisa apa? Bisa bersua.
4: Kalau yang muda kita temanin, bisa orangnya muda. Kalau yang tua bisa
0: mengayomi.
4: Yang tua, iya betul. Iya bisa saling tukar gitulah.
0: Iya. Yeah, okay.
4: Yang tua bisa jadi muda. Iya, yang muda bisa jadi yang tua gitulah.
0: Siaplah bang. Oke, ditunggu lagunya. Mau sapa-sapa silakan.
4: Selamnya yang pertama buat Bang Wandi, nomor 3 sampai yeah. Cetak, dan kita okay. Semangat. Terus buat Ibu Farida, ini dari saya tidak ikutan.
0: Iya, kemana ini Ibu Farida? Kondangan biasanya dia.
4: Iya, mungkin itu kondangan atau juga itu carisan mungkin. Iya. Terus Ibu Windy yang baru yang turut, Ibu Danora, ada Bang Anwar, yeah. Ada Bang Candi. Ada Bunda Yoselin, ada Bu Kartika, Pak Widi di Tokyo, ada Ibu Jati, ada Cubung Leman, terus ada ini bapak-bapak semua ini yang cowok-cowok enggak kurang ini aku kurang ingat ya nama-namanya semua.
0: Iya Pak Widi aja paling.
4: Ah bang Krispati. Terus ada nih yang sirinya apa aku kalau dengar. Tapi lupa aku.
0: Yang di mana? Benny Jo.
4: Bukan, itu kirim itu gabung.
0: Bang, oh Pak Nasrun.
4: Bukan.
0: Yang di Bali.
4: Iya.
0: Siapa? Mas Andi, Mas Andi.
4: Oh sudah tadi dokter.
0: Sudah. Pak Sanggulan.
4: Oh Pak Sanggulan, nah ya.
0: Ya. Pak Sanggulan. Pak itu bahasa di sini kakek. Sanggulan itu nama daerah di sini.
4: Oh,
0: gitu. Iya. Nama aslinya siapa juga saya nggak tahu. Mas Bro panggilannya gitu.
4: Oh iya ya.
0: Oke. Okay.
4: Sanggulan. Sanggulan tadi ya.
0: Peka Sanggulan. Nah.
4: Peka Sanggulan.
0: Yang suaranya ngebas juga kan?
4: Terus ini juga yang apa? Suaranya hampir mirip sama Bang Sandi itu kudengar.
0: Siapa? Ya Pak Mas Andi, siapa ya? Pak Made.
4: Oh,
0: Pak Widi.
4: Iya. Oh, kalau Pak Widi tadi.
0: Pak Widi udah, Pak Made yang Tabanan mungkin.
4: Iya.
0: Ya banyaklah.
4: Ya, semuanya saja lah.
0: Siap.
4: Siapapun yang lagi mendengarkan, yang sudah dapat salam lah dia, siapapun itu yang gimana pun berada yang sedang mendengarkan. Oke, buat Bang Wan nggak bertugas sampai tuntas bang dan nggak bertugas nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
4: Okay. Selamat malam. Terima kasih Bang Wandi.
0: Horas. Horas, bah. Siap. Terima kasih Bang Luhut yang ada di Tapanuli. Wih, jauh ya. Saya senang sekali kalau ada pendengar yang jauh-jauh ya, apalagi yang dekat-dekat kampung saya gitu. Kangen. Bu Resmi, silakan untuk yang mau bergabung. Silakan ya. Tadi dapat salam juga buat Bu Ani Gunung Talang dari Bu Kartika ya. Ditunggu lagunya ini masih 3. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
5: Waduh,
0: amangku ya.
5: Sudah dicungkan sama Bang Wandi. Bilang aja dari Tungkung ada Pak. Ini. Jadi kan enggak kenal sama Bang Luhut.
0: Iya. Ya, oh iya Pak Mangku ya.
5: Iya selalu gitu dong promosi.
0: Enggak kayaknya katanya mirip suara Mas Andi. Kan enggak. Ini enggak. Lebih mirip ya, Pak Sanggulan malah. Itu ya Bang Luhut ini dapat salam dari Pak Mangku ya, ini di Klungkung. Ya,
5: ini dari Klungkung Bali. Komplek Gua Lawa.
0: Wah, jauh. Bagus ya. Loh Bang Luhut kalau ke sana.
5: Iya.
0: Pantainya di seberang tuh bagus nanti. Nih.
5: Ibu Indi tadi masuk ya.
0: Iya, Bu Indi.
5: Iya, saya diingatkan. Ini saya mau main lagunya Bruri.
0: Bruri? Ini ya. Bruri saya sudah siapin satu Bruri Marantika tapi kalau Bruri yang PS5 belum.
5: Tuliskan lagu ini yang begitu.
0: Oh, oke. Okay. Judulnya ku tulis lagu ini.
5: Udah. Kenapa? Gubahanku judulnya.
0: Gubahan.
5: Gubahanku.
0: Gubahanku coba ya.
5: Iya, pasti ada dulu.
0: Gubahanku.
5: Salam Bu Farida.
0: Oh, oh. Boleh-boleh ini.
5: Tokyo, harus ke Tokyo nih saya.
0: Pamanku. Jauh. Berarti ini kakak adik saya
5: apa?
0: Ini sama-sama PS5 yang gubahanku, bukan Marantika ternyata.
5: Jadi enggak bisa.
0: Bukan satu lagu nanti nah, nanti ada yang minta dua satu. Gubahanku itu ada dua orang yang nyanyi, Bob Tutupoli sama Bruri. Bob aja ya. Oke.
5: Oke, oke.
0: Siap. Silakan, Bang.
5: Dulu Pak Made ya, mudah-mudahan cepat sembuh Made, Pak Made.
0: Pak Made Widi ya.
5: Oh. Dan Tokyo. Dan mandi air hangat segaran sedikit.
0: Iya benar.
5: Bang Sandi. Pak Sandi, Bang. Kalau di
0: Yudhistira.
5: Yudhistira. Bu Farida, Bu siapa lagi, Bu Kartika, Bu Rasmi, Bu ini sudah.
0: Yeah.
5: Apa lagi ya? Ya semua maunya lah. Pak, anda kalau naik lupa buat besok bau keprekan ya, biar lapar.
0: Siapa?
5: Januranya yang belum saya.
0: Iya, Bu.
5: Itu hari pertama. Bu Janura,
0: waduh, nggak dapat mas,
5: pasti sedang tidur ini. Oke lah, saya tunggu lagunya.
0: Siap, siap. Oke, okay, Pak Mangku, terima kasih dengan senang hati. Baik, selamat istirahat. Bu Ani juga sama PS5 Marantika. Oke. Okay. Bu Resmi, kalau mau naik boleh silakan. Ini satu penelpon boleh. Ataupun telepon lagi ya untuk sesi ini. Wah, kayaknya harus diputar lagunya dulu. Oke, baik, saya akan putarkan lagunya dulu. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, nanti kita buka kembali jam 11 lebih ya, untuk lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan. Sekarang waktunya kita dengerin Aku Orang Tak Punya dari Bruri PS5 buat Bu Ani yang sudah request malam hari ini. Ditunggu lagu yang lain, masih di Senandung Malam.

Dari Habruri Solima dengan Aku Orang Tak Punya buat Bu Ani ya. Dan sekarang buat Bu Kartika, ada hati siapa yang tak luka dari Ani Carrera. Buat Bu Kartika, mudah-mudahan Bu Kartika masih terjaga ya. Oke, saya akan hadirkan lagu-lagu lain. Nanti setelah ini akan ada Bragi buat Bu Indi dan Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih.

0: Ya, kenapa kita buru-buru matiin listrik dan angkat barang-barang?
1: Hujannya deras dan daerah kita rawan banjir. Jangan nunggu air naik, baru panik.
0: Tapi kan kadang banjirnya nggak tinggi ya?
1: Justru itu, banjir bisa cepat berubah. Sekarang setinggi mata kaki, 5 menit lagi bisa sepinggang.
0: Jadi kita harus evakuasi juga?
1: Iya, kita bawa tas siaga. Ada dokumen penting, makanan, air minum, dan obat-obatan. Ayo, bantu ibu. Banjir bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan tunggu terlambat, matikan listrik, simpan barang berharga, dan evakuasi saat masih aman. Karena lebih baik berjaga daripada menyesal. Siaga banjir, selamatkan nyawa.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
3: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
4: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
3: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Dan Pasar malam ini.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Denpasar, malam ini.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah

0: Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Denpasar, malam ini.
6: Masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam. Tahun 80-90an Indonesia sudah banyak saya hadirkan tadi ya. Ada Iwan Fals, Bob Tutupoli sudah kan ya. Oke, gubahanmu ya. Oke, dan untuk Anda yang pengen bergabung masih boleh, silakan ikutan Ketawa Ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Bisa di line telepon 0361222161 atau juga line WhatsApp di 0896781238330. Tadi ada lagu Dewa 19 ya. Iya benar ya. Spesial buat Bu Resmi ya. Malam Bang Wandi susah masuknya, request lagu Dewa 19 Pupus. Makasih Bang Wandi atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Diawati, Gemas, Bu Parida, Tete Dinda, Bu Wida, Bu Ayu ya, Bang Yus, Pak Widi, Bang Luhut, Pak Sandi dan Andi, Pak Andi, Anwar, Mas Bro, Pak Nasrun, Pak Mangku dan semuanya. Oke. Okay. Oh iya, sudah saya putarkan ya lagunya. Sekarang kita angkat telepon. Jatuh. Kopi, iya. Enggak, ini ada tadi HP-nya. Oke.
7: Jatuh HP-nya.
6: Bu Indi sehat ya, masih sehat, masih enggak segaris, segaris.
7: Sudah 50
6: watt. 50 watt.
7: Belum 5 watt. Heeh. 50 watt.
6: Bentar, 30 menit lagi kurang lebih.
7: 30 menit lagi ya, iya. Lagunya apa lagi nih?
6: Boleh, apa aja boleh.
7: Angsa Putih.
6: Angsa Putih malah gak ada ya, ada gak ya? Udah kayaknya ya.
7: Udah ya, Angsa Putih apa?
6: Oh ada. Hah?
7: Oh ada.
6: Angin Malam, Angsa Putih, Angin Surga.
7: Angin Malam. Angin Malam dari siapa? Bruri.
6: Angin Surga. Bruri tadi kan sudah ya.
7: Oh iya, siapa Angin Surga?
6: Angsa Putih boleh. Mau diputar.
7: Oke.
6: Siap.
7: Salam-salam lagi.
6: Silakan.
7: Ada yang masih gini begadang.
6: Masih nih Teh Dinda juga masih.
7: Ikut-ikutan pilek mohon nih. Dari kampung tadi ya, aduh.
6: Oh, oke. Okay.
7: Dari kemarin pulang balik. Capek ini.
6: Kenapa?
7: Sampai
6: capek ya.
7: Sarah sampai pilek.
6: Oh.
7: Ada Sarah kemarin.
6: Iya, siap.
7: Lagunya Angsa Putih buat
6: Bu Janura tumben ya. Belum masuk.
7: Bu Janura kenapa ya? Kok enggak hadir, kok enggak masuk?
6: Mungkin gara-gara ini. Gara
7: juga, nggak tahu juga.
6: Nah itu.
7: Siapa tuh lah tadi?
6: Siapa?
7: Bang Luhut ya.
6: Bang Luhut, nah.
7: Bang Luhut, salam kenal, yeah. Bang Luhut. Moga masih monitor ya. Aku buat Pak siapa tadi, Pak Sandi, Pak Sandi. Sira, Bunda, Bu Parida udah masuk ya?
6: Belum. Tumben ya.
7: Ayo gabung, Bu Ayu. Bu Ani Gunung Talang, moga masih monitor. Bu Kartika katanya mau tidur. Nyerah, dia nyerah.
6: Oke. Okay. Ya.
7: Buat Bu Wani, yeah. Buat Bu Dharma, Pak Wayan, selamat malam.
6: Dharma.
7: Iya, sama yeah. Pak Lungkung juga.
6: Siap.
7: Iya. Makasih Bu Indi.
6: Oke, dengan senang hati Bu Indi. Sehat selalu. Bye bye. Baik, terima kasih Bu Indi ya yang sudah bergabung masih menemani saya di sini ya. Oke, untuk Anda yang pengen bergabung masih saya tunggu teleponnya, silakan. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Bung Wandi. Senandung malam. Terus satu RRI Denpasar. Habis yang judul acaranya lain dari yang lain kan cuma yeah. Denpasar.
6: Oh iya. Iya sih, benar ya. Yang lain sama ya, Bu ya?
8: Yang lain sama semua Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu. Ya. Spesial.
8: Ada waktu itu satu musik ke Peraduan.
6: Oh? Musik judulnya musik Peraduan.
8: Iya, judulnya. Tapi sekarang ke apa jadi Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu lagi. Oke. Siap.
8: Nih, gimana sehat ya?
6: Ya, alhamdulillah. Pilek-pilek dikit lah.
8: Weekend-nya gimana weekend-nya?
6: Weekend-nya ya lumayan lah.
8: Lumayan.
6: Lumayan maksudnya ya lumayan tadi Car Free Day.
8: Car Free Day. Kalau habis Car Free Day tuh enak tuh.
6: Tapi bukan olahraga loh ya. Apa? Ingat. Kita cari-cari banyak pilihan di situ dari makanan dari ada kerak telur di sana.
8: Car Free Day di mana-mana sama ya.
6: Kayaknya emang begitu kita. Jangan dipaksa sama. Untuk olahraga.
8: Jalannya it's okay, jalan santainya iya gitu kan. Iya.
6: Jalan nyantainya karena parkiran aja jauh. Ya lumayan lah. Seberapa meter jauh.
8: Jalannya hitungan meter aja, lihat wih kanan kiri apa makan yang mana ya.
6: Iya. Kalau naik motor emang kita enak nyalip-nyalip. Ya ini sampai tawaf dua kali tadi muter-muter kan.
8: Kurang gitu kalau baru dua kali tawaf.
6: Sampai mungkin kayaknya ada orang, ya ini kayaknya udah lewat tadi.
8: Tapi emang benar kok, kita ke Car Free Day tuh tujuannya sebetulnya, tujuan awalnya mau olahraga. Tapi kan makan sendiri lah, yang jual makanan, yang jual t-shirt, yang jual
6: kalau saya kita sekeluarga makanan Bu, pasti.
8: Aduh,
6: ada apa aja di situ soalnya dari makanan Padang, Aceh, makanan, wes banyak dah, lengkap.
8: Kerak telur ada?
6: Ada kerak telur, makanya saya kerak telur. Belum lagi mainan apa sih mewarnai anak-anak itu ya, atau ayam-ayam yang warna-warni itu, aduh.
8: Iya betul, ayam warna-warni. Iya kok bisa ya, itu ayam ku warna-warni gitu ya.
6: Kasihan. Iya Bu Indi, emang enak kerak telur nih.
8: Bu Indi
6: masih monitor.
8: Bu Indi masih kerak telur, Bu Indi makan kerak telur, Bu Indi.
6: Kalau Tendinda udah bosan kayaknya.
8: Iya, apa namanya gak
6: tertarik. Asinan Bogor juga ada malah di situ. Pokoknya lengkap, iya.
8: Asinan Bogor, asinan yang buah apa yang sayur?
6: Ada sayur, ada buah.
8: Ah, itu boleh itu sering-sering. Bebetin ke sana lagi. Soto Bogor ada nggak?
6: Kenapa?
8: Soto Bogor ada nggak?
6: Nggak ada, soto Bogor itu nggak ada. Ada soto Padang, terus apa tadi ya? Ya soto biasa lah ya.
8: Madura
6: biasa. Madura. Apa soto Jawa itu ada seruto lah, ada apa gitu, itu ada tuh. Lengkap pokoknya dah. Yang penting mau keliling aja. Karena di timur barat itu kan agak jauh selisihnya, maksudnya jaraknya. Itu di tengah-tengah baru lapangan itu puputannya itu. Gitu.
8: Saya juga sering soalnya ke Car Free Day ya itu memang yang tujuannya tadinya udah kita udah pakaian olahraga, ya kan. Kalau panas pakai topi, gitu kan. Ternyata sampai sana cuma jajan-jajanan aja.
6: Iya dong, jajan. Apalagi bawa bocil-bocil.
8: Bocil pak tuh, pak yang ini pak. Pensil itu bagus pak. Pensil itu bagus itu, aduh mau dong, aduh.
6: Semuanya deh mau. Di Car Free Day Bu Indi, di mana asin dan sayur ada di Car Free Day? Hadir.
8: Iya, pergi ke Car Free Day ada asin dan sayur.
6: Kerak telur juga ada.
8: Bu Ngonde, malam ini lagu Indonesia ya?
6: Ya Indonesia, 80-90an.
8: Bumerang.
6: Bumerang, judulnya?
8: Patah hati.
6: Patah hati. Patah jadi dua apa patah hati?
8: Hati, patah jadi dua mah lagunya siapa ya?
6: Alda.
8: Oh iya benar nggak? Kebetulan ya bukan lagu jenis lagu yang Tete suka.
6: Kayaknya suka ngerok-ngerok ya?
8: Enggak juga sih, pokoknya ya begitulah kan.
6: Patah dari hati Roma Irama juga ada.
8: Aduh jangan, aduh. Bumerang kalau nggak salah sih bumerang.
6: Bumerang ya, ada ya patah hati ya. Coba saya cari.
8: Bumerang apa tips X ya? Kayaknya cukup
6: deh. Patah hati nggak ada bumerang.
8: Tips X kali ya. Atau satu lagi apa siapa?
6: Patah hati di sini siapa? Nggak ada sih. Ari Lasso.
8: Ah bukan begitu lagunya.
6: Raja bukan.
8: Nah iya raja
6: bener
8: raja
6: kan nah, serius raja.
8: Iya patah hati kan judulnya
6: yang mana ini
8: raja.
6: Bener ini oh siap pantes nggak ada tadi ambil mirip ya. Slow rock.
8: Suaranya mirip soalnya. Dia punya jenis musiknya juga sama. Iya raja, betul.
6: Oke, siap.
8: Kenapa jadi bilang bumerang sih? Request kalau salah request judulnya betul, request aja penyanyinya salah, pasiar nyariin.
6: Iya, karena judulnya hampir punya semua nih yang versi ya, mana aja.
8: Jenisnya sama, jenis musiknya sama, bumerang sama raja tuh mirip.
6: Oke, siap.
8: Itulah tadi ya, Bung Andi dengan Pak Wayan ya.
6: Iya, Pak Wayan.
8: Punah pegatren nih Pak Wayan.
6: Pak Wayan di belakang. Ada.
8: Udah jauh.
6: Biasa ya. Keliling beliau itu karena kan dari ujung sana ujung pro 4 pro 2 juga dilihat sama beliau.
8: Oke lah kalau gitu. Tete jumpa Bu Indi tadi ya yang baru landing. Boleh tuh Bu Indi kan senang buah-buahan tuh. Asinan Bogor Bu Indi. Coba.
6: Bu Indi itu bukan suka buah-buahan tapi suka ngerujak.
8: Ya kan suka buah-buahan
6: namanya. Iya. Tapi ngerujaknya apa aja? Tomat juga pernah.
8: Sehat itu badannya iya, kalau buah-buahan. Bu Janurah, Gemas, ada juga Bu Resmi, apa lagi?
6: Bu Ani, Bunda Yoseli, Bu Kartika.
8: Bu Kartika, iya betul. Ada Kakak Sanggulan. Ada Bang Sandi, ada Bang Anwar, Mas Anwar. Mas Anwar bukan Bang ya.
6: Bang.
8: Karena orang Madura kan.
6: Iya, benar.
8: Siapa? Bang Adi Yudhistira, ada Beli Govinda, ada Bung Krispati, ada Kang Ahmad Irwan ya. Sepertinya
6: sudah semua.
8: Sudah semua. Belum semua tapi. Oke, lanjut.
6: Siap.
8: Jangan lupa rajanya hatik sama tadi. Tadi setnya request di tempat lain terus saya bilang bumerang dia kesian tuh penyiarnya nyari.
6: Oke, siap Teh Dinda. ditunggu lagunya.
8: Lanjut, thank you.
6: Malam, bye-bye. Oke, okay, bye. Oke, baik. Terima kasih Teh Dinda yang ada di Bogor. Sekarang kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Wendy. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari.
9: Iya, kelamaan kita menunggu.
6: Biasanya berapa kali bisa nunggu nelpon? Berapa? 40? Lebih kayaknya. Biasanya nunggu telepon itu, ini kan kalau telepon ini tinggal radial kan, atau pakai HP juga teleponnya?
9: Di radial sih, cuman kadang dia mendingan kita pencet terus gitu.
6: Ada loh banyak pendengar, iya termasuk di sini ya. Jadi kalau udah nggak diangkat gitu, agak ngambek gitu.
9: Ya, soalnya kita itu lagi ini sama Pak Windy di RRI Surabaya. Cuma RRI Surabaya kan masuknya harus nyanyi gitu ya.
6: Wow, kayaknya emang harus itu dibuat ya.
9: Cuman kalau malam hari ini kan untuk Mas Joy-nya gak hadir, jadi Mbak Dini yang siaran. Jadi begitu di belakang ruang ini kita langsung nyanyi nih, kayak misalkan ku buka alam biru,
6: bunda gitu.
9: Berdebu dan usang.
6: Potret gitu. Berarti langsung penyiarnya harus cari itu.
9: Iya, langsung ditahu judul lagunya sama penyiar. Jadi memang untuk setiap hari Ahad itu memang kayak gitu dari Surabaya.
6: Oh, oke. Okay. Pas
9: ya, jadi kita
6: untung di sini nggak ada syarat begitu ya.
9: Nah, malam ini Pak Widi selamat deh, soalnya bukan Mas Jo yang sehat.
6: Dia lagi jadi flu.
9: Iya, jadi nggak nyanyi, cuman bebas lagu aja selamat ini, gitu ya.
6: Berarti ini juga lagunya mau yang tadi yang dinyanyikan?
9: Lagunya dari ini aja sih.
6: Katanya potret tadi bukan?
9: Itu bukan potret, itu potret ya yang...
6: Iya dong, aku. Potret bunda.
9: Janganlah, yang ini aja yang punyanya siapa tuh? Lula Drakel.
6: Hah?
9: Lula Drakel.
6: Gimana, judulnya apa?
9: Lula Drakel, Anggur Merah.
6: Anggur Merah?
9: Ini memang lagunya tahun berapa? 90-an kan?
6: 80-90.
9: Iya, Lula Drakel, Anggur Merah.
6: Tunggu dulu, coba.
9: Yang akhirnya berulang kali ku coba memahami.
6: Anggur Merah?
9: Anggur Merah 2 ya, itu ya.
6: Anggur Merah 2, judulnya apa? Penyanyinya apa?
9: Penyanyinya Lula Drakel.
6: Wah, ejaannya gimana?
9: Lula Drakel Lula. Penyanyi asli timur ya, asli
6: Lala
9: Ambon apa Kupang itu ya?
6: Oh,
9: Ambon, Maluku Utara kalau saya salah.
6: Ini saya cari nggak ada.
9: Ih, yang ada Anggur Merah dari Badakel.
6: Oh, oh. Ya Tuhan. Merah. Yang ada angin surga, angin angin surga. Angan cinta, angan.
9: Lola Drakel itu kan penyanyi lawas juga.
6: Benar-benar. Tapi nggak ada, kita nggak ada di sini. Lola.
9: Oh.
6: Lola Drakel coba. Ya.
9: Coba Anggur Merah.
6: Emang nggak ada. Udah dua-dua. Lola Drakel juga nggak ada. Anggur Merah juga nggak ada.
9: Oh. Iya ya.
6: Yang lain coba.
9: Kalau gitu yang punyanya siapa ya? Kalau gitu itu saja tadi yang apa namanya itu? Bunda sah.
6: Bunda aja. Oke, potret ya.
9: Potret.
6: Oke, siap.
9: Namanya buat Pak Widi gitu ya. Asal jangan lagu Ambon toh, lagu Ambon ya Sio Mama.
6: Tapi ini juga enggak ada ini. Berarti harus saya tanyakan ke musik direkturnya ini. Tolong Lola Drakel. Lola Drakel. Loela ternyata ya.
9: Drakel.
6: Loela Drakel. Oh, oke. Berulang kali ku coba memahami, gitu ya lagunya.
9: Iya.
6: Oke, siap.
9: Iya, harus ada dong.
6: Iya, mudah-mudahan nanti. Saya
9: lagu lawas itu kalau lagu lawas, ya. Kan paling bagus pas sekali.
6: Siap. Ditunggu.
9: Aduh.
6: Ah, Bang Wandi Tokyo masih monitor. Salam ke Ayu di Masohi. Arigato.
9: Iya,
6: kebanyakan ya, Mbak Ayu dipanggilnya Ayu Masohi, padahal Ayu di Masohi gitu ya.
9: Iya, kebanyakan si Ayu Masohi.
6: Oke.
9: Panggilnya Ayu Masohi, jadi kita ikut aja ya.
6: Ciri khasnya.
9: Iya, oke, baik, kita salam buat Pak Widya yang ada di Tokyo. Selamat malam, salam rahayu. Terima kasih juga sudah menyapa saya. Kemudian juga buat Bu Janurat, juga Bu Indi, Bu Farida, juga untuk siapa lagi ya, siapa? Bu Janura, Bu Kartika, terus ada Bunda Yoseli, ya Mas ya,
6: Bu Resmi,
9: Bu Resmi, ha, Bu
6: Ani,
9: siapa tuh di Gunung Talang,
6: Bu Ani,
9: Bu Ani ada di Gunung Talang, kemudian juga ada siapa ya, yang itu Mbak Anwar ya, terus ada Bu Farida, Bang Sandi juga, Bang Andi yang ada di Batam,
6: kemudian Pak juga
9: Mangku, Bang Leman, terus ada Ken Arok, terus ada juga
6: Pak Mangku, Pak Mangku di Klungkung.
9: Ya, ya boleh buat semuanya. Terus. Siapa lagi?
6: Bu Wigati tadi, terus siapa lagi?
9: Ya, semuanya semua dirangkulnya salamnya.
6: Okay.
9: Mat Pak Windy, tetap semangat ya. Kayaknya dia mendengarkan 3 stasiun sekaligus. Iya deh. Saya tetap semangat aja untuk semua. Terima kasih ya, Pak Windy. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum dan selamat ini hari.
6: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung yang lain. Line telepon 0361-222-161 saya masih buka. Dan juga WhatsApp 0896-781-23830. Bu Janura kemana? Oh, maaf sekali. Sepertinya waktunya sudah mendesak ya. Bu Resmi sudah, Bu Indi. Saya hadirkan Hang Saputih. Kemudian juga ada Teh Dinda Patah Hati Raja. Kemudian yang terakhir ada Mbak Ayu ya, di Masohi, Maluku. Saya hadirkan buat Anda ada potret dengan judul Bunda. Ditunggu lagunya, masih di Senandung Malam. Ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Angsa Putih.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo
6: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
8: Dan pasar.

hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar.

Lagu yang sangat kita favoritin ini. Kalau sudah dengerin lagu ini pasti keinget keluarga, keinget ibu ya, yang ada dimanapun itu. Dan yang pasti, walaupun kita sudah di usia ini, kita mulai sadar gak semua mimpi harus tercapai agar hidup berarti. Dan kadang keberhasilan terbesar adalah tetap bertahan dengan hati yang lembut dan tetap bisa bersyukur dan tetap mampu mengasihi. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. 2 menit menjelang 12 malam ya. Teh Dinda, Mbak Ayu, Bu Indi, Bu Resmi, Pak Mangku, di Kelungkung, Bang Luhut, Tapanuli, kemudian Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Mas Sandi, Krispati, Pak Widi Tokyo, dan juga Bu Wigati. Untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf, mudah-mudahan lain waktu ya kita bisa bertemu kembali. Dan dipastikan Senandung Malam hadir tiap hari ya, jam 9.15 hingga pukul 24 malam. Ya, udah cukup ya. Istirahat, jangan lupa tutup pintu, gerbang semuanya. Jangan dipastikan terkunci dengan baik. Dan jangan memberi kesempatan orang untuk mengambil kesempatan. Selamat istirahat, sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik,

0: dari Denpasar. Untuk edisi hari ini, 25 Mei 2026, saya Hapsar Nacoa di ruang dengar Anda. Pagi hari ini, kita akan bergabung dengan Singa Raja untuk Religi Pagi dengan topik keagungan dan pelaksanaan Dharma dalam kehidupan modern.
1: Cara teori saya katakan, karena yang sulit itu kan melaksanakan dalam perilaku seharian, itu yang sulit. Secara teori gampangnya begini, ada ajaran yang disebut dengan arimbawa, nyikutang raga. Namun iraga lakar nyikit timpal, coba sikit dulu deh, aman sakit dan nyikit timpal. Itu aja sebenarnya intinya, gampangnya untuk melaksanakan dharma. Tapi yang sulit kan, bisakah seperti itu gitu. Kita kan sering senang mengkambing hitamkan orang lain gitu. Itu yang sebenarnya disilahkan dengan istilah sing ikutang ragu gitu. Barangkali itu sebagai pembukaan, mudah-mudahan dari umat sedharma bisa memberikan tambahan sehingga apa yang kita inginkan pada kesempatan ini. Tapi saya mengambil judul itu keagungan dan pelaksanaan dharma.
2: Iya, jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja puni kesampun di bawah niki nggih sudah dipaparkan sedikit kenten niki poin utamanya nih kenten iki terkait dengan topik pembahasan kita pagi hari ini nggih bersama Bapak Iputu Wilase dengan topik keagungan dan pelaksanaan dharma dalam kehidupan. Ege semeton Pro 1 RRI Singaraja talar Pro 1 RRI Denpasar sireun iki sane arse jagi nyarengin kenten renungan pagi semeng mangkin dada semeton sarengin ring 24644 utawi ring WhatsApp niki nggih ring 0811 3999790 dados niki nggih sharing dumun niki terkait dengan topik pembahasan sireun uning niki semeton wenten sudut pandang sanilian kenten engge deres niki nggih sarengin semeton sareng sami ring 24644 utawi ring WhatsApp ring 0811 3999790 engge kanton niki tiang jantos semeton sareng sami sane arse jagi nyarengin engge yening dorong wenten sane nyarengin kenten niki nggih sane mangkin tiang niki dumun sane jagi mataken kenten sareng Pak Putu niki ring semeng mangkin engge Pak Putu niki wenten siki pertanyaan niki bagaimana pandangan Hindu mengenai keagungan dharma dalam menjaga keharmonisan kehidupan kenten niki punapih Pak Putu.
1: Contoh misalnya begini, di dalam agama Hindu kan ada ajaran Tricakarana.
2: Benar.
1: Ya, sebenarnya Tricakarana itu dasar hukumnya sekali itu terdapat di dalam Bhagavad Gita bab 3 pasal 10. Sehingga di sana pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dan bersabda semoga dengan ini engkau berkembang gitu. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita kan merasa berhutang. Itu melahirkan ajaran diurne gitu. Jadi konsekuensinya bukan Tuhan menuntut untuk semua manusia supaya hormat pada beliau, tapi kewajiban kita lah sebagai manusia yang cari bahasa Bali itu pengajinin gitulah, tersenan anak itulah. Jadi apalagi beliau Tuhan tuh kita sadar bahwa semua dunia ini diciptakan oleh beliau. Karena itu harus kita bakti. Nah, itu konsekuensinya bakti kepada beliau. Kemudian yang kedua di dalam bab 3 itu ada kata Prajapati, itu artinya Tuhan. Yang kedua Praja itu artinya manusia atau masyarakat. Kemudian ada kata Kamaduk, itu Kamaduk itu adalah sapi perahan, itu lambang dunia. Jadi itulah tugas kita sebagai manusia dalam mengamalkan dharma supaya betul-betul ada hubungan yang kasih dengan Tuhan, bakti. Cuma kalau kepada Tuhan itu bakti, kalau kepada manusia itu kasih, sayang. Kalau pada alam itu juga punya pada alam. Itu yang harus kita lakukan untuk mencapai ini. Kemudian

0: Kemudian termasuk bersyukur saja sudah pelaksanaan Dharma itu. Karena kita harus menyadari bahwa semua sebenarnya apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Termasuk tubuh kita, napas kita, rezeki kita itu adalah milik Tuhan. Semua itu barang titipan. Jadi kalau kita sering mengakui bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik sendiri, aku itu akan ego. Itu yang di dalam ajaran Hindu disebut ahamkara. Sehingga dengan demikian rasa bersyukur itulah obat untuk rasa ego itu sebenarnya. Karena kita sadar bahwa tidak ada milik kita, sebahkan semua itulah milik Tuhan gitu. Itu
1: kita. Inggih, sukuman iki sampun kecewe sarang Pak Putu niki nggih mengenai keagungan Dharma dalam menjaga keharmonisan. Inggih, poinnya nike bersyukur mantan
0: sudah
1: melaksanakan dharma kenten niki nggih alusan kenten niki nanging tan sami niki semeton tapi sering bersyukur kenten
0: Pak nggih. Gampangnya kan itu di Trikaya Parisuddha sebenarnya. Kalau Trikaya Parisuddha secara umum kan berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang sulit, berkata yang benar, itu kan baru umum. Masih sulit untuk yang pikiran yang bagaimana benar, kata yang bagaimana benar, perbuatan yang bagaimana benar, itu. Nah, kalau kita jabarkan menjadi karmapada namanya itu ada 10, jadi 3, 4, 3. Dari pikiran ada 3, dari perkataan ada 4, dari perbuatan ada 3.
1: Nggih, Pak Putu niki sampun ngentosane nyarengin. Yang sang redungun Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Om Swastiastu Rajang Semang Mbak
1: ini. Nggih, sira niki.
2: Om Swastiastu Pak Putu.
1: Niki Pak Jero nggih.
2: Yang memangkatin negaraan
1: ya. Ye, Pak Nyoman ampuran niki. Inge, tumben niki semang-semang nyaringin dulu siki, Pak Nyoman.
2: Mangke niki topik niki kan becik jati nge dharma, dharma
1: semang-semang nge. Inge.
2: Ini sepenuhnya. Pertama, di ragu itu kan harus ending dari ragu nge.
1: Inge.
2: Niki sampun. Namun kampung ragu eling dari ragu pasti ragu ini si eling pun dharma berbuat baik buat dharma jalannya yang baik ini tu. Jadi benar kalau mungkin tadi zaman mungkin zaman kali senaruh kali ini apa itu daerah ragu dan eling daerah dalam pina. Nah, dan kampung lampu yang an itu geng-geng raos sampun tersuk pati kasus itu sampun matasin kemerdekaan sekali sampun limpun itu sulit jati gitu. Dan yang mana yang kisian matasin saya matan ada sumber sebetulnya yang buru pesu sampun nabi caran diragun matasin kemerdekaan sekali sampun itu main itu ada naik jaga ngain merasa dirinya paling tenar, merasa dan segala-segalanya. Jadi sekian kita nak buat asam itu pas itu mak ini, om santi santi santi om.
1: Iya sesama om santi santi om. Iya sesama niki Pak Nyoman ring negara. Nalat niki wetan malih sana nyaringin niki sana sampun masuk ring WhatsApp Pro 1 RRI di Singaraja yang sang redumun om swastiastu rahajeng semang ibu Janura.
3: Rajang sama geni saran Pak Putu gitu yang saran seret niki Rajang sama niki niki yening nikang Pak Putu nikang yening kita sudah melaksanakan seperti janji Tuhan sudah kita melaksanakan dharma kebaikan dimanapun kita berada tidak akan menemukan kesusahan tidak ada ketemukan gangguan apapun baik pun itu kita ada di hutan tidak ada binatang akan menerkam kita akan mengenal kalau memang sudah kita menjalani memargian kebaikan tengedan jadi umpama ini ke ya mungkin kita sesuatu waktu kita mungkin ada kelupaan mungkin pun api ini ke dasarnya kita terpleset dharma itu kita tidak tidak baik kita laksanakan.
1: Mm-hmm.
3: Pun api kadang caranya mengatur supaya kita tetap tegak sama margian dharma di kengi. Pun api caranya ni kau pak butuh ni. Semua ledangi.
1: Ingi.
3: Santi-santi rayu raja ngiri.
1: Ingi. Semua niki Bu Janura minap gimana niki cara konsisten menjalankan dharma kita poinnya ingi. Ingi. Semua terang tiang niki sampun. Ledang nyarengin sama tau Sani Lianan Kanto Niki Tiang Sangre Durus Niki Sani Arse Jagi nyarengin Talar Niki Wenten sharing Sakeng Pak Jero Maliarse Niki okay. Pak Putu Ring WhatsApp Tiang Wajan Dumo Niki nge Swastiastu Bapak Putu Wilase Selaku Narasumber Sarang Mbak Eni Engge Rahajal Semangat Terang Tiang Topiknya nih Becik Pisan Kenta Niki nge Dharma berarti kebenaran Kebajikan dan juga berarti kewajiban serta hukum. Dari berbagai pengertian tetap kita letakkan dharma sebagai landasan untuk mengarungi kehidupan dan kehidupan sehari-hari sehingga mencapai hidup yang baik, damai, sejahtera, harmonis dan bermartabat. Dharma ini sangat berkaitan dengan catur purusa arte yaitu dharma, arte, kama dan moksa. Memperoleh arte, kama dan moksa dilandasi dengan dharma atau kebenaran. Hal itu mengingatkan ucapan suci Satyam Eva Jayati. Artinya kebenaran pasti unggul atau jaya. Sehubungan dengan itu, tetaplah berpegang pada keagungan dharma. Hal ini akan mencapai tujuan agama Hindu Moksatam Jagaritap Yacaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Selain itu, untuk keagungan dharma dilandasi dengan ajaran agama Hindu meliputi Trihita Karana, Triparata Panjayanya, Trikaya Parisode dan yang lainnya. Makanya jangan lupa bersyukur, bersabar dan berpikir positif. Demikian sharing Titian, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Nggih. Suksuma niki, mari ge bos ditanggapi kenten sareng Bapak Aputo Wilase. Suksuma niki Pak Jero Maliarse niki wenten Bapak Ketut Gede Dharma Yase mina wau metangi niki metake napi topik nyani kene niki. Nggih. Pak Ketut niki topik sane mangkin kebahas sareng Bapak Putu niki keagungan dan pelaksanaan dharma dalam kehidupan. Aingge semeton Pro 1 RRI Singaraja, nala semeton Pro 1 RRI Denpasar, sira uning sane jagi nyarengin. Durus dados ring 24644 lan ring WhatsApp Pro 1 ring 0811 399 9790. Aingge wau sampun wenten 3 niki nggih. Wenten Ibu Janura, Taler wenten Pak Nyoman Rinaga. Lan wenten Pak Jero Maliarse ring bon dalem. Durus niki Pak Putu tanggapi dumun ketiga nike susama.
0: Pertama dari Pak Nyoman di Negari ya. Tentang bagaimana caranya karena beliau menyinggung zaman kali. Memang kalau kita berangkat dari Skanda Purana, Bhagavata Purana itu zaman kali itu, Kali Yuga itu kan artinya zaman megerengan, zaman pertengkaran. Kali Yuga itu karena menurut Purana itu dimulai sejak penobatan Raja Parikesit menjadi Maharaja. Dunia telah memasuki Kali Yuga. Kalau kita hitung ke belakang itu pernah saya baca itu tanggal 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi dunia telah masuki Kali Yuga. Nah, Kali Yuga itu zaman pertengkaran, ada beberapa tempat yang mudah menyurut terjadinya pertengkaran. Dalam Skanda Purana disebutkan itu ada 4. Jadi pada perjudian, pada miras, pada tempat-tempat pelacuran harta benda, 4 hal itu yang mudah untuk menyulut terjadinya pertengkaran. Bahkan kalau di Bhagavata Purana itu disebutkan pula bahwa ketika Kali Yuga itu dharmanya bertopang pada satu kaki sehingga perilaku manusia laki-laki perempuan kehilangan sifat mulia. Para pemimpin yang sebenarnya mengayuhi rakyat kadangkala menjadi perampok masyarakat. Mungkin kita bisa lihat di media elektronik maupun media cetak itu kan para pemimpin banyak itu yang masuk ngangon rompi KPK kan, itulah sering itu salah satu bukti bahwa apa yang disampaikan dalam bagi waktu Purana itu benar. Para pendeta akan jatuh karena hidup dan bergaul dengan orang-orang hina dan kotor. Sehingga para pekerja kadang-kadang menjadi pemimpin kayak masyarakat. Nah, kembali seperti pada Bang Nyaman, kalau begitu keadaannya apa yang harus kita lakukan? Agama mengajar, kembalilah kepada Dharma, kembali kepada agama sebagai basis kehidupan. Jadi setiap apa yang akan dilakukan kita pikirkan dulu, nanti sekaligus jawaban Ibu Janura ini sebelum kita laksanakan, jangan langsung apa yang keluar masuk di otak melalui bawah sadar itu langsung dianukan. Harus direnungkan dulu dalam pikiran, masuk akal ini benar apa enggak gitu dulu. Nah, kemudian kembali kepada saya sebutkan tadi, Trikaya Parisuddha itu kalau jadikan menjadi empat, itu tiga dari pikiran. Satu, pertama itu yang pikiran yang dia benar. Pertama, percaya dengan hukum karma. Kalau kita merasa sudah masanya makin itu kan kena hukum karma, itu berarti sudah tidak mana cike, kurang sedikit itu. Berarti kurang dengan yakin dengan hukum karma. Yang kedua, sayang kepada sesama hidup. Bisa kita rasakan diri kita, misalnya kalau kita sedang makan melisati gini, itu ada kuluk sampingnya pembalinya ciplakannya sing ada nyet yang ngentungin mangga bede. Nah, ngorang sayang nyen gugukan begitu jadinya. Yang ketiga dari pikiran itu adalah, satu tadi sudah saya katakan, ngugu karma pahala. Kedua, sayang pada semua. Ketiga, tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal. Ya. Lalu dari kata-kata, tanu jarah halal. Jadi berjalan kotor, meteteman, memisuh. Kemudian yang kedua dari kata-kata, tanu jarah pergas itu ngomong ane bangras bahasa Bali megereng gitu. Lalu yang kedua tiga, tidak berkata bohong. Lalu yang keempat, tidak berkata memfitnah. Ya, ujar visune itu bahasanya. Lalu dari perbuatan itu akhirnya tidak menyakiti, mati-mati, kemudian tidak membunuh, itu tidak membunuh, kemudian tidak mencuri dan tidak berzina. Itu 10 itu kan indikatornya jelas, jadi mudah diukur gitu. Itulah sebagai pedoman ya, sehingga ajaran Trikaya Parisuddha itu dianggap cermin. Gitu. Di sana kita akan lihat diri kita bocor apa bagaimana, kelihatan di situ. Gitu. Jadi ukurannya jelas gitu. Jadi Pak Jero Maliase itu saya 57 itu setuju apa yang beliau sampaikan itu. 27 itu maksud saya.
1: 27
0: setuju. Ya.
1: Ini singkat padat dan jelas kenten iki. Setuju sarang seringnya nih Bapak Jero Maliase kenten. Talar wau Bapak Nyoman Rinegara sarang Ibu Janura nih ke tadi sampun ditanggapi dik pertanyaannya nih kaitan engge semeton minap kari wenten galah nih ke ringin semangkin siramali nih ke semeton titiang sane arse jagi nyaringin durus nih ke ring 24644 utawi ring WhatsApp dados nih ke ring 0811 3999790. Kaitan nih ke minap Pak Putu sampun saya ge jagi nyawis kaitan nih ke pitakan semeton titiang sarang sami semeton ring pro 1 RRI Singaraja. Nah lalu semeton titiang sarang sami sani wenten ring pro 1 RRI Denpasar. Ayo semeton asampun wenten iki sani nyaringin etiang sanggremu wali niki Om Swastiastu Rahajeng Semang.
2: Om Swastiastu Tiang Nyoman Sake Diyaru Niki.
1: Inge punapi Pak Nyoman.
2: Ngelat sangit.
1: Inge
2: mulai kapan ke pendobatan raja paling kecil juga tanggal berapa. Jadi
1: Penobatan Raja Parikesit kenten tanggal berapa kan?
0: Kalau tiang pernah baca itu 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi.
1: Oke, sampai langsung ke Cawis nih ke Pak Nyoman.
2: Nggih,
1: kenten mantun Bapak. Inggih, wenten nih ketambahan kidik kenten nih kenge. Mina penasaran ragane kenten kapan nih dinobatkan Raja Parikesit kenten nih kenge. Wow. Inggih, so semua Pak Nyoman nih kenge ring negara. Niki wenten malih sani nyaringin Om Swastiastu Rahajang Semeng.
2: Om Swastiastu Rahajang Semeng Pak Eni.
1: Inggih, Rahajang Semeng wali sarang sira nih kenge titia.
2: Nike bulan bintang.
1: Inggih, Pak Jero nih kenge malih.
2: Inggih, tiang wawahin.
1: Inggih, Pak Jero Maliarse niki.
0: Inggih, durus paman, Pak Jero.
2: Om Swastiastu Bapak Putu.
0: Inggih, durus.
2: Ayang apa yang dinarasikan luar biasa, yaitu tentang keagungan Dharma. Tetapi dalam kehidupan kita, kita mengenal istilah atau ucapan suci Tanhana Wong Swasti Nulus. Seperti naning tadi ke keterangan bahwa kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya ada istilah ruwe binide, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang bodoh, ada lain-lain sebagainya. Dan di samping itu juga kita dalam kehidupan sudah mengalung karma, jadi karma wasana. Karma pala ini tidak bisa dihindari, pasti akan kita laksanakan, kita jalani. Makanya hidup ini harus bersyukur, bersabar, berpikir positif. Bersyukurlah dilahirkan jadi manusia, karena kita punya tri permana. Maksudnya bayu hidup. Hidup inilah yang akan menjadi pegangan pedoman dalam mengarungi hidup, sehingga kehidupan kita bisa mencapai kebahagiaan laku dan batin. Kemudian bersabar, karena hidup ini samsara. Catur bekal di yang pasti, suka duka lara pasti. Berarti empat itu hanya 1.25% ane kita demenin, ane kecelu bersin demenin. Itu menyebabkan kehidupan kita adalah samsara. Maka kita harus bersabar. Kemudian berpikir positif, positif thinking. Kalau sudah selalu berpikir positif, berarti adrenalin tidak akan berputar di anggota, maka endorfin ya yang berputar, maka kehidupan kita akan mencapai kebaikan. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini supaya layak hidup bermartabat. Tadi sudah disampaikan Bapak Putu menyampaikan dengan baik sekali bahwa di zaman Kali Yuga ini benarnya bisa pelih, pelihnya bisa benar dan sebagainya, bahkan pejabat bisa menyalur baju KPK. Nah, KPK yang untuk dihukum, nah itu berarti kan luar biasa kita ini tidak eling seperti Pak Nyoman di negara, tidak eling dengan raja, supaya eling dengan raja bahwa ini adalah ada ucapan Satyam Siwan Sundaram. Di samping juga Rui binede naranya tanda dipasah hatinya sekali kelawan miskali. Ini tanda kesepasahan. Wana alit, wana agung. Tansen. Nah, wanta aku nikah di tiang matur, ampurayang. Wanten akeh kehilangannya. Wanten kau sering kaluang, mas mana sering mangupura. Wanten kau di tiang iwan, di tuan minat uang kinampura. Pak Putu, Bu Ge, Sani, Rahayu, Rahayu, Rahayu, Om, Santi, Santi, Santi.
1: Ainge, so semua dahat niki, Bapak Tiang niki ring bon dalam kenta niki, akeh pisan, seringnya nih becik niki nge, so semua dahat niki, Pak Jero Maliarse, Ainge semua tau Sani Lianan, Sani Arse jagi nyaringin, dados niki nge kanton tiang jantos, sinambi nyantos, semua tau Sani Lianan, mungkin niki Pak Putu jagi menambahkan sering saran saking Pak Jero niki durus Pak Putu.
0: Betul sekali apa yang Jero Maliarse. Kalau kita harus sadar kembali itu, ini kan dibuktikan dari kasus kasusnya Arjuna ketika dalam menghadapi Resi Bisma itu di Bhagavad Gita itu kan kebingungan bagaimana berperang gitu. Itu terjadi konflik dalam batin. Untuk memberikan kebenaran itu kan dia harus diberikan penjelasan oleh kreditnya bahwa di dalam perang itu tidak ada saudara, tidak ada, ya hanya ada kawan dan lawan itu. Jadi kalau di dalam perang itu tidak ada kakek dan nenek itu, sehingga kita harus dengan penjelasan itu sadar, jadi kesadaran. Dan kita dalam hidup ini harus sadar, tadi Girumali Asis sudah mengatakan bahwa kita ditentukan oleh karma wasana ini. Jadi karma wasana itu kita menjelma di manusia itu di ada dua unsur, itu unsur badan jasmani, atma dan karma wasana. Karma wasana inilah nanti akan menentukan perilaku kita, karakter kita, termasuk nasib kita. Dan oleh karena itu, kalau kita betul-betul menyadari karma wasana itu, tidak pernah kita ada mengeluh Tuhan. Ada kesadaran nanti, kalau ke apa lagi, kalau kita baca Maitreyi Upanishad Dwaramawi 1, tubuh kita ini adalah pura, atar, tempat suci. Yang atma adalah yang siwa, Tuhan yang mengasa. Kesadaran dengan bahwa yang atma itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tubuh ini adalah pura, tempat Tuhan, rumah Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai manusia diharapkan cenderung untuk asuci laksana, membersihkan diri lahir dan batin. Jadi kalau kita bisa mengusahakan berbuat dharma, itu berarti sudah bakti kepada beliau.
1: Enggih, sesama nikah pun nikah, tanggapan sharing saking Bapak Jero. Enggih, sampai wentos aning nyarengi ring 24644 yang sang redumun, Om Swastiastu, Rahajang Semeng.
2: Rahajang Semeng,
1: RRI. Enggih.
2: Tahu tiang
1: ringan. Mimi, tumben niki, semang-semang nyarengin Bapak Tiang Malih niki. Pun api gatre, Pak Astawa.
2: Ampun boleh bubuh yang.
1: Oh. Kirim naik ke RRI, Pak.
2: Ini saya nyari.
1: Durus iki Pak Astawa durus.
2: Yang nyarengen iki. Iki ane metaken
0: kemetan. Dinduk keras.
2: Kan waktu bimbingan pada kita yang pribadi sangat bersyukur sekali. Sehingga dengan lebih banyak orang yang berpikir positif, kita hidup nanti pasti serasi sejahtera. Menurut yang sedikit mantan ya, kita hidup ini apalagi katakan 7000 yang matahari sedikit, kalau kita sadar sebagai manusia, itu istilah apa sebabnya ada kali ini, itu sebenarnya pertama. Kedua, untuk menjaga itu seperti kita hidup sekarang ini, yang kita jalan itu tidak mungkin jalan itu lurus saja nih, tidak mungkin menemukan jalan yang lurus saja begitu, pasti belok-belok. Nah, pada waktu belok-belok itulah sebenarnya kita harus berhati-hati, kijil nih ke kiri atau ke kanan, tomplok apa pusing, jalanin terus pusing. Nah, inilah pikiran kita harus baik. Nah, andai kata sudah pikiran bisa baik, otomatis jasmani kita melihat kita tidak buram, terang, ya kan? Mendengar juga kita mendengar mana yang baik, mana yang tidak baik, berucap juga begitu sebenarnya. Padahal simpel sekali kita masuk agama ya. Cuma yang menjadi permasalahan kita bagi umat Hindu itu ya, menjalankan adat agama itu yang paling juga misalnya dalam rangka buat upacara. Kalau buat upacara kita laksanakan dengan sendiri mungkin tidak bisa begitu, kita nuluskan resi, mengatakan mangku itu sebenarnya. Kalau kita itu bisa jalani, nanti hasilnya baik terburuk kita tidak usah memikirkan baik dan buruknya. Yang penting kita melaksanakan apa yang kita inginkan itu aja sekian. Terima kasih Om, ganti
1: Aingge, terima kasih kembali Pak Astawa, kenta niki nge akeh pisan niki seringnya nih sesama intinya ini sampun sami berbuat baik pasti becik gumini kenta. Aingge, niki wenten malih sani nyarengin tiang sanggeredumu niki Pak Putungi malih adiri niki wenten bapak tiang niki ring sangsit Om Swastiastu Pak Sume.
4: Selamat pagi Om Swastiastu untuk para narasumber dan semuanya. Tadi sudah dijelaskan banyak juga yang kasih masukan bahwa kalau tadi dijelaskan bahwa dharma itu adalah kebaikan. Untuk menjalankan kebaikan implementasinya harus kita berkarma. Karma itu artinya good action lah, aksi yang baik. Karena kalau banyak sekali aksi, ada aksi yang tidak baik juga atau hanya sekedar aksi, bukan karma. Karena kalau karma yoga, aksi yang membuat kita mencapai kebebasan. Terus untuk padahal tujuan kita supaya bebas dari semua karma pala, jadi harus lakukan karma spesial daripada manusia, yaitu Bhagavad Dharma, yaitu menempatkan nama Tuhan di depan setiap kali kita sebelum melakukan aksi. Itu sehingga nanti pada akhirnya kita tidak terikat oleh karma itu, seperti diajarkan di dalam Bhagavad Gita oleh tadi sudah dijelaskan bahwa Arjuna ketika berperang melawan kakeknya dalam kebingungan, saya harus membunuh kakek saya, bagaimana ini melanggar dharma. Disinilah fungsi Bhagavad Dharma. Pikirkan bahwa kamu itu tidak melakukan apa-apa, yang melakukan semua adalah Brahma. Kamu hanyalah sebagai alat. Itu pengetahuan Bhagavad Dharma. Begitu juga kita di dalam keseharian, pikirkan bahwa Tuhanlah yang melaksanakan segala-galanya, yang tugasmu hanya melaksanakan. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aingge, terima kasih kembali niki wenten Pak Sume sani nyarengi nalaring sangsit kenten niki. Aingge sampun wenten kali penelpon Pak nggih tadi Pak Jero Maliarsa kan sampun ditanggapi wenten Pak Astawa talar sani tari mungkulan lan Pak Sume ring sangsit durus niki jagi ditanggapi Pak Putu durusang.
0: Jadi Pak Sumu niki mengkelu andi-andiang komentarnya makin mau keluar gitu.
1: Usan bertapa minam niki Pak Sumu gitu.
0: Betul, memang hidup ini tadi ada menyinggung Pak Mali ya, hidup ini adalah kesempatan. Kita harus sadari juga kalau kita kembali kepada Bhagavad Gita 13:8 itu, setiap yang lahir menjadi manusia kan dibelenggu oleh 6 hal. Jadi lahir, mati, umur tua, penyakit, penderitaan, dan dosa. Kalau kita sadari itu, hasil manfaatnya apa kalau kita menyadari itu? Pertama, kita akan landai saja. Mungkin kewah, nak hidup mulai bekal kewah. Amun takut kewah dihidup akan begitu. Oleh karena itu, jadi mari kita besarkan diri. Tugas kita kan misi penyakit, misi kewah, dan lain-lain. Tugas kita melalui kesempatan hidup menjadi manusia kan meminimais, mengurangi kekurangannya. Itu kalau bisa. Itu aja kita usahakan, sehingga ada kalimat di Ramayana kalau na utsahe telarapane karya sing pake-pakehan gitu. Jadi tugas kita adalah berusaha dalam hidup ini menyempurnakan apa yang kurang. Itulah tugas kita. Kalau kita bisa melaksanakan Trikaya Parisuddha dalam pikiran itu berdari suara melinggih, dalam kata-kata itu berdari Wisnu, dalam perbuatan itu berdari Brahma. Kalau kita bisa melaksanakan Trikaya Parisuddha, itu sudah bakti kepada Trimurti itu. Sudah menjabat tangan dan yang Trimurti. Itulah tugas kita sebenarnya dalam hidup ini. Oleh karena itu, jadi kesimpulan saya pada ini, Dharma itu adalah sebagai lampu, opor dalam hidup. Kemudian yang kedua, fungsi Dharma itu adalah sebagai peredam gejolak jiwa yang sedang ditimpa kesusahan. Kemudian yang ketiga, fungsi Dharma itu, kegagungan Dharma adalah untuk memberi harapan terhadap hidup sesudah mati melalui ajaran karma. Nah, kalau sekarang kehidupan kita begini keadaannya, maka kalau kita ingin hidup yang datang lebih baik, mulailah sekarang berkarma lebih baik. Itu artinya fungsi Dharma, pemberi harapan terhadap hidup sesudah mati. Yang keempat, fungsi Dharma itu adalah sebagai motivator dan dinamisator. Jadi dari dorong dan tuntunan gitu. Fungsi Dharma dalam hidup.
1: Engge, intinya nih ke yening hidup harus sabar, ikhlas, kenten nih ke Pange.
0: Terima padanya,
1: jalani.
0: Ya, dengan demikian dan menyadari apa yang kita terima ini yang paling penting. Apa yang kita terima ini adalah hasil karma. Benar. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Benar. Kita kan sering, lebih banyak sering begitu. Dengan mengkambing hitam orang lain, kita tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang kita nikmati sekarang, baik atau buruk, suka atau duka, itu adalah hasil karma
1: kita itu sendiri.
0: Oleh karena itulah orang-orang yang suci itu, itu cara pada 500 dikatakan sang majinyanin. Jadi barang siapa dalam hidup ini bisa menerima suka duka itu sama. Tapi ini kan pekerjaan dah gampang.
1: Iya, benar.
0: Misi pipis ya puyung kante boleh nanti sembunyi gitu. Jadi itu ajaran agama mengajarkan seperti itu. Misi pipis ya sing misi pangpatu sembunyi. Ini dah pekerjaan gampang.
1: Itulah
0: tugas kita sebenarnya dalam hidup ini.
1: Inge, benar nih inge, asarkan sabar, ikhlas, berusaha poinnya nih kaitan bangi. Pasti hidup tentram, sejahtera dan bahagia. Tapi sekali contohnya Pak Putu bawa becik bisa niki antara dompet misi pis nalar kosong nike pasti land sembunyi sembunyi land kenda niki ayenge niki wenten wale adiri bapak ye, niki wenten sana nyarengin Pak Suwardana kenda niki
0: bulian
1: ayenge yakti niki Pak Suwardana punapi niki cara Dharma menyelamatkan adharma kenda ayenge sesemua niki Pak Suwardana ingin malih jebos di Jawa sarang Pak Putu ingin niki bina wentan malih niki semeton sani jagi nyarengin iwau wentan niki sani masuk ring 24644 durus niki nge kari wentan galah akide niki gini wentan sani nyarengin ring 24644 utawi ring 0811-399-9790 tiang sangre malih adiri niki nge sirai uning niki semeton sani jagi nyarengin ingin sampun wentan niki malih adiri Pak nge Om Swastiastu, nggih metilar niki ragane. Nggih sesuma terang tiang mungkin sinami nyantos Pak Putu bisa niki nggih menanggapi pertanyaan saking Pak Suwardana bagaimana cara Dharma menyelamatkan adharma kinten niki. Nggih terus Pak Putu.
0: Itu yang tanggapi itu dengan sarasama saya pasal 4. Ruat ikang asubu karma risubu karma palane dadi wangke. Jadi manfaat hidup ini sebenarnya singkatnya, kalau kita mampu merubah perilaku yang tidak benar menjadi benar, hanya itu sebenarnya manfaat hidup kita. Kalau kita tidak bisa begitu, rugi sebenarnya gitu. Sehingga gambaran kita kan lebih banyak kita rugi dalam hidup ini kan begitu. Karena banyak, lebih banyak kita tidak bisa mengalahkan adharma melawan dharma gitu. Tapi sebenarnya kan istilah nasihat Trijatha kepada Dewi Situ di Taman Alengku itu harus kita perhatikan juga. Ratu Sang Ayu, sebenarnya Ratu Raben Agung ten patut ten pantas nembukin kewa kadi makin gitu. Tapi makin anu ange palingnya kan rawane meriki sehingga ratu nembukin kewa elinga ring Jakarta ini tanane uang sesuatu nulus nike kadi urayan Pak Maliasi wong. Jadi digumin nike tenade anak apa ning lanus bahagia sejati dalam hidup ini misi dia syukur juga itu kembali nanti karena sudah ditakdirkan begitu manusia ada 6 hal yang mengukur. Tadi Pak Maliasin juga menyuruh kalau di tam-tam itu hanya 4 suka, duka, laru, fati hanya itu. Bakal itu 6 itulah harus kita sadari, harus kita pahami. Tapi bagaimana usaha kita mengurangi itu gitu.
1: Nggih, niki wetan adiri pedalam niki Pak nggih.
0: Nggih, terus.
1: Sanggra dumo niki Om Swastiastu Rahjang Semeng.
2: Swastiastu Rahjang Semeng.
1: Nggih, sarang sira niki ya.
2: Niki yang Gus Maung dan niki.
1: Nggih, Gus Maung. Nggih, terus niki Bapak.
2: Nggih, ambur ada dua, ada baik ada buruk urip dedeng nggih.
1: Nggih, yati.
2: Pawayangan sang Rama yang adiknya Laksamana Rama melawan Ravana. Ravana itu antara jahat dan sajak jahat. Ada adik Laksamana ada kena mana ini. Ya Rama bingung, tidak ada bisa mengobati adiknya ini. Lalu Rama minta tolong, yang menolong orang jahat yang menolong buruk yang jahat Ravana yang menolong, dia bisa membantu Laksamana. Iya biasa itu. Bagaimana itu cerita itu berbeda ini. Ada yang kurang baik, ada yang jahat. Yang jahat bisa nolong yang baik. Cuma Om Sandi, Sandi Om Rahayu.
1: Engge Rahayu Muali, sesuma niki Pak Gus Maung kentan niki. Engge hidup di gumine, ruwe bini de ada nih baik, ada nih jahat kentan niki pun api niki Pak Putu Durus. Minap kari wetan galah 3 menit niki.
0: Memang yang kasarang arasang itu isin gumi,
1: isin kan gumi
0: tapi yang ngidang iraku berusaha pang membersihkan nane jelek nih kan itu aja tugas kita sebenarnya.
1: Engge singkat padat dan jelas sedikit hakim Pak Putu. Engge bina Pak Putu sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan iki terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini keagungan dan pelaksanaan dharma dalam kehidupan Pak Putu Durus.
0: Engge. Jadi yang pertama itu kita yakini bahwa dharma itu adalah suatu obor untuk penuhi jalan kita dalam hidup, karena dengan hidup dengan obor dharma kita akan melihat mana yang patut diinjak, mana yang tidak. Dan kemungkinan untuk jatuh akan lebih jarang daripada orang yang tidak menggunakan obor agama itu.
1: Inggi Pak Putu susama dahat niki sampun ledang nyaringin sama mangke niki sampun rauh ring studio Pro 1 RRI Singaraja niki susama dahat aturang tiang talap sama tau niki sane ampun akeh pisan nyaringin ring acara renungan pagi herai nemangke wendan Pak Nyoman Negara Buknya Dungra ring Bangli Pak Jiro Maliar Seribon Dalem Pak Astawa ring Bungkulan Pak Sumer ring Sangsit Pak Suwardana lan Pak Gus Maung niki susama aturang tiang semeton sane sampun nyarengin ring semang mangkin salah semeton Pro 1 RRI Singaraja lan semeton Pro 1 RRI Denpasar acara renungan pagi Raina mangkin tiap puputang rauh iri kidumun titiang sineb antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

berlarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayumuruk 70. Kali ini giliran saya, Habsar Nacoa, di ruang dengar Anda untuk edisi 25 Mei 2026 untuk hadirkan lagu-lagu dan juga informasi pilihan. Kalau langit sih nampak mendung ya pagi ini, tapi nggak tahu nih, nanti siapa tahu ada perubahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, ada tempat sampah, kok ya masih aja orang buang botol plastik.
1: Akhirnya, keluar juga dari ini botol plastik. Aku jin dari antah berantah, paling sakti di jagat ini. Aku bisa kabulkan saat...
0: Kok jin dari botol plastik sih?
1: Oh, lampu yang biasa cepat rusak. Botol plastik ini yang paling awet, jadi...
0: Jadi Mas Jin lebih rela nyebarin racun di laut kayak gini. Mas Jin kelamaan di botol sih, kurang update. Semua produk plastik yang sampai ke laut, lama-kelamaan bakal pecah sampai ke bentuk terkecil alias mikroplastik.
1: Bagus dong, kan gak kelihatan.
0: Iya, tapi plastik tuh menyerap racun yang ada di laut dan termakan.
1: Siapa juga mau makan plastik?
0: Plankton yang makan mikroplastik. Udah gitu, plankton dimakan ikan, ikannya dimakan manusia. Nah, kena deh gangguan sistem saraf, hormon, dan kekebalan tubuh. Lebih cepat kena kanker juga loh.
1: Kalau manusia kena kanker, cepat mati. Nggak ada yang bisa keluarin aku lagi dong. Tidak!
0: Ih, lebay. Cepat sini bantuin pungut sampah plastiknya.
1: Kok jadi disuruh pungut plastik sih?
0: Biar bisa didaur ulang. Nggak mau kan manusia mati gara-gara plastik?
1: Oh, iya ya.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Masih hadir di Ruang Dengar Anda untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Pagi ini kita update terkini dulu ya untuk cuaca. Karena kalau dari studio, waduh cerahnya cantik banget gitu ya. Langit biru muda, kemudian ada sedikit awan gitu di bawah yang bentuknya seperti kepulan asap. Tapi untuk lebih tahu cuaca Provinsi Bali, sudah ada rekan Putu Agus dari BMKG. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Matahari terbenam nanti sore pada pukul 18:06. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan di Bali bagian tengah dan utara serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Putu Agus untuk informasinya. Demikian tadi cuaca informasi dari BMKG ya. Semoga menambah kesiapan kita untuk menjalani hari Senin ini. Ngomong-ngomong, ini Senin terakhir di bulan Mei. Jadi kalau untuk Anda yang menjalani hari Senin, saya hanya mengingatkan ya, sebaiknya kita mulai mempersiapkan untuk bulan Juni. Mempersiapkan apa nih? Aduh, jadi kepikiran. Oh, tenang. Yang kita persiapkan, apa nih rencana-rencana kita di bulan Juni? Kemudian apa harapan-harapan kita untuk bulan Juni yang ingin kita wujudkan? Siapa tahu ya, rezeki semua cita-cita dan keinginan kita yang baik pastinya terwujud dengan mudah.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Album kenangan kali ini kita bersama Punburst. Berdiri awal dekade 70-an di kota Surabaya, Punburst dibangun oleh anak-anak dari orang tua yang menyenangi musik biola dan piano. Dalam hobi bermusik anak-anaknya, sang ayah kurang mendukung dalam hal finansial. Ayahnya lebih suka jika anak-anaknya menjadi dokter atau insinyur.
1: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Grup Punburst beranggotakan Hans sebagai gitar, Benny lead vokal dan gitar, Doan vokal dan bass, serta Asido di drum. Juga diperkuat oleh Doti dan Ratna sebagai penyanyi latar. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Karena pengaruh dan desakan sanak famili, mereka mengadopsi dari grup band yang menggunakan S di belakang namanya, seperti Gus Brothers, The Beatles, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Maka lahirlah Punburst, artinya kakak beradik keluarga Panjaitan. Punburst bebas berkarya dan berekspresi, seperti dalam melahirkan lagu Akhir Cinta di tahun 1971, Pilu 1972, Kisah Cinta Remaja 1973, Cinta Abadi, Hidup Terkekang, dan Terlambat Sudah yang akan kita dengarkan berikut ini.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagori adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang
2: perubahan iklim ini mempengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin sekarang menghangat, kelembabannya berubah reproduksinya.
3: Selamat pagi. Program Sekolah Rakyat dorong pendidikan inklusif dan putus rantai kemiskinan. Perubahan iklim tingkatkan resiko penyebaran hantavirus. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Hapsari Najwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan program Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih layak dan merata.
5: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorde kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
1: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
5: Menurut Gungtini Gorda, keberhasilan program Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
1: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah rakyat ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
5: Melalui program Sekolah Rakyat diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Prabowo Gibran. Program ini diharap dapat mewujudkan inklusivitas pendidikan bagi seluruh warga Indonesia.
6: Sekolah Rakyat mewujudkan inklusivitas pendidikan dengan menyediakan akses belajar gratis dan setara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan penyandang disabilitas. Program ini memastikan pendidikan yang merata dan bermutu melalui pendekatan inklusif di seluruh wilayah. Inklusivitas dalam Sekolah Rakyat diwujudkan melalui beberapa pilar utama. Pertama, fasilitas berasrama atau boarding school, menyediakan lingkungan belajar aman yang dilengkapi fasilitas memadai agar siswa dari kelompok rentan dapat tumbuh dengan nyaman. Kedua, kesetaraan tanpa diskriminasi, menjamin ruang belajar yang setara bagi semua kalangan, termasuk anak penyandang disabilitas, serta menciptakan lingkungan bebas dari perundungan. Ketiga, pendekatan pembelajaran khusus, mengadopsi kurikulum yang dipadukan dengan metode multi-entry serta multi-exit agar sistem pembelajaran mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing siswa. Dan terakhir, penghalang hambatan ekonomi. Menghilangkan biaya pendidikan agar anak-anak kurang mampu dapat terhindar dari putus sekolah dan mampu memutus rantai kemiskinan.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait Sekolah Rakyat Wujudkan Inklusivitas Pendidikan.
7: Saya Dawid dari Denpasar. Saya merasa dengan pemerintah menyediakan fasilitas bagi rakyatnya untuk mengakses pendidikan lebih mudah, terutama untuk mereka yang berada di kalangan bawah, itu adalah sebuah konsep yang bagus, karena di kehidupan kita sekarang, apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka besar kemungkinan akan terjadi atau merembet ke permasalahan kemiskinan struktural. Dan selain itu juga, pendidikan ini walaupun bisa didapatkan secara informal, namun saya merasa bahwa pendidikan formal itu juga sangat perlu untuk setiap warga negara, karena pendidikan formal itu akan bisa membantu warga negara, bahkan kedepannya secara tidak langsung bisa membantu negara untuk menciptakan insan-insan unggul dan memiliki penerus bangsa yang memang capable untuk negara kedepannya.
8: Saya Krisna dari Bangli. Program Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah yang baik untuk membantu memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Program ini memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, agar program ini berhasil, pemerintah perlu memastikan kualitas pendidikan, fasilitas, dan tenaga pengajar benar-benar memadai. Jika dilaksanakan dengan baik dan merata, program ini bisa membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
9: Aku Sera, aku dari Kota Denpasar. Ini sebenarnya lebih baik difokuskan tuh anggarannya untuk ke sekolah-sekolah yang memang udah ada. Jadi sekolah-sekolah yang udah ada ini lebih dibangun kembali, fasilitasnya itu diperbaiki, atau akses-akses untuk anak-anak yang kurang mampu ini tuh bisa diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang udah ada, daripada dibangun ulang dari awal.
3: Pendengar, Sekolah Rakyat dinilai menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan mampu mencegah anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Pemerintah Provinsi Bali mendukung keberadaan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan dan dukungan fasilitas pendidikan. Verifikasi data masyarakat menerima manfaat juga dinilai penting agar program tepat sasaran. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Sekretaris Distrikpora Bali, Dr. Andes Imade Arbawa.
10: Baik Pak Arbawa, berkaitan dengan Sekolah Rakyat, bagaimana Distrikpora melihat peran Sekolah Rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat?
11: Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu kebijakan secara umum terkait dengan pengelolaan pendidikan, Pak Selang. Yang pertama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan kan sudah diatur. Yang pertama, pendidikan dasar dari PAUD, TK, SD, SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Kemudian pendidikan menengah, SMA, SMK, dan pendidikan khusus seperti SLB itu menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Kemudian pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan sekolah rakyat ini berbeda lagi kebijakannya. Sebelum saya sampaikan terkait sekolah rakyat ini, mungkin saya sampaikan ada ketentuan yang baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama, ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Kalau untuk upaya yang dilakukan agar sekolah rakyat dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, kalau menurut dinas itu seperti apa, Pak?
11: Upaya yang sudah dilakukan saat ini, kebetulan kan sekolah rakyat ini sebenarnya sudah beroperasi, cuma untuk di Bali masih dititipkan di Bali Mahatmya di Kediri, di sebelahnya Ritang Silang Dayana. Itu semua dari penetapan peserta didik diawali dengan usulan dari kabupaten kota. Peserta didik ini ditetapkan oleh bupati wali kota dari masyarakat yang memang sebenarnya masyarakat tidak mampu ini. Nah, itu yang kemudian diusulkan untuk masuk sebagai yang langkah awal sekarang sebelum nanti bangunan yang ada di Karangasem jadi sekarang semua sudah melalui sekolah rakyat ini yang ada di Matia.
10: Kalau untuk tantangan utama Pak dalam menjalankan program sekolah rakyat yang benar-benar inklusif itu seperti apa Pak?
11: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DTS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ini. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DTS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak Januar.
10: Oke, kalau untuk dukungan pemerintah dari terhadap keberlangsungan sekolah rakyat saat ini seperti apa Pak?
11: Kalau dari pemerintah Provinsi Bali sendiri terhadap dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat, yang pertama bahwa pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung keberadaan sekolah rakyat ini. Ini terbukti dengan kami dari pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan lahan kurang lebih 5 hektar yang ada di Kabupaten Karangasem di Kecamatan Kubu. Nah, itu sudah saat ini sedang tahap pembangunan, mungkin sudah mendekati penyelesaian terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang menjadi leading sektor kami di daerah untuk mendukung program sekolah rakyat ini adalah teman-teman kami di Dinas Sosial Provinsi Bali gitu Pak Sangat.
10: Untuk harapan Distikpora terhadap masyarakat dan dunia pendidikan terkait pengembangan sekolah rakyat ke depan seperti apa Pak?
11: Harapan kami terhadap keberadaan sekolah rakyat ini, kami mengharapkan tidak ada lagi namanya anak putus sekolah atau anak tidak bisa sekolah karena masalah ekonomi. Karena pemerintah sendiri sudah hadir, pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi, apalagi sekarang pemerintah pusat turun langsung untuk memastikan bahwa hak-hak dasar kita, dasar masyarakat terpenuhi terutama di bidang pendidikan ini. Kami sangat berharap semua masyarakat memanfaatkan sekolah rakyat ini dengan baik sehingga tidak ada anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi seperti itu Pak Renwan.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Dr. Randes Imade Arbawa, Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang pekan ketiga Mei 2026. Gempa yang diduga berkaitan dengan aktivitas subduksi Indo-Australia dan Eurasia serta sesar aktif tersebut didominasi oleh gempa bumi dangkal.
1: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitar.

0: tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Azani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
0: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
0: Berdasarkan data stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, perubahan iklim dinilai dapat meningkatkan resiko berkembangnya tikus pembawa hantavirus apabila kebersihan lingkungan tidak terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan sekitar guna meminimalkan resiko penyebaran penyakit.
3: Ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
4: Perubahan iklim dan kondisi kebersihan lingkungan dinilai turut mempengaruhi perkembangan tikus yang membawa virus hanta atau hantavirus. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi meningkatkan resiko penularan penyakit. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Butuh Anom Harjana, mengatakan sejumlah studi menunjukkan perubahan iklim dapat mempengaruhi pola reproduksi dan perpindahan tikus sebagai pembawa virus hanta.
3: Kalau dari beberapa studi, ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini memengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus. Gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin, sekarang menghangat, kelembabannya berubah, reproduksi dan perpindahan tikusnya juga berubah. Dan ini juga iklim ini ngefek ke kebersihan lingkungan. Jadi ketika misalkan lingkungannya itu buruk, kotor, gitu ya, misalkan ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang dia tikus sini. Jadi secara nggak langsung memang akan berpengaruh dari perubahan iklim.
4: Harjana menambahkan, masyarakat perlu mewaspadai gejala awal hantavirus agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala awal umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga lemas.
3: Kalau gejala medisnya memang mulanya itu dari demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Nah, kalau kondisinya agak berat, ini berkembang jadi gangguan pernapasan dan parahnya gangguan ginjal. Jadi poin utamanya adalah ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
4: Harjana berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya tikus pembawa penyakit sekaligus menekan resiko penyebaran hantavirus di tengah perubahan iklim saat ini. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Dengar, perkembangan sektor pariwisata yang semakin adaptif terhadap perubahan pasar dan tren global dinilai mampu memperkuat ekosistem UMKM lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan juga membuka akses pasar lebih luas bagi produk daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: Perkembangan sektor pariwisata yang semakin adaptif terhadap perubahan perilaku pasar dan tren ekonomi global dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis lokal secara berkelanjutan. pelaku UMKM UD Kamasan Imade Sukma Swacita kepada RRI di Klungkung kemarin menyampaikan, intervensi pariwisata yang adaptif tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata,

0: wisatawan, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM lokal.
1: Dengan banyaknya pariwisata, kunjungan pariwisata di Bali, khususnya di Kamasan, dan usaha kami juga di paket tour kan, oleh beberapa travel-travel ya. Jadi itu sangat berpengaruh daripada peningkatan daripada kunjungan, kemudian termasuk juga omset.
0: Menurutnya, pola pariwisata yang terintegrasi dengan potensi budaya dan ekonomi kreatif mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih inklusif. Ia menjelaskan keberadaan wisatawan turut mendorong peningkatan permintaan terhadap produk kerajinan, kuliner, hingga hasil usaha berbasis budaya lokal.
1: Pariwisata Bali, terutama untuk produk-produk kita, karena produk budaya yang kita lakukan ini, dan juga dalam pelestarian, ya, jadi sangat berpengaruh daripada pendapatan.
0: Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan UMKM perlu terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, hingga pengembangan kualitas produk agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, di Stan Pangan Kabupaten Jembrana melalui bidang kesehatan hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, bebas penyakit menular, dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Untuk melakukan pemeriksaan antemortem terkait bantuan kambing.
4: Tugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana melalui bidang kesehatan hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak hewan kurban. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit menular serta layak dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan kesehatan luar atau antemortem ini salah satu menyasar ratusan ekor kambing yang berada di Desa Banyu Biru. Secara teliti, petugas memeriksa kondisi fisik ternak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan kulit, bulu, area mulut, hidung, susunan gigi, saluran pernapasan, mata, hingga kelayakan secara syariat Islam seperti tidak memiliki cacat fisik. Petugas pemeriksa hewan kurban Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana, Dr. Hewan IGD Adi Adnyana menjelaskan, terdapat puluhan hewan kurban bantuan yang menjadi fokus utama pemeriksaan.
3: Adapun hal-hal yang diperiksa sejumlah 71 bantuan dari BPBD dan 18 dari bantuan desa untuk memperbaiki data yang ada di Jembrana. Nah, dari kriteria pemeriksaan yang pertama jelas unsur kesehatan pertama dari postur tubuh, anus, mukosa mulut, testis dan kulit, yang kesehatan mata dan pernapasan itu yang menjadikan satu indikator pemeriksaan untuk mengetahui bahwa ternak tersebut benar-benar sehat dalam kaitan nanti untuk
4: Sementara itu, kesadaran berkurban yang sehat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha. Haji Mubin, salah satu pemilik tempat penjualan hewan kurban di Desa Banyu Biru, mengaku menerapkan standar operasional yang ketat demi menjaga kualitas komoditasnya. Pengecekan mandiri selalu dilakukan setiap kali pasokan ternak baru tiba dari peternak. Langkah preventif seperti penyemprotan cairan disinfektan atau spraying pada area kandang dilakukan setiap hari guna menjaga higienitas lingkungan. Selain itu, pemenuhan pakan berkualitas juga diperhatikan secara khusus agar bobot hewan tetap ideal dan gemuk saat hari raya penyembelihan.
5: Kambing baru datang itu saya lihat kondisinya dulu. Barangkali ada yang sakit, saya pisahkan. Setelah itu saya panggilkan dokter untuk kasih vitamin. Penyemprotan itu infeksi sida itu saya pakai. Ya sekarang alhamdulillah sehat semua. Sekarang diperiksa sama dokter kesehatan dari Pemkab Jembrana untuk pemberian kambing korban.
4: Kehadiran petugas dinas dalam memantau kesehatan ternak ini disambut positif oleh para pedagang. Langkah jemput bola ini dinilai memberikan rasa aman serta kepastian hukum baik bagi para penjual maupun masyarakat yang hendak beribadah kurban sebagai jaminan mutu bahwa hewan yang dipasarkan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Reporter RRI Denpasar, Suardika.

0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
0: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Program Sekolah Rakyat dorong pendidikan inklusif dan putus rantai kemiskinan. Perubahan iklim tingkatkan resiko penyebaran hantavirus. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Naco bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: itu, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini.